Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Selambil perhatian terdapat insiden trailer rosak di NKVE di kilometer 469.3 arah selatan dari Sungai Buloh ke Bukit

0: siasatan ke Jalan Istana juga Chan Shaolin ke Jalan Istana. Sila fokus pada pemanduan, sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang kepada anda yang baru sahaja tiba ke negeri Selangor Darul Ehsan. Dan sekarang ini anda sedang dengarkan radio nombor 1 di negeri Selangor, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan, sekarang ini dalam jam yang ketiga segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan dalam jam yang ketiga ini juga kami akan mainkan ataupun hiburkan anda dengan lagu-lagu ini.

0: Baik, selain lagu-lagu ini ada lagi lagu-lagu lain. Takkan tiga je. Ada yang cakap takkan tiga je, tapi sabar. Ada banyak lagi. Dan juga sekarang ini kami nak bawakan untuk anda kembali.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Dalam kopi bola pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Kopi bola pagi kembali. Ada yang cakap bukan sahaja nak tengok bola bila berjaga tengah malam ni, dia juga nak tengok perlawanan kalah mati tu. Sebab kalau peringkat kumpulan tu dia biasa saja kan. Dia tak ada masa tambahan, dia tak ada sepakan penalti.
2: Seri betapa.
0: Bila masuk masa tambahan atau penalti ni, memang jantung berdegup laju. Itu yang buat saya tak mengantuk langsung tu. Itu sebab dia boleh berjaga. Tapi memanglah, memang ada orang suka benda-benda yang mencabar.
2: Menguji jantung.
0: Menguji jantung kan. Konten-konten dia suka tengok orang terjun dari bangunan tinggi tu. Suka tengok pakur. Orang-orang macam ni memang sukalah tengok sepakan penalti.
2: Baik.
0: Okey, okay. Farah pula, saya minat tengok pemain-pemain untuk menyelah. Seronok bila nampak bintang baru lahir di pentas dunia. Rasa macam kita sedang tengok sejarah tercipta. Di mana untuk Piala Dunia tahun ini juga kita tengok Cristiano Ronaldo. Ini sejarah bagi saya lah. Saya memang membesar dengan beliau. Saya David Beckham, kakak Ronaldinho tu dah penghujung. Macam Cristiano Ronaldo ni memang waktu dia debut yang pertama tu, memang saya
2: dah follow lah.
0: Baru-baru orang cakap berkecimpung dalam dunia bola sepak ni kan. Jadi bila kita tengok tu, ya Allah, macam wish, sekarang ni dia dah habis dah career dia. Maksudnya bukan sahaja kita rasa macam sedih ke tengok dia dah habis career ke apa, tapi kita rasa macam itu memori kita sekali tu. Itu yang rasa macam mengalir air mata jantan tu kan.
2: Faham. Okey, ini komen daripada Puan Sharifah Noli atau Cikgu Noli. Dia kata dua pasukan pihak akak dah kecundang, Brazil dan juga England. Tapi tak apa, dah sampai separuh akhir pun kira baik.
0: Kan? England ada lagi.
2: Adalah 3 atau 4 kan.
0: Ya, mereka, dia tak coming home lagi.
2: Belum balik lagi lah. Okay, bermain sangat baik tapi nasib tak menyebelahi. Pasukan Argentina ni kalau kita lihat, walaupun mereka ketinggalan dalam tempoh 20 minit terakhir, mereka boleh jaringkan gol melebihi pasukan lawan.
0: Okay.
2: Walaupun bukan Messi yang jaringkan gol, tapi dia juga sebagai perancang untuk pas bola kepada rakan-rakan untuk jaringkan gol. Juga sekiranya Messi buat tendangan percuma, tendangannya betul-betul tepat pada rakan-rakannya. Itulah kelebihan orang berpengalaman.
0: Okay. Terima kasih, Cik. Sebab Lionel Messi untuk perlawanan pagi tadi, dua-dua tu adalah gerakan daripada dia sendiri lah.
2: Dia assist lah.
0: Kan, tambah-tambah untuk gol yang kedua tu. Bak kata orang lah kan. Saya tengok dekat tricks kan. Dia punya cantik bola, apa hantaran bola dia tu, tinggal nak cium je terus masuk gol. Jangan cakap tanduk, tinggal nak cium je. Itulah antara pendapat-pendapat kan. Okey. Itu untuk perlawanan pagi tadi, Argentina berjaya mengatasi England dengan 2-1. Ada yang cakap saya kecewa sikit sebab sokong England, tapi kena puji semangat mereka sampai ke wisi penamat. Cuma penyudah tu kurang menjadi. Bilingham macam kurang sikit pagi tadi kan. Dia agak berang sikit, dia agak macam tension sikit,
2: stress sikit lah.
0: Agak stress sikit lah. Itu yang saya nampak lah. InsyaAllah sebentar nanti saya rasa saya nak telefon lah kita punya sifu bola sepak ni. Sebab dekat Selangor FM ni, beliau memang terkenal lah dengan Rick Giant Pitch On at Selangor FM.
2: Okay.
0: Pengulas rasmi Selangor FM ini, iaitu tak lain tak bukan Firdaus Musa.
2: Baik.
0: Hari tu pun kita dah dapat dengar suara beliau untuk sembang bola dunia Selangor FM kan. Kita pun dah lama lah, sejak Selangor FC dah off season, Liga Malaysia ni off season, kita dah lama tak dengar suara dia kan. Kejap lagi kita cuba dapatkan beliau untuk kita dengarkan kupasan beliau pula, pendapat beliau. Apa yang tak kena dengan pasukan England sehingga kan Argentina yang layak? Mungkin adakah Argentina, kalau untuk pandangan beliau sendiri, adakah Argentina berjaya untuk dinobatkan sebagai juara turut
2: dua kali berturut-turut
0: ataupun dia rasa macam Spain yang akan mengatasi Argentina di pentas final? Kita nantikan selepas ini. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Layan dulu Dato' M. Nasir dan juga Spider, Mentera Seberah Padi.

0: Itu dia Dayang Nur Faizah dengan tajuk lagunya Sebentar. Jap, sebentar nanti kita akan bersama dengan tetamu istimewa untuk kita kupas lebih lanjut dalam Kopi Bola Pagi.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola dalam Kopi Bola Pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Okey, kalau tadi kita dah dengar dah pendapat daripada pendengar-pendengar kita tentang topik Kopi Bola Pagi. Kenapa anda sanggup berjaga sehingga ke pagi untuk perlawanan bola sepak? Ada yang cakap nak tengok perlawanan tu bukanlah nak tengok sangat sebab nak tengok pemain, nak teman suami. Adalah cakap macam tu selain daripada tengok perlawanan, itulah benda-benda asbabnya kenapa mereka sanggup berjaga. Dan ada juga yang hantarkan pendapat mereka tentang perlawanan yang berlangsung pagi tadi di antara Argentina dan juga England. Tapi rasa macam tak lengkap lah kalau kita tak dengar kan kupasan sendiri daripada seorang yang sangat-sangat pakar lah dalam perlawanan bola sepak ni. Tak lain tak bukan pengulas rasmi Selangor FM, kita sembahkan untuk anda, Firdaus Musa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Hafiz.
0: Apa khabar? Abang Firdaus sihat?
2: Alhamdulillah, belum breakfast.
0: Belum breakfast? Oh, saja bagi tahu tu.
2: Saja. Saja.
0: IF.
2: Intermittent fasting.
0: Punya nak show off tu.
2: Tapi IF 2 jam je.
3: Kau ingatkan 18 jam.
0: Tak masalah, punya nak show off tu sampai orang tak tanya pun bagi tahu.
2: Kena cerita.
3: Yalah, walaupun 2 jam kan.
0: Okey, Firdaus, kita tengok awak selalu di podcast lah.
2: Betul.
0: Ya, sebelum kita mulakan grandstand setiap perlawanan tu akan ada S podcast dulu kan. Okey, untuk siaran yang seterusnya bila lagi, Firdaus?
2: Podcast yang seterusnya final 20 Julai, malam final. Okay. Kita akan bersiaran jam 12:30.
0: Okey.
2: Awal sikit.
0: Oh baik, awak akan bersama dengan siapa pula tetamunya tu?
2: Tetamu antaranya kita akan bersama dengan Lukman Hakim dan Ubay.
0: Wush.
2: Ubay.
0: Ini memang
2: dua orang.
0: Ini geng memang geng-geng podcast betul.
2: Betul. Kita panggil betul-betul podcaster.
0: Podcaster lah. Okey, baik. Itu antara aktiviti yang sedang dilakukan oleh Firdaus lah sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ni. Okey, mungkin kita nak rujuk sikit lah kan. Tadi kita cerita ni mungkin orang macam tak percaya. Alah, Hafiz tu sembang, dia pun tak kerti main bola sangat. Tapi ni kali saya bawa kan Firdaus Musa ni. Ini kalau kerat dia punya ni, bukan keluar darah, dia keluar bola.
3: Bola berketul-ketul.
0: Bola Trionda warna gol tu. Kan. Baik, abang, kita nak tanyalah kan untuk England dan juga
3: Argentina.
0: Orang satu, okay. saya rasa dekat media sosial semua mengharapkan England yang menang. Ramai yang bersedih hari ni sebab kekalahan England di atas Argentina lah. Sebab ialah Argentina baru champion. Tapi
2: betul,
0: tak dinafikan juga Argentina punya credibility untuk mempertahankan misi kejuaraan mereka pun memang kita boleh nampak. Okey, kita nak tanya pendapat Firdaus dululah untuk game ni.
2: Saya bersetuju. Kalau cerita ramai nak England pergi ke final sebab dia dah 60 tahun tak pergi final.
0: Betul.
2: Kali terakhir menjadi juara 1966. Hafiz pun tak ada, saya pun tak ada waktu. Lama sangat.
0: Betul.
2: 60 tahun. 60 tahun menunggu untuk hampir. Sebabnya dia ada satu squad yang kita boleh katakan pemain-pemain yang berkualiti kali ini. Ada Harry Kane, Bellingham, ada Anthony Gordon dan sebagainya. Pemain-pemain berkualiti yang boleh kita katakan kali ini macam ada Chan kali ini England.
0: Tapi England ni, Firdaus, kalau kita tengok punya kualiti 2010 South Africa, zaman Wayne Rooney apa semua pun, saya rasa tu pun lagi berkualiti.
3: Wayne Rooney, Michael Owen,
2: itu ada lambakan pemain-pemain berkualiti.
0: Itu
2: bila ramai sangat pemain berkualiti, tu peranan jurulatih pula. Macam mana semua ni superstar ni dalam team, macam mana nak manage superstar semua orang. Bila ada yang mungkin tak sekepala dengan coach ataupun sebagainya, tak menjadi jugalah pasukan tu. Dia peranan jurulatih ni penting habis dalam bilik persalinan. Macam mana seorang jurulatih mengharmonikan bilik persalinan dan dia ada call macam Sir Alex Ferguson. Walaupun waktu tu kita ambil contoh ni, Beckham. Waktu tu dia betul-betul tengah superstar. Dalam bola sepak, dalam dunia selebriti pun dia orang kata sama naik. Yeah. Dua-dua masa tu dia tengah sama naik. Tapi Ferguson kalau dia kata no, no. Seorang jurulatih yang memang tegas. So karakter tu kena ada pada jurulatih sekarang lah.
0: Okay.
2: Bila artis petik pasal squad emas England kan, yang tak berjaya juga walaupun ada ramai.
0: Betul.
2: Ada sebab-sebab tu juga.
0: Okay. Baik, kalau kita tengok tahun ni pandangan Fedao sendiri nampak stabil lah sebab mereka pun muda lagi kan. Bellingham pun baru 25. Yang skor pagi tadi Anthony Gordon. Baru umur 23. Jadi mereka ni orang cakap boleh pegang tengkuk lagi lah.
3: Ada peluang lagi lah.
0: Ada peluang lagi lah.
2: Ada lagi. Boleh main lagi. Boleh main lagi.
3: Harry Kane dah pitch ke belum?
0: Harry Kane boleh katakan ini adalah debut yang terakhir lah. Kan, sebab dia dah seangkatan dengan Lionel Messi, Neymar dan seangkatan dengannya. Kalau kiraan dia, Harry Kane akan tampil bersama dengan England lagi, Fedaus?
2: Harry Kane sekarang dah 32.
0: Okay.
2: 32, kalau sekali lagi tak claim lagi EPL ni, boleh main lagi.
0: Boleh lagi. Lah.
3: 20-30 boleh tengok dia lah.
2: 36, tapi kena tengok juga. Kalau dia segenetik dengan Messi dan Ronaldo, boleh main lagi.
0: Okay.
2: Dia ada player bila dah 30 lebih, prestasi biasanya menurun.
0: Okay.
2: Prestasi biasanya menurun. Tapi untuk player-player yang gifted, dalam bola sepak ni dia ada satu perkataan gifted. Macam Messi, Ronaldo. Walaupun Messi dah 39 kan, tapi tengok 8 gol, 4 assist dalam Piala Dunia kali
0: betul
2: ni
0: lah.
2: Macam budak-budak muda. Influence tu kita tak boleh nafikan lah. Tak boleh nafikan.
0: Betul Messi. Sebab pagi tadi pun, walaupun kalau kita tengok, ini sudut pandang saya sendiri lah, walaupun dia dia agak dikunci pagi tadi, orang jaga dia, tapi dia boleh juga celah-celah tu dia boleh assist kan. Sampaikan
2: dia tak berhenti dia tak berhenti mencuba.
0: Betul.
2: Nak menghantar bola walaupun dia tahu okey aku ni tak boleh ke depan, tapi aku boleh still hantar kepada kawan-kawan.
0: Betul.
2: Sebab itulah dapat dua bantuan jaringan. Kalau saya boleh kongsi je, 21 minit terakhir tu, data 21 minit terakhir tu, daripada minit ke 72 sampailah 93, Argentina serangan percubaan ada 8, England ada 1. Penguasaan ni lah paling luar biasa, 92.8% Argentina. England 7.2% sahaja pegang bola dalam 21 minit terakhir. Dan final third passes, maknanya hantaran dalam kawasan final third depan tu 84. 17 kali berjaya masuk dalam final third, 8 hantaran lintang yang dilakukan, dan 2 berjaya mendapatkan jaringan.
0: Okey.
2: Dan termasuklah satu lagi pis. Sorry, panjang sikit cakap.
0: Sila.
2: Satu lagi kelebihan jurulatih Argentina adalah man management, substitution management. Okay. Bagaimana mengurus pertukaran. Jurulatih England, dia banyak masukkan pemain-pemain bertahan. Dia nak bertahan.
0: Betul.
2: Lepas dia dapat satu gol, lepas masuk second half, dia dah keluarkan Declan Rice, dia dah keluarkan pemain midfield, masukkan pemain pertahanan. Dia nak main 5 belakang.
0: Betul.
2: 5 pertahanan. Sampai bila, Pih? Kalau bertahan, sampai bila agaknya tak pecah.
0: Adakah dia terpengaruh dengan corak permainan yang ditonjolkan oleh kumpulan Sopin penentang France tu?
2: Mungkin juga Abi.
0: Sebab kalau kita tengok modus operandi yang lebih kurang Spain. Tapi Spain ni dia memang buat benda ni dari awal peringkat kumpulan. Dia tak buat lah macam England ni.
2: Betul, dia corak permainan dia tu possession. Kalau Spain ni penguasaan, memang pegang bola lama.
0: Betul.
2: Banyak mementingkan hantaran. Dia punya rate hantaran tu memang tinggi kalau team macam Spain. Jadi looking forward lah kita untuk menonton final nanti.
0: Okay. Jadi itu dia antara punca kekalahan pasukan England jugalah, yang di mana Argentina, kalau kita tengok sizing Argentina ni berbanding dengan pemain England, jauh beza. Ya, Lionel Messi berapa? Dia masuk Dunburn tu saja. Kalau Lionel Messi, saya rasa dekat pusat Dunburn tu je. Messi tu kecil je kan. Okey, sejarah dah terlakar satu lagi, dah menutup lagi tahun 60-an, 98 dan tahun 2026 masih lagi berpihak kepada Argentina, England ni punya cerita. Baik, kita nak tumpukan perhatian untuk perlawanan akhir dia antara Spanyol dan juga Argentina. Prediction daripada Fidaus sendiri macam mana pula?
2: Prediction rasanya seronok bis kita tengok falsafah kedua-dua jurulatih.
0: Okay.
2: Seorang main macam ni, seorang jenis possession, passion football. Scaloni ni dia cepat tukar dia punya tactical. Okay, tak menjadi termasukkan player ni. Okay, kita buat macam ni. Dia ada banyak. Orang kata kalau dalam permainan kad ni, dia banyak kad dia ada. Oh. Nak keluarkan kad ni, lepas tu boleh keluarkan kad ni. Jadi kita akan menonton satu perlawanan akhir yang menghiburkan, yang betul-betul tactical versus tactical. Fuente dan Scaloni punya pemikiran akan diterjemahkan oleh pemain-pemain. Tapi kita nak tengoklah Messi bersara dengan satu lagi Piala Dunia. Walaupun Spanyol datang dengan skuad muda kan. Skuad muda. Tak silap abang Pis. Spanyol, pemain-pemain yang dibawa oleh Fuente tu, dia asuh daripada Olimpik. Olimpik Tokyo, kalau tak silap abang. Jadi asuh daripada Olimpik Tokyo. Dia dah lama lah, maknanya dah lama bermain dengan jurulatih.
0: Okey, kalau kita tengok rekod pertemuan mereka, kali terakhir adalah tahun 66. 1966, 2-1 berpihak kepada Argentina. Kalau England dan juga Argentina, dia banyak sejarah dia kan. Spanyol dan juga Argentina ni, dia ada sejarah yang lain tak? Dia ada macam, dia hidden, yang mungkin orang tak tahu, abang.
2: Kalau yang abang baca ni, friendly ada dijumpa 2018. Friendly, perlawanan yang dilangsungkan di Madrid.
0: Okey.
2: Di Madrid. Waktu tu Spain menang 6-1. Isco ada skor hat-trick. Dan 2010 bertemu sekali lagi friendly juga. 4-1 Argentina menang.
0: Okey.
2: 2009 pun ada friendly, yang tu perlawanan 2009 Spain menang 2-1. So banyak perlawanan persahabatan lah kalau dalam era moden ni, banyak bertemu di perlawanan persahabatan.
0: Kalau FIFA World Cup adalah tahun 1966 lah. Tapi itu untuk
2: 1966, betul.
0: Spanyol dengan Argentina. Mungkin sikit perkongsian untuk penentuan lah, tempat ketiga dan juga tempat keempat ni, janganlah kita lupa kan.
3: France dengan England.
0: France dengan England ni pun saya rasa antara perlawanan yang seronok juga. Ataupun kalau ikutkan pandangan abang sendiri, adakah bila dah di tempat ketiga keempat ni, mereka akan biasa-biasa je ke memang lagi seronok?
2: All out juga. Sebabnya Mbappe sekarang terikat 8 jaringan dengan Messi. Betul tak?
0: Betul, so, betul, betul.
2: Golden Boot. Dia pasti nak dapatkan at least.
0: Personal lah.
2: Yalah, dah bawa hand carry bag banyak-banyak, nak bawa lah satu trofi kecil
0: Golden Boot. Betul juga kan. Sebab kalau ikutkan Messi dah potong dia dah ni, sebab dia tambah assist dua tadi kan.
2: Betul, assist dia lagi lebih.
0: Betul lah.
2: So confirm Mbappe akan all out untuk game tempat ke-3 dan 4. Dan Harry Kane pun tak jauh.
0: Ya, yeah, dia ada 6. Dia ada 6 dan juga Bellingham pun ada 6 juga.
2: Betul. Kedua-duanya antara penyumbang terbanyak jaringan pasukan lah, Bellingham dan juga Harry Kane. Secara terkumpulnya 12 jaringan.
0: Okey, so maknanya dua-dua game ni kita kena tengok ni kan.
3: Betul.
0: Tempat
2: wajib tonton.
0: Wajib tonton kan. Sebab Empat-empat pasukan ni adalah pasukan gegasi kan.
3: Power kan.
0: Ha, yang power-power. Ha, yang
2: top 4 dalam ranking FIFA.
3: Betul. Top 4, yes. Ha. 2, 3, 4.
0: Yang penentuan 3 ke 4 adalah nak buat personal best.
3: Yes.
0: Yang 1-2 ni nak buru kejuaraan.
3: Julang piala.
0: Ha, seorang nak... kekalkan kejuaraan, seorang lagi nak tambah bintang dekat dada. Okey, terima kasih Firdaus untuk perkongsian pada hari ini. Sebut sedikitlah sudut pandang orang yang lebih mahir dalam bola sepak ni. Jadi mungkin Abang Firdaus ada nak pesan kepada pendengar-pendengar kita untuk ikuti sportcast ke, untuk perlawanan akhir ni ke, nak jumpa abang dekat Dataran Merdeka ke, silakan.
2: Itu salah satu juga inisiatif daripada ATM. Kita akan bersiaran di Dataran Merdeka untuk final. Grandstand dan perlawanan akan disiarkan di LED lah. Tayangan di LED Gergasi untuk rakyat Malaysia secara percuma boleh datang bawa family, bawa rakan-rakan. Kita tonton beramai-ramai di Dataran Merdeka. Saya rasa ini satu sejarah buat RTM. Kita siarkan 94 perlawanan secara live.
0: Betul.
2: 10 tertunda. Hampir semualah perlawanan kita bawakan secara live. Dan walaupun pada awal kita dapat banyak feedback daripada penonton, kita betulkan di pertengahan. Kita mendengar, RTM mendengar suara-suara daripada penonton-penonton, dan kita cuba berikan yang terbaik kepada rakyat Malaysia.
0: Okey, so harapnya anda teruslah beri sokongan kepada RTM supaya kita lebih banyak lagi karya-karya yang akan kami sajikan kepada anda.
3: InsyaAllah.
0: Baik, terima kasih Firdaus. Kita akan jumpa untuk season Liga Malaysia yang seterusnya. Ya, itu pun nanti kita kena sembang juga tu Firdaus.
2: Itu di siaran yang berbeza, lagi detail kita tempat.
0: Lagi detail lah tu kan, sebab baru-baru ni dekat media sosial baru keluar jersey baru. Itu nantilah.
2: Kita simpan dululah.
0: Kalau sebelum ni dia pakai huruf J, kali season yang baru ni dia pakai A.
3: Dah ada keluar.
2: Calik tiga.
0: Kita bagi hint dulu calik tiga. Baik Firdaus, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Alright, itu dia sedikitlah perkongsian daripada Firdaus Musa untuk pandangan sudut pandang yang agak berbeza untuk perlawanan yang berlangsung dan juga yang akan berlangsung untuk Piala Dunia FIFA 2026. Kepada yang nak komen, ada masih sikit lagi?
3: Sikit.
0: Sekejap lagi kami akan raikan komen-komen daripada anda. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Hai, selamat pagi selepas insiden kemalangan di Ilboraya Elite di kilometer

0: Jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa wasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah nyanyian daripada Firdaus juga. Bukan Firdaus Musa, tapi Firdaus Rahmat. Tadi baru kita bersama dengan Firdaus Musa kan, dengan tajuk lagunya Menang Atau Kalah. Saya nak petik juga kata-kata yang telah dikongsikan oleh saudara Firdaus Musa tadi. Menang ke kalah ke, kita sentiasa memberikan sokongan. Sebab ini adalah sukan yang 4 tahun sekali. Tambah-tambah lagi anda boleh bersama dengan keluarga untuk mengisi masa tu dengan tonton perlawanan bola sepak yang telah disiarkan secara percuma oleh RTM kan. Tadi pun dah bagi tahu untuk perlawanan final boleh tonton di Dataran Merdeka. Selain ada perlawanan bola, ada juga mini konsert dan macam-macam aktiviti lah boleh anda lakukan dekat sana. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang telah pun berkongsikan pandangan anda tentang perlawanan yang dah berlangsung pagi tadi. Ada juga yang komen untuk topik kopi bola pagi, berjaga pasal perlawanan bola sepak. Selain daripada tu, berjaga sebab apa kan? Apa-apa pun kita nak ingatkan jugalah kepada pendengar-pendengar kita yang lain. Berjaga-berjaga juga, tapi kesihatan tetap nombor satu. Dapatkan rehat yang secukupnya. Macam Awan cakap tadilah, kalau dah tahu nak berjaga sampai ke pagi tu, tidur awal.
1: Ya, tidur awal, betul. Yang penting kesihatan kena jaga. Dan bila dah berakhirnya Piala Dunia ni, mungkin kita boleh ambil kesempatan juga untuk cukupkan tidur kita. Jaga juga kesihatan.
0: Jangan nak fikir macam, saya nak kena buat apa ke? Adakah nak mula menjahit baju raya tahun depan?
1: Boleh, boleh. Kalau ada bakat tu boleh. Cuba.
0: Okey. Jadi, terima kasihlah kepada anda yang sudi bersama dengan kami dalam Kopi Bola Pagi untuk edisi hari ini. Esok kita akan sambung sikit.
1: Sikitlah.
0: Sebab esok walaupun ada ANTT, ada satu jam tu, kita nak tanyalah sedikit kan. Mungkinlah kita tengoklah esok.
1: Tengoklah macam mana kan. Sebab esok tak ada game pun.
0: Kita tengoklah esok macam mana kan. Hari ni confirm lah jadi milik kita. Esok walaupun ada, tapi belum tentu untuk kita. Gitu. Okey, kejap lagi kita akan teruskan hiburan kita dalam jam yang keempat. Ada banyak lagi info-info yang bakal kita sajikan kepada anda. Mungkin ada komen-komen yang tak sempat kita baca tadi tu, kita akan bawa dalam jam yang terakhir nanti. Terus layan Selangor FM.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia, disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai mula pada pukul 5 petang, dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
4: 70-an.
5: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
4: 80-an.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila beri perhatian terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di Lebuh Raya Elit di kilometer A49 hingga kilometer A59 arah selatan dari KLIA ke lapangan terbang. Lorong kanan ditutup, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Terowong Smart, pelan disusul keluar jalan Tun Razak. Di Lebuh Raya Max, pelan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil ke Bandar Baru Sri Taling. Di Duke, pelan dari Greenwood ke Sentul Pasar, juga Semarak ke Titi Wangsa. Di Gatri, pelan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Tor Rawang Selatan, juga Plaza Tor Bukit Jotong Sentral ke Persiaran Mount. Beralih ke Lebuh Raya Spring, pelan di lokasi berikut di Damansara Link dari NKVE ke Seksyen 17, juga Bukit Kiara ke Semantan. Di Kerinci Link dari Jalan Duta ke Susur Hatamas, manakala di Pencala Link dari Tol Bukit Kiara ke Susur Hatamas, juga Bukit Kiara ke Jalan Duta. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi hal laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
3: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kami kembali semula bersama dengan anda dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Jam yang keempat dah memasuki sekarang ini. Ada info-info menarik yang bakal kami kongsikan selepas ini. Tapi sebelum itu, saya tertariklah dengan komen daripada pendengar kita ni di WhatsApp. Kata Hakim, England tak bermain teruk pun. Mereka bukannya bertahan sangat. Mereka ada je menggasak pada penghujung permainan tu. Tapi itulah, pertahanan Argentina sangat berdisiplin. Itu yang buat saya, walau bagaimanapun, walau mereka gagal untuk ke pentas final, saya masih lagi bangga dengan England. Itulah macam Fidaus cakap tadilah kan, penantian yang cukup lama, separuh daripada rakyat Malaysia ni mengharapkan England layak ke pentas final, berjayalah mengatasi Argentina kan pagi tadi, tapi tak berjaya lah.
1: Komen dari Faizal dari Kelang, dia juga, sebab saya sokong England dari kecil, tapi Argentina memang main dengan lebih tenang dan bijak. Bola sepak memang macam tu, kadang-kadang pasukan yang lebih bersedia yang akan menang. Semoga England bangkit lagi pada kejuanan akan datang.
4: Okey, itulah antara yang sempat kita baca kan. Banyak lagi ni komen. Betul-betul kan, kecewa England kalah pagi tadi. Tapi tak apa, ada yang ramai mengharapkan lagu ini berkumandang di Stadium Atlanta pagi tadi. Tapi tak kesampaian. Tapi tak apalah, dekat Selangor FM kami bawakan belanja untuk anda. Belanja anda. Wonderwall, Wesley, Selangor FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: layanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Itu dia nyanyian daripada Rodrigo Lamano de Dios. Lagu ini kita tujukan kepada penyokong pasukan Argentina yang layak ke pentas final. Lagu ini sebenarnya dia ada sejarah di belakang dia tu.
1: Okey.
0: Okey, jaringan kontroversi Maradona yang menjaringkan gol menggunakan tangan tu telah pun mengilhamkan lagu Lamano de Dios ni, nyanyian mendiang Rodrigo Bueno yang menjadi antara lagu paling sinonim dengan legenda tersebut. Sebab semalam pun, pagi tadi pun kalau kita tengok, bila mereka meraihkan kemenangan, mereka naikkan gambar-gambar legenda pasukan Argentina iaitu Maradona. Ya, okey. Yeah. Jadi itulah, saya kira hari ini kita dah menyantuni kedua-dua pasukan.
1: Ya,
0: yeah,
1: betul.
0: Yang mana menyokong pasukan England pun kita sokong.
1: Yeah.
0: Kita melayan mereka punya rintihan,
1: yeah,
0: perasaan,
1: kesedihan,
0: kedukaan. Tapi jangan risau, tahun ni walaupun dia tema di Is Coming Home, dia tak balik lagi.
1: Belum balik lagi. Dia balik lepas game nombor 3, nombor 4 tu, okay, dua dia balik. Tapi pasukan yang balik lah, bukan piala.
0: Betul. Mereka bawa medal je.
1: Medal.
0: Kan, piala tu akan direbuti oleh Spanyol dan juga
1: Argentina.
0: Jadi terima kasih lah kepada anda yang sudi bersama dengan kami, hantarkan respon anda. Ada yang menyapa di talian WhatsApp pun, terima kasih. Yang hubungi kami di talian pun, terima kasih juga. Okey, esok kami akan kembali lagi. Jangan lupa, esok kami akan bawakan ANTT untuk anda. Apa nak tanya?
1: Tanyalah.
0: Ada persoalan tentang agama lah. Jangan tanya kenapa Inggeriskan lah.
1: Janganlah tanya.
0: Kenapa France tak pergi final? Susah. Kita nak bagi penjelasan tu kan. Kalau awak tanya Firdaus Musa boleh lah. Kalau tanya Ustaz Hafiz, berpeluh Ustaz cerita sekejap lagi kan. Kalau anda ada persoalan agama, anda boleh mula hantarkan soalan anda bermula jam 6 pagi esok di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Selepas ini kita akan bersama dengan Ida, terus bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Satu minggu, satu sirah, hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW, para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Ai Call, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida akan temankan anda seperti biasa untuk segmen Hello Selangor. Hari ini 16 Julai 2026. Okey, dan sebentar tadi kita telah pun dihiburkan ataupun ditemani dengan rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan menerusi teh tarik kopi O. Jadi 5 jam seterusnya ini Ida pula akan temankan anda menerusi Hello Selangor. Jadi hari ini macam mana? Ada yang tak cukup tidur ke? Ha, dengannya malam tadi dah layan bola kan? Mana boleh tinggal kan? Ha, ini adalah penentu. Nak tahu penentu ke final ni untuk World Cup kan? Untuk Piala Dunia 2026. Jadi semua penyokong England okey ke tu? Okey lah eh. Hidup perlu diteruskan. Itulah adat pertandingan eh. Kalah dan menang. Lain macam Ida eh. Saja je Ida ni kasi bakal lain eh. Itulah. Sebenarnya Ida pun mengharapkan England juga untuk menang kan. Kita memang sokong England. Tapi itulah. Argentina dah hebat kan. Nak buat macam mana? Selangor FM.

0: 99.9.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Satu hal, satu peribahasa.
4: Apa peribahasa kita hari ini ya?
5: Buruk mulut.
4: Maksudnya apa?
5: Percakapan yang kasar.
4: Contohnya?
5: Sejak pulang daripada menunaikan haji, perangai buruk mulutnya telah tiada. Sebaliknya, dia bercakap dengan lemah lembut sekali.
3: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
6: Hai, saya Nazatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini 10.25 minit pagi, okey. Jadi, Ida nak kongsikan dengan anda fun fact. Ataupun ini fakta menarik lah mengenai Piala Dunia 2000. Piala Dunia. Tetapi, ini mengenai trofi Piala Dunia 1966 yang pernah dicuri dan dijumpai oleh seekor anjing. Anjing yang jumpa balik trofi Piala Dunia pada tahun 1966. Nak tahu kisah lebih lanjut? Sebentar lagi lah, ya. Okay. Layan dulu lagi ni, Hazami Kata. Selamat malam.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Kalau tadi Ida dah janjikan kan, Ida nak kongsikan cerita mengenai trofi Piala Dunia pada tahun 1966 telah pun hilang. Tetapi dijumpai oleh seekor anjing. Okey, di mana beberapa bulan sebelum England menjadi tuan rumah kejohanan bola sepak terbesar dunia pada tahun 1966, satu insiden memalukan telah menggemparkan negara tersebutlah. Di mana pada ketika itu trofi Jules Rimet, piala yang menjadi rebutan telah pun dicuri pada 20 Mac 1966. Ia hilang dari pameran awam yang diadakan di Methodist Centre Hall, London. Walaupun ditempatkan di bawah pengawasan keselamatan, kehilangan trofi ini mencetuskan panik besar dalam kalangan penganjur dan Persatuan Bola Sepak England FA kerana ia bukan sahaja satu kehilangan aset berharga tetapi juga satu tamparan hebat kepada reputasi England sebagai tuan rumah pada ketika itu. Maunya tak panik. Trofi Piala Dunia hilang. Dan pihak polis Scotland melancarkan siasatan besar-besaran tetapi selama seminggu piala paling berprestij di dunia itu hilang tanpa sebarang jejak. Dan kisah ini bukan mitos tetapi satu fakta sejarah yang menunjukkan betapa rapuhnya keselamatan pada era tersebut dan bagaimana ia membawa kepada kemunculan seorang wira yang tak dijangka. Ini wira, bukan sebarang wira ni kan. Di mana detik pertemuan, ketika pihak berkuasa telah pun buntu kan, dan juga penyelesaian kepada misteri ini datang dari sumber yang paling tidak dijangka. Di mana untuk makluman anda kan, pada 27 Mac 1966, seminggu selepas kecurian, seorang lelaki bernama David Corbett membawa anjingnya Pickles jalan-jalan di kawasan Upper Norwood di selatan London. Semasa berjalan berhampiran sebuah kereta, Pickles ni mula menghidu sesuatu yang mencurigakan di bawah semak berhampiran pagar sebuah rumah. Dan Corbett pada mulanya hanya menyangka bungkusan yang dibalut dengan surat khabar itu adalah bom. Satu kebimbangan yang munasabahlah pada ketika itu. Yalah, mana pernah jangka rupanya dalam bungkusan tu itulah yang dicari-cari kan. Dan dengan berhati-hati dia membukanya dan terkejut apabila mendapati trofi Jules Rimet berada di dalamnya. Dan dia segera membawa trofi tersebut ke balai polis tempatan. Dan ironinya, Corbett sendiri pada mulanya disoal siasat sebagai suspek utama dalam kes kecurian itu. Mau taknya dah lah gempar kan, gempar seminggu hilang, tiba-tiba ada seorang lelaki pula bawa. Memanglah kan, padahal hatinya berniat baik, niatnya baik nak pulangkan kembali piala dunia yang dicari-cari pada ketika itu kan. Namun selepas siasatan lanjut dan pengesahan dibina, pengesahan dilakukan, dia dibebaskan dan diisytiharkan sebagai wira negara. Dan Pickle si anjing collie tu serta-merta menjadi selebriti kebanggaan Siti yang diraikan kerana menemui semula simbol kebanggaan bola sepak dunia. Jadi insiden kecurian pada tahun 1966 menjadi pengajaran penting tentang keperluan protokol keselamatan yang ketat untuk acara sukan berprofil tinggi. Dan sejak itu, langkah-langkah perlindungan untuk trofi kejohanan utama telah dipertingkatkan secara drastik. Dan jadual di bawah, jadual juga menunjukkan antara perbezaan ketara lah antara piawaian keselamatan pada era 1960-an berbanding era moden. Sehingga tahun 1966 sampai sekarang ni, trofi Piala Dunia tu orang kata dipertingkatkan dari segi keselamatannya, okey. Di mana pada era moden, peti kaca kalis peluru dengan pengawal bersenjata, pemantauan 24 jam, ada CCTV, ada sensor gerakan, kes khas yang berteknologi tinggi dengan penjejakan GPS, juga akses dua faktor terhad kepada pegawai kanan saja. Itu untuk era moden lah, dipertingkatkan dari tahun ke tahun. Jadi menarik untuk fakta dan kisah ini kan, kita pun tak terjangka lah, tak, orang kata tak tercapai dia akan macam mana boleh hilang trofi Piala Dunia pada ketika itu kan. Dan yang lagi menariknya, dijumpai oleh seekor anjing. Begitulah orang kata perjalanannya kan. Baiklah, layan dulu lagu ini daripada Shakira, Waka Waka. Ada beberapa hari saja lagi untuk kita menantikan final ataupun pusingan akhir yang menentukan siapakah juara untuk Piala Dunia 2026.

0: Sabahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda the

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Henry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama rinduku.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.03 minit pagi. Kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Okey, jadi untuk jam kedua ni kita ada pilama nak tahu lagu apa. Sama-sama kita

0: mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: ...100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selai mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 11.31 minit pagi. Jadi sekarang ini kita nak teruskan dengan Nganti Lama. Lagu apa? Penyanyinya siapa? Jom kita dengarkan sekarang.
2: Pilih lagu mana?

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Ini pula pelamar yang kedua, Cinta Sampai Mati. Bersujud dan lalu aku meminta. Yang mana satu pilihan hati anda? Boleh pilih pilama satu ataupun pilama dua dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Okey, ha, jadi kita nak intai-intai sikit. Nak seropong-seropong. Siapa yang dah undi ni? Okey, baiklah, kita ada Kak Liza kita semestinya. Yang paling pantas, yang paling nombor satu kalau untuk pilama ni, katanya pilih pilama yang nombor dua, Cinta Sampai Mati. Okey, juga kita ada Ika. Assalamualaikum DJ Ida, pilama dua. Waalaikumsalam. Semalam tak dapat dengar radio, internet problem kat Bandar Kelang. Patutlah tak muncul ya. Tak apa. Ha, internet problem boleh dimaafkan. Okey, kalau dengar radio lain curang-curang, kita majuk lah. Majuk. Okey, baiklah, buruk buat macam tu kan. Aduh, hai. Okey, kita ada Kak Zaini pilama nombor 2 juga. Abang Wan pilama nombor 2. Wow, dahsyat ni. Okey, kita ada Bonda Anggrek. Assalamualaikum Ida, happy konti from Bonda Anggrek. Waalaikumsalam. Mungkin dah sihat dan terus bertugas di konti. InsyaAllah doakan Ida terus sihat. Okey, salam sayang, salam rindu di angin lalu. Salam sayang, salam rindu juga untuk Bonda Anggrek. Tahu, pilama Bunda pilih Cinta Sampai Mati. Baik, pilama nombor 2 okey, pilama nombor 2. Okey, baik. Bunda kata menarik cerita Ida tentang piala World Cup yang pernah hilang tu. First time dengar pasal kehilangan piala dunia ni kan. Trofi piala dunia ni. Macam Ida. Itulah, betul. Menarik kan? Fun fact, fakta menarik. Kita tak sangka lah pernah hilang pada tahun 1966 dan dijumpai kembali. Bukan orang tau yang jumpa, tetapi seekor anjing yang bernama Pickles. Nampak tak di situ betapa hebatnya kuasa Tuhan tu memberi kan deria bau pada seekor anjing. Kan tuannya pun tak menyangka, tuannya ingat anjingnya bau, ada bom kotlah, ada bom kan, tak pernah menyangka tiba-tiba ada trofi kat situ kan. Tapi yang sedihnya piala tersebut hilang kembali dan terus tak dijumpai dah. Okey, baik, kita ada Kak Anah juga. Kak Anah pilih nombor 2. Dahsyat ni, ramai pilih nombor 2 ni. Kita ada Pak Rashid pun pilih nombor 2. Ada Kak Ruby pilih nombor 2. Ni menang tanpa bertanding ke apa ni? Kita ada Zul. Okey, Zul pilih pilama 1. Razik pun pilama 1. Okey, teruskan undi, nanti kita tengoklah lagu mana yang menang. Ini The Way's Life, Nothing's Gonna Change My Love For You. Selangor FM.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hello.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

Jadi sekarang ini tepat pukul 12:04 tengah hari. Selamat tengah hari dia ucapkan untuk anda yang masih lagi kekal setia dengan Selangor FM. Yang setia dengan Selangor FM, kita kawan. Kalau tak setia, kita majuk. Kita tak nak kawan sekejap. Aduh, hai gurau-gurau, okay? Tapi dah tahu, semua pendengar Selangor FM setia hendaknya. Okay, baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda. Kalau di awal-awal tadi, Ida ada kongsikan mengenai trofi Piala Dunia yang hilang kan, dan dijumpai oleh seekor anjing. Betapa kuatnya, betapa hebatnya deria bau yang telah pun dicipta. Ciptaan Tuhan tu maha hebat lah, kan, maha berkuasa, di mana seekor anjing, hanya seekor anjing tapi sampai boleh detect, boleh bau, itu adalah piala, trofi Piala Dunia, okay? Tapi sekarang ni dia nak kongsikan dengan anda perlawanan dengan jumlah jaringan gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Tapi sebentar lagi lah, sebab sekarang ini kita nak berhibur dengan lagu daripada Wan, Telerai Kasih. Selangor FM.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dah Adira Suhaimi, sayang orang sama. Ida harapkan anda masih sayangkan Selangor FM dulu, kini dan selamanya. Kalau orang lain disayang orang yang sama, tapi kalau anda, anda sayang radio yang sama, Selangor FM. Boleh ke tidak? Okey, baiklah. Sekarang ni 12:16 minit tengah hari. Okey, seperti yang Ida janjikan, Ida nak kongsikan dengan anda tahu. Di mana ini antara perlawanan dengan jumlah jaringan gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA, okey, di mana pada tahun 1954 suku akhir, Australia menentang Switzerland 7-5. Okey, dahsyat ni jaringan sampai 7-5. Okey, di mana perlawanan dengan jumlah jaringan gol tertinggi dalam sejarah Piala Dunia FIFA pada tahun 1954, okey. Dan seterusnya perlawanan dengan 11 gol. Kalau tadi paling banyak 7-5, yang ini 11 gol, di mana pada 1938 selepas masa tambahan, Brazil menentang Poland 6-5, Brazil 6, Poland 5. Hungary menentang Jerman Barat, Hungary 8, Jerman Barat 3. Ini pada tahun 1954, pusingan kedua, dan 1982 pusingan kedua juga, Hungary menentang El Salvador 10-1, okay? Kalau tadi perlawanan dengan 11 gol, yang ini pula perlawanan dengan 10 gol pada tahun 1958 pusingan kedua, Perancis 7 Paraguay 3. Perlawanan ini turut menyaksikan Just Fortin menjaringkan hat-trick dalam kempen yang menyaksikan muncul penjaring terbanyak Piala Dunia pada tahun 1958. Okey, dan ini pula pada untuk perlawanan dengan 9 gol, di mana Argentina menentang Mexico 6-3 pada tahun 1930. Hungary menentang Korea Selatan 9-0 pada tahun 1958. Juga tahun yang sama, 1954. Okey, dan pada tahun yang sama juga, Jerman Barat menentang Turki 7-2. Pada tahun 1958, Perancis menentang Jerman Barat 6-3. Dan pada tahun 1974, Yugoslavia menentang Zer 9-0. Okay? Dan Hungary merupakan pasukan yang paling kerap muncul dalam senarai perlawanan dengan jumlah gol tertinggi. Dan Piala Dunia pada tahun 1994 menyaksikan beberapa perlawanan dengan jumlah jaringan gol tertinggi dalam sejarah kejohanan. Itu dia fun fact ataupun fakta menarik mengenai perlawanan dengan jumlah jaringan gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Okey, jom kita layan dulu lagi.

0: אליף למ מים
1: חורף תן בתפסיר.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak umumkan lagu mana yang menang untuk pilama hasil undian daripada anda. Okey.
1: Lagu mana? Pilama.
0: Ha, ramai betul yang undi lagu ni. Ha, kali ni nampaklah perbezaannya. Ha, kadang-kadang tu sipi-sipi kan. Ha, kali ni nampaklah ramai yang pilih dan seterusnya menang untuk pilama hari ini.

Jadi tanda-tanda untuk anda yang terdapat undi pilama yang kedua, cinta sampai mati. So nak dah tu. Jadi boleh sertai sekali, boleh join lagi nanti pada pilama seterusnya setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Ini dia, kita belanja lagi penuh untuk pilama yang menang hari ini.

Assalamualaikum, saya Puan Isti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Hai, saya Ramli S.
2: Saya Jeffrey.
3: Dan saya Tolin. Kami dari kumpulan Dayana. Teruskan mendengar Radio Malaysia
4: Selangor FM
3: 100.9.
4: Pilihan tepat.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: Sudah menjadi biasa.
7: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni 12.53 minit tengah hari dan tepat pukul 1 tengah hari nanti, okey, kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM, dan selepas itu kita kembali lagi untuk terus menemani anda di jam seterusnya.

stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

Udara bandar itu ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan manakala identiti pemilik drone masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 122. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 124. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 123.

0: Mawaddah.
1: Sebab tu kita nak buat sesuatu benda tu, tuan-tuan dirahmati Allah, jangan hanya pandang orang buruk sangka pada kita, tapi ada tak kita meletakkan diri kita pada tempat yang menjadikan orang tak percaya? Sebagai pemimpin, sebagai ketua dan sebagainya, maka segala perbuatan dia itu mesti jelas. Mesti jelas. Tidak boleh ada seumpama ada macam agenda tersembunyi dan tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab istilah ada udang sebalik batu ke, sebalik mi ke, sebalik apa ke, istilah itu sepatutnya tidak ada. Tidak ada. Sebab itu bila dia nak buat satu benda tu, dia kena jelas. Bukan? Sebagai contoh, seorang tuan rumah sewa. Satu orang ni tadi tak bayar sewa, punyalah lama. Lah-lah sekali dia sendiri nak pergi kutip. Main-main tengok kawan tu ada nak darah lawa. Lah-lah sekali dia buat baik. Padahal tadi bukan main, aku nak kutip, tak kira lah. Oh, nak duduk free pula dekat rumah aku. Jumpa nak darah kawan tu lawa. Lah-lah sekali dia kerah dia punya kuli, suruh pergi beli penyapu lagi bagi kat orang tua ni. Lah sekali anak darah ni kata, Pak, tuan rumah kita tu baik ya pak. Baik, ada makna tadi kan. Kerana apa? Perbuatan dia tu menimbulkan curiga. Sebab tu kita ni nak buat apa-apa pun, tuan-tuan dirahmati Allah, jangan menimbulkan curiga. Bagaimana nak jadikan kita ni duduk dalam keadaan selamat, keadaan telur, tu yang kita sebut tadi ilmu. Ilmu. Orang-orang lelaki nak pakai celak, kena mengajilah Nabi tu pakai celak waktu bila. Sungguh celak tu sunnah. Tapi Nabi bukan sentiasa pakai celak. Hitam keluar ke pekan dengan jubah kurtanya apa, celak penuh. Orang nak bagi masuk kedai pun takut. Sebab apa? Sebab perbuatan kita tu. Sebab tu Nabi tak pernah pakai celak siang-siang. Nabi pakai celak waktu nak tidur. Sebab Nabi tahu kelebihan dan khasiat celak tu pada mata, maka Nabi pakai waktu tidur. Sebab apa? Sebab celak tu pakaian wanita. Perhiasan, make up orang wanita tu celak. Itu tuan-tuan dirahmati Allah, nak buat satu benda tu kena ada ilmu. Tak mau kita ni meranduk. Nabi buat apa? Nabi buat begitu. Nabi pakai serban. Kita pakai serban. Tapi kita tak tahu Nabi pakai serban waktu bila. Nabi pakai serban macam mana. Apa tujuan Nabi pakai serban? Pakai. Tidak menunjukkan bahawa Nabi tu sampai tidur-tidur pun dia pakai serban. Punya seronok pakai serban sampai ketidur-tidur bawa serban. Tak. Ada ketika Nabi tak pakai serban. Sebagai contohnya, Nabi suka pakaian begitu, pakaian begini dan sebagainya. Maka semuanya itu di bawah keilmuan manusia. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kita sebut bahawasanya ilmu ataupun pendidikan itu merupakan di antara penyumbang yang mengajak manusia itu kepada membentuk akhlak yang baik. Sebagai contoh, bagaimana Allah Ta'ala itu memberi pendidikan kepada manusia dengan Allah Ta'ala mendatangkan al-qana'ah kepada manusia. Qana'ah itu apa, tuan-tuan dirahmati Allah? Qana'ah itu iaitulah sifat berpada-pada, ataupun kalau nak seronok pun biarlah seronok sedikit-sedikit. Sebagai contoh, tak? Allah Ta'ala beri kepada kita ini waktu 24 jam satu hari. Satu hari Allah Ta'ala beri manusia 24 jam. Tapi Allah Ta'ala tak bagi manusia itu mengecapi waktu 24 jam itu dengan bersenang lenang semata-mata, sehingga Allah Ta'ala memberikan kepada manusia itu perintah menunaikan salat 5 waktu satu hari satu malam. Maknanya korang-korang, kata Allah Ta'ala, satu waktu tu kamu ambil 5 minit untuk kamu sembahyang. Susah sikit tak apa. Bila nak sembahyang tu dia kena ambil air sembahyang. Kadang-kadang kena beratur tunggu paip. Lepas tu dia kena duduk dalam soft. Kemudian semayang tak boleh main laju je. Semayang pelan-pelan pun semua. Jadi maksudnya Allah Ta'ala memberi pendidikan kepada manusia itu dengan memberikan susah sedikit. Habis 5 minit semayang, lepas tu seronok lah balik kamu. Pergi makan ke, pergi kerja ke, berjalan ke apa, masuk pula waktu zuhur, susah sikit pergi sembahyang. Maknanya Allah Ta'ala beri manusia itu susah sekejap, kemudian Tuhan bagi balik masa yang banyak. Tuhan bagi dia susah sekejap, bagi masa yang banyak. Kemudian dalam masa yang sama, Nabi mengajak pula manusia itu tambahkan sikit lagi susah tu. Dengan cara apa? Tambahlah pula sembahyang sunat. Nak bentuk akhlak tu tadi. Jangan sembahyang fardu habis-habis salam tahu-tahu hilang je. Lepas tu kita berzikir, lepas tu kita berdoa, lepas tu kita sembahyang sunat dan sebagainya. Maka daripada situ kita telah membiasakan diri dengan susah. Selepas daripada Allah Ta'ala memberikan al-qana'ah kita sebut tadi, Allah Ta'ala berikan pula i'tidal. I'tidal itu kita namakan dia sebagai apa? Sebagai satu kesusahan yang lebih sedikit daripada qana'ah. Oh, kamu setahun ni kamu makan je roja ya. Maka mari bulan Ramadan, kamu kena puasa sebulan. Kena puasa sebulan. Oh, tu dia. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tu pun bila? Siang saja. Malam tak apalah nak makan ke nak minum ke apa ke. Oh, tuan-tuan. Oh, tak boleh buat apa pun semua kan. Ah, jadi Allah Taala mengajar manusia itu supaya susah. Ada rasa susah tadi. Ah, bila mari Ramadan, dia susahlah bab makan, nak buat satu benda yang biasa dia buat itulah dan sebagainya tu tadi, maka menjadikan dia tu terdidiklah akhlak dia tu tadi.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Bukan. Kemudian Allah Ta'ala pula datangkan perintah haji pada manusia. Kalau dulu dia suami isteri, bila-bila masa nak bersama, boleh, tak ada masalah. Tapi mari dua-dua pergi haji. Kena tahan tu. Pasal apa? Lagi tak selesai haji, sabar. Dia menengok isteri, isteri tengok dia. Sudah katanya. Bila nak ngabih ni? Allah Ta'ala uji manusia tu. Supaya apa? Supaya manusia tu makin rasa susah, makin rasa susah, makin rasa susah. Maka itulah pendidikan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, sehingga manusia itu berasal daripada susah sikit, Allah Ta'ala beri dia susah banyak. Dan apabila tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia telah membiasakan dirinya dengan susah yang banyak, maka lahirlah yang kita namakan asyarahah. Syarahah itu apa dia tuan-tuan? Syarahah itu berani mengambil risiko. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita sebut haji, nampak? Orang yang nak pergi haji ni tuan-tuan, cuba kita tengok, dia berani mengambil risiko. Kadang-kadang dah bertongkat lah. Dah bertongkat. Kalau mari datang surau kita pun jenuh semahyang atas kerusi, kadang semahyang duduk bawah. Dan maksudnya dia tak larat. Itu masjid kita hak lengang. Yang bila-bila masa kita boleh menyesut ke belakang, pergi tandas ke, pergi apa ke. Nun Masjidil Haram, berjuta manusia. Dia sanggup pergi. Sebab apa? Sebab nak buat haji itu tadi. Sebab dia dah biasa dengan benda susah. Kerana terdidik akhlak dia tu tadi, menjadikan dia, biarlah susah macam mana pun, aku nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dah biasa, kalau dulu biasa sedekah sikit-sikit, lepas tu dia tambah lagi jumlah sedekah lah apa semua ni tadi. Bila mari je tuan-tuan dirahmati Allah, dia nak sedekah yang banyak, dia boleh sedekah dengan jumlah yang banyak. Sekali sedekah 5,000, sekali sedekah 10,000, sekali sedekah 80,000. Subhanallah, tabarakallah. Kenapa? Kerana dia dah biasa. Orang yang tak biasa, 8 kupang pun mengeletor. 8 kupang mengeletor. 80 kali tabung tu lalu depan dia. Tak pernahnya dimaksud. Sebab apa? Sebab tak biasa. Sebab itu, pendidikan yang perlu kita berikan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, apa dia? Itu yang kita sebut qanaah, i'tidal. Biar anak-anak rasa susah, biar mereka rasa susah sikit, kemudian susah banyak dan sebagainya, maka mereka akan beranilah untuk mengambil risiko-risiko yang kita rasa, walaupun nampak pada mata kasar kita tu susah, tapi hakikatnya dia adalah perkara yang mendatangkan kebaikan pula kepada kita ini. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulan yang kita boleh ambil pada malam ini, iaitulah bahawasanya akhlak manusia ini yang memandu, yang akan memandu manusia itu, sama ada dia menjadi orang-orang yang mendapat balasan baik ataupun buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang-orang yang mengambil pengajaran daripada sifat kasih dan sayang yang Allah Ta'ala telah curahkan kepada manusia, maka sepatutnya menjadikan dia itu orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia, dan menjadikan dia itu bukan hanya sekadar tahu melakukan kebaikan sesama manusia, tetapi kebaikannya kepada Allah Ta'ala itu juga tertunai. Bila Allah Ta'ala perintahkan kepada dia tu salat, Allah Ta'ala perintah kepada dia puasa dan sebagai perintah yang diberikan, begitulah juga ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia melakukan, maka semua perintah dan ketaatan itu, perintah dan larangan itu ditaati. Bukan hanya sekadar dia tu mengambil tahu, tapi dalam maksud yang sama, sami'na wa ata'na. Dia mendengar dan dalam masa yang sama dia menjadi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang jauh daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gembiralah orang yang begini tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbeza dengan manusia yang tidak cuba untuk membentuk akhlaknya itu kepada perkara-perkara yang baik. Tidak mengajak manusia, tidak mengajar akhlaknya itu ataupun akhlak orang yang berada di sekelilingnya kepada kebaikan. Maka orang yang begini pastilah akan diberi balasan yang buruk, balasan neraka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kata Tuhan apa kalau bukanlah dengan rahmat daripada Allah, bukan apa nah, nescaya kamu itu akan tidak akan melakukan kebaikan, tidak akan lemah lembut kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, serapkanlah nilai kasih sayang Allah Ta'ala itu ke dalam hati kita, maka akan lahirlah sifat kasih dan sayang juga dalam diri kita kepada sesama manusia. Jauhi persengketaan, jauhilah perpecahan. Kerana apa? Kerana perpecahan itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf andai terkasar bahasa, tersilap kata yang baik daripada Allah, terkurang tersilap daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma zidna ilman نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهدايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.

senang je nanti bawa anak yang nak menyanyi tu. Tapi jangan lupa bawa salinan My Kid ataupun salinan CJ kelahiran dan juga minus one. Itu yang paling penting. Itu jangan lupa. Okey. Borang-borang tak ada. Nanti anda dah sampai ke meja pendaftaran, barulah kena isi borang. Okey. Jadi jangan lupa sekali lagi uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor pada 18 dan 19 Julai 2026. Nanti kita jumpa, okey, hari Sabtu dan hari Ahad ini. Kita selahkan bakat. Jangan pendam, kena keluarkan. Mana tahu ini antara orang kata platform untuk anak anda melangkah lebih jauh. Masa depan cerah kita bagi, insyaAllah. Okey. Jadi jom datang beramai-ramai untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Aku Bukan Bang Toyib daripada Wali Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Jadi seperti biasalah, kalau hari Khamis kita ada Hello Selangor E-Duit.
1: Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, jadi sekarang ini dah tidak kesurangan. Dah bersama-sama dengan tetamu kita di Konti. Okey, iaitu Puan Sazuriati binti Ahmad. Atau lebih mesra dipanggil, disapa Puan Ati. Okey, Puan Ati merupakan pengasas dapur ibu. Apa tu untuk kita nak ketahui lebih lanjut? Kita nak perkenalkan dulu tetamu kita. Assalamualaikum Puan Ati.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Terima kasih.
0: Pertama kali datang ke radio?
2: Ya, betul.
0: Pengalaman pertama kalilah, ya. Okey, baiklah. Puan Sazuriati ataupun saya panggil Puan Ati lah, ya.
2: Boleh.
0: Okey, Puan Ati merupakan pengasas dapur ibu. Okey, ejaan dia dapur E-B-U, ibu.
2: Dia ada makna kat situ tu.
0: Ada maknanya. Okey, kenapa bukan IBU, kenapa E-B-U? Okey, sebelum tu mungkin Puan boleh perkenalkan diri dulu dan ceritakan sedikit mengenai perniagaan yang Puan sedang usahakan sekarang ni.
2: Okey, saya Sazuriati Ahmad atau boleh dikenali dengan Kak Ati atau Ati.
0: Okey.
2: Okey, saya memulakan perniagaan dengan nama Dapur Ibu.
0: Dapur Ibu.
2: Okey, specialnya dapur tu ibu tu sebab apa? Masa PKP dulu, sebelum PKP kan. Dapur tu memang kita tahulah sedia ada kan dapur.
0: Okey.
2: Okey, ibu tu sebab apa saya tak letak E? Sebabnya masa tu zaman internet, IT.
0: Okay.
2: Jadi saya gunakan huruf E tu ganti dengan I. Jadi melambangkan saya ni macam maju dalam bidang internet tu. Jadi ibu yang moden.
0: Okey, menarik. Sebab tu kreatif.
2: Sebab tu kita tukar daripada I tu kepada E.
0: Okey. Jadi dapur ibu tu apa yang Puan usahakan? Maksudnya produk-produk yang diusahakan lah dalam apa yang ada dalam dapur ibu itu.
2: Okey, kita meniaga berasaskan macam window. Window tu kita supply makanan kepada kedai-kedai makan.
0: Okey.
2: Kuih muih.
0: Tapi
2: semuanya berasaskan Kelantan.
0: Dia punya orang kata signature dia.
2: Signature kita kuih muih Kelantan.
0: Kuih muih Kelantan. Okey. Kalau dessert-dessert yang lain tu ada ke?
2: Ada. Kita buat juga dessert yang lain tapi special kita. Kita buat dessert Kelantan sebabnya Kelantan ni dia macam makanan dia unik sangat. Dia punya nama pun unik. Dia punya makanan pun unik. Rasa dia pun unik.
0: Okey, jadi macam mana tercetusnya idea Puan nak memulakan perniagaan makanan homemade ini?
2: Tercetusnya macam masa sebenarnya suka-suka je.
0: Selalunya sebab, macam tu kan, dia lebih kepada minat.
2: Saya kerja. Jadi sambil bekerja tu kita balik kerja tu kita buat kuih, lepas tu kita supply kat kedai masa mula-mula dululah. Pernah juga kita orang bawa kuih ni, kita kita duduk Kajang. Tapi kita bawa kuih ni kita supply kat KL. Kita tak supply kat Kajang sangat. Kita supply kat KL sebabnya kerja kat KL.
0: Okey.
2: Jadi kita bawa kuih ni naik motor, kiri kanan depan penuh. Bayangkan. Kita bawa pergi KL, kita supply kat kedai-kedai kat KL. Sebab kita kat sana macam kita dah biasa kan. Kita sebelum pergi kerja tu makan kat kedai Kelantan. Jadi kita dah kenal ramai pengusaha-pengusaha kedai makan kat Kelantan. Yang Kelantan. Jadi kita supply ke sana.
0: Faham. Jadi sekarang ni Puan masih lagi bekerja ke macam mana?
2: Saya dah berhenti lepas lah. PKP saya berhenti. Saya teruskan dengan fokus saya.
0: Jadi masa Puan buat keputusan untuk berhenti kerja kan, saya rasa itu bukan keputusan yang mudah.
2: Betul.
0: Nak berhenti kerja lepas nak fokus. Jadi apa yang membuatkan Puan tekad nak teruskan perniagaan, nak memberikan 100% fokus pada perniagaan dan berhenti kerja? Tak terfikir ke masa tu kalau contohlah kalaulah tak menjadi ataupun pun tak fikir pun?
2: Masa tu macam kita nampak bidang makanan ni macam boleh membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
0: Okay.
2: Jadi memang kita dah standby dah. Mana macam duit lebih je kita beli barang untuk buat catering, untuk barang untuk untuk niaga. Kita dah standby dah awal. Kita dah memang ada plan untuk buka macam buat makanan lah. Untuk bidang makanan ni. Mula dulu kita buat kuih je, tapi sekarang kita dah sampai ke mini catering.
0: Wow.
2: Jadi dah meluaslah kita.
0: Semakin kena, meluas, semakin ya, meluaslah. Nampak orang kata perubahan tu semakin majulah kan puan kan?
2: InsyaAllah.
0: Okey baik puan. Untuk dari segi modal pula bagaimana kan untuk permulaan tu? Adakah puan menggunakan simpanan sendiri ataupun ada daripada bantuan keluarga ataupun pembiayaan daripada mana-mana pihak ataupun agensi?
2: Untuk buat masa sekarang ni kita pakai modal sendiri je lah.
0: Oh, modal sendiri je.
2: Mana yang cukup kita guna, yang mana yang tak cukup tu kita keluarkan sikit-sikit. Jadi kita buat masa ni kita tak buat pinjaman ataupun mana-mana pembiayaan daripada mana-mana. Kita modal sendiri je. Kalau misal kata tak cukup, kita ambil simpanan. Kalau lebih kita masuk balik.
0: Rolling kat situ.
2: Rolling
0: balik
2: kat situ je.
0: Okey, kenapa memilih masakan Kelantan sebagai identiti utama perniagaan? Adakah puan berasal daripada negeri Kelantan?
2: Alamak, yang bahasa tu saya memang bukan orang Kelantan.
0: Oh, bukan orang Kelantan eh. Tapi tadi pun ada bagi tahu sebab puan jumpa ramai pengusaha perniagaan yang memerlukan untuk apa?
2: Supply
0: makanan.
2: Dia mula macam ni bila kita bila kita dah kahwin dengan orang Kelantan kan.
0: Okey, cik abang orang Kelantan.
2: Jadi kita kena buat apa belajar yang dia suka.
0: Betul.
2: Jadi daripada situ kan bila makanan Kelantan ni kan dia unik. Nama dia pun unik. Contohnya macam tai itik lah. Kubah guling lah. Jadi benda tu dah datang minat tau. Mula-mula belajar buat nasi kerabu, nasi dagang. Lepas tu mula-mula belajar pulut lepa. Buat pulut lepa. Ini keturunan daripada suami lah. Memang make dulu buat kuih pulut lepa. Mula-mula salah. Daripada salah tu belajar sikit-sikit.
0: Belajar
2: sikit
0: lagi.
2: Lama-lama jadi.
0: Okey. Pulut lepa.
2: Yang akok ni pula, masa husband hantar kuih dekat satu kedai ni, balik dia cakap, Bu, Kak Su ni minta buat kuih akok. Tak pandai masa tu tau. Masa tu tak pandai. Jadi kita belajarlah. Kita tengok Google, kita cari kita seluruh Kelantan kita pergi.
0: Okay.
2: Cari kuih akok ni rasa macam mana, struktur dia macam mana, manis dia macam mana, semualah kita kita rasa satu Kelantan kita rasa.
0: Okey.
2: Kita tengok rasa struktur dia, lemak dia macam mana. Jadi kita belajar lama-lama, alhamdulillah sampai sekarang.
0: Oh, dah orang kata dah dapat lah dia punya.
2: Ya, dah dapat dia punya killer tu.
0: Okay. Baik, apa yang membezakan masakan Kelantan yang puan hasilkan dengan yang ada di pasaran sekarang ini? Kalau macam mungkin pendengar sedang dengar ni kan, okay, nak kena rasa ni. Sebab puan sendiri cakap tadi puan bukan berasal daripada Kelantan. Kan, tapi suami puan orang Kelantan. Mungkin dapat ilmu daripada mak mertua ke kan?
2: Bukan juga.
0: Oh, mak mertua.
2: Untuk macam special akok ni kan? Kita belajar sikit-sikit kan sampai dapat yang kita nak. Yang specialnya akok kita ni,
0: okey,
2: dia kurang manis.
0: Oh, best tu.
2: Dia kurang manis.
0: Kurang manis tapi sedap.
2: Ya. Kurang manis, kalau rasa satu dia tak cukup.
0: Dia kena makan banyak.
2: Dia makan banyak. Betul.
0: Okey, baiklah. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor E-Duit. Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.
3: Lizzie. Zizah.

0: Jangan cakap aku tak payah.
1: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okay, kita masih lagi dalam Hello Selangor Iduit. Kita bersama dengan Puan Ati, merupakan pengusaha ataupun pengasas Dapur Ibu. Jadi tadi kita dah tahu dah, kalau Puan Ati kongsikan antara kata signature ataupun yang utama adalah daripada masakan Kelantan kan, Puan Ati kan?
2: Betul.
1: Tapi kita nak tahu juga untuk daripada Dapur Ibu ni, apakah menu homemade yang paling mendapat sambutan daripada pelanggan setakat ni? Yang orang kata ni dia selalu repeat order kan, kalau kalau untuk yang hantar vendor ke catering ke, itulah yang paling orang kata suka nak order. Apa tu Puan Ati?
2: Buat masa sekarang ni macam nasi lah. Nasi memang nasi, nasi dengan berbagai lauk lah.
1: Okay.
2: Lepas tu pulut kuning berhias.
1: Pulut kuning sedapnya.
2: Pulut kuning berhias. Lepas tu roti jala. Yang specialnya kita buat lempeng. Kita buat bukan buat lempeng yang macam sekeping tu. Kita ada acuan dia. Jadi tak sama dengan orang lain, tapi rasa kita still kekalkan.
1: Okay. Untuk perniagaan Puan sekarang ini, Puan ada pekerja ke? Ada pekerja ataupun Puan masak sendiri seorang diri ke macam mana?
2: Kami suami isteri, anak-anak.
1: Tak ada ambil orang luar?
2: Adalah, kita ambil pembantu.
1: Adalah upah, adalah pembantu.
2: Ada ada dua orang.
1: Ada dua orang yang akan membantulah setiap kali kalau ada nak buat tempahan lah eh.
2: Betul.
1: Okay. Setakat ni pembantu tu okey ke? Macam,
2: Alhamdulillah.
1: Ikut ke kalau macam resipi-resipi tu mereka dapat kecap lah, dapat ikut lah.
2: Oh, resipi tak. Kita resipi kita masak sendiri. Mereka cuma membantu macam membasuh, okay, runner. Lepas tu just bakar je. Yang bancuh tu semua kita buat.
1: Okey, maknanya kat sini kita sendiri dapat rasa air tangan daripada Puan Ati sendiri. Kalau tadi pun nanti kata Puan Ati bukan mudah ya nak sampai ke tahap ini, nak belajar tu daripada zero to hero. Daripada kita tak, sebab Puan Ati bukan orang Kelantan, betul tak? Jadi itulah orang kata air tangan daripada Puan Ati sendiri. Okey, untuk cabaran pula ketika Puan Ati nak memulakan perniagaan ni, ada ke dan bagaimana Puan atasi?
2: Cabaran tu banyak jugalah. Contohnya macam kita kan bukannya pandai sangat masakan Kelantan kan. Jadi macam balik ke Kelantan tu kita belajar dengan kakak sepupu, dengan kakak ipar. Lepas tu kita tanya dia macam mana masakan ni. Lepas tu sekarang ni kan zaman multimedia.
1: Betul.
2: Jadi dekat dalam media sosial ni kita boleh Google 2-3 resepi. Jadi kita tengok yang mana yang terbaik. Yang terbaik. Jadi kita belajar guna macam itulah.
1: Tapi itu ya, itu saya setuju. Kadang-kadang yalah, kalau dulu kita kena masuk kelas kan,
2: Puan,
1: kan? Sekarang ni memang godek dekat YouTube je. Contohlah. Kita tengok dekat situ je.
2: Tapi kita tak guna satu resipi lah. Kita tengok 2-3 resipi, kita bezakan yang mana yang terbaik yang kita boleh ambil.
1: Faham. Baik, dalam keadaan harga bahan mentah yang sering berubah ni, mungkin strategi yang Puan gunakan untuk pastikan pelanggan masih mendapat harga yang berpatutan. Bukan senang ya, kadang-kadang kita faham je harga barang sekarang ini ialah kita nak dapatkan kualiti ataupun rasa yang sedap, bahan pun kena juga berkualiti. Jadi adakah ia balik modal, bagaimana kalau untuk bahan-bahan mentah tu?
2: Macam kalau misal kata bahan tu kita kekalkan yang sama, cuma mungkin bila kenaikan barang tu kita kurangkan kuantiti. Contoh macam dulu akok kita jual 5 butir, sekarang kita jual 4 butir
1: untuk satu
2: paket.
1: Okey. Selain makanan homemade, Puan juga menawarkan perkhidmatan catering kan. Jadi bagaimana pula perkembangan untuk catering ni?
2: Alhamdulillah sekarang ni memang tiap-tiap minggu ada catering. Tak putuslah untuk catering ni. Cuma masalahnya macam kita peralatan tak banyak lagi, jadi risiko lah kat situ.
1: Setakat ni catering apa yang selalunya yalah catering tu majlis tu banyak. Contoh yang paling mendapat sambutan, majlis kahwin ke, macam hari jadi ke,
2: pejabat?
1: Dekat pejabat.
2: Sebab kebanyakan pejabat. Contohnya macam 2-3 untuk bulan ni kebanyakannya kat hospital.
1: Tapi betul lah, kadang saya banyak juga dengar di hospital ni ramai juga kan yang nak mengambil orang kata tempahan ni kan.
2: Tempahannya dia mungkin macam meeting, ada kursus. Jadi kita buat untuk kursus daripada pagi, tengah hari dan menu petang. Kita supply macam tu.
1: Alright, okay, dari sudut pengurusan, ada tak cabaran untuk mengendalikan tempahan catering berbanding jualan harian ni?
2: Adalah. Macam catering ni kita dapat tempahan and then kita dapat bayaran terus. Macam kalau misal kata yang harian tu, kita hantar kat kedai, kadang-kadang risiko dia macam tengah bulan ke. Itu faktor-faktor yang jadi penyebab lah. Kadang-kadang kuih tak habis. Kalau misal kata macam kita hantar buat catering ni, kita dah tahu dah apa yang kita buat tu, itu yang kita akan dapat. Jadi macam kalau kat kedai ni, risiko dia kuih tak habis lah.
1: Faham. Okay, baik, kita berehat seketika. Kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit.

Aku ingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Along tak kuat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, kita masih lagi dalam Hello Selangor E-Duit. Okey, baik. Puan Nati, untuk sekarang ini, perancangan Puan untuk mengembangkan lagi perniagaan pada masa akan datang ada ke?
2: Itulah cadang-cadang cita-cita tu nak buka kedai.
1: Nak buka kedai, okey. Oh, tapi sekarang ni masak ke apa semua dekat rumah lah.
2: Dekat rumah.
1: Oh, nama pun homemade.
2: Kita pernah juga buka kedai depan rumah.
1: Okay.
2: Kita guna laluan food, Grab Food, Panda, Shopee, semua ada. Alhamdulillah berjaya juga. Tapi itulah sebab kita ada komitmen kedai.
1: Okay.
2: Jadi kita tak boleh nak buat dua-dua. Kita kena pilih salah satu.
1: Okay.
2: Jadi kita pilih kedai lah.
1: Jadi target Puan Nati sekarang ni InsyaAllah lepas ni nak ada kedai.
2: InsyaAllah.
1: Lebih mudah lah . Okay, insyaAllah kita doakan semoga Puan Nati dan tim Puan Nati InsyaAllah lepas ni dah ada kedai dah kan?
2: Alhamdulillah.
1: Kita nampak besar-besar dapur ibu. Baik kat hati. Okay. Okay, daripada angan-angan tu sebenarnya jadi kenyataan.
2: InsyaAllah.
1: Impian takkan terlaksana kalau kita tak bermula dengan angan-angan. Dia sebenarnya kalau orang kata kau ni berangan je, sebenarnya bagus lah berangan. Betul tak?
2: Betul.
1: Puan Nati kan?
2: Banyak berangan lagi banyak impian.
1: Yeah, saya suka. Banyak berangan lagi banyak impian.
2: Betul.
1: Okay, baik. Kita nak dengarkan jugalah kan nasihat daripada Puan Nati sendiri kepada mereka yang nak memulakan perniagaan makanan dari rumah tapi masih ragu-ragu. Mungkin rasa macam boleh ke dekat rumah ni kan? Mengikut pengalaman Puan Nati.
2: Kalau kita nak cuba sesuatu tu, kita kena cuba dengan bukannya melepaskan batuk di tangga. Contohnya buat hari ni, besok kita stop. Kena terus usaha sampai benda tu, daripada tak jadi tu sampai jadi. Contohnya dulu kita membuat akok ni daripada tak tahu apa-apa. Sekarang ni alhamdulillah.
1: Sedap lah.
2: Bukan sekadar sedap lah. Rasa sekali memang cari lagi.
1: Sebab tadi saya tanya, saya tak sempat lagi rasa tadi. Okay, tapi tak apa. Habis je ni. Saya terus pergi serbu ni.
2: Akan tekmat kita lah. Biar rasa jadi kenangan.
1: Sebab tadi saya tanya juga penerbit. Okay, penerbit kita untuk E-Duit ni. Katanya memang sedap Ida. Sedap Ida. Dia ulang sedap tu 3-4 kali. Maksudnya sedap lah
2: dia
1: tu.
2: Dia tak nak makan tadi.
1: Okay, dia tak nak makan.
2: Tak nak makan tadi.
1: Okay.
2: Kita paksa dia makan.
1: Dan akhirnya dia kata sedap lah.
2: Dia kata sedap.
1: Okay. Saya nak tahu juga Puan Nati, selama Puan Nati orang kata berniaga ni, ada tak terima kata-kata negatif ke, ataupun mungkin ada yang tak suka, ada tak macam daripada pelanggan, feedback daripada pelanggan ke?
2: Ada. Yang tu biasa.
1: Yang tu biasa kan.
2: Kadang-kadang kita masak ni, kadang-kadang tak tahu nak cakap macam mana. Dia risiko dia banyak. Kadang-kadang tak sedap. Kadang-kadang ikut selera orang sedap. Macam itulah. Kalau misal kata kita rasa kita dah buat okey dah. Tapi bila customer rasa, alamak. Yang itulah, macam itulah.
1: Tapi kalau masa Puan Nati kena kritik, kena kecam tu, macam mana feedback masa tu? Tenang je lah menghadapinya.
2: Tenang je lah, InsyaAllah. Tenang je lah. Kita tak boleh nak buat apa pun. Sebab bila orang kritik tu, mungkin aku silap kat sini. Jadi kita kena berubah kat sini. Kita kena ubah cara kita. Jangan nak terus je. Dah tahu kita silap, kita buat lagi.
1: Bagus. Ini sifat yang patut kita contohi lah kan. Maksudnya Puan Nati dapat terima orang kata kalau iyalah, tegur tu sebagai nak lagi baik kan.
2: Betul.
1: Yang kita pun sebagai pelanggan pun ada adab dia nak menegur. Jangan mengecam makanan tu, kan tak baik kita mengecam makanan kan. Mungkin kalau ada kurang boleh terus bagi tahu, jangan diviralkan. Sekarang ni kan Puan Nati kan sekarang kuasa menular ni.
2: Ada nak share lah yang masa kita berniaga kat depan rumah lah.
1: Okay.
2: Ini mistik lah. Customer ni bagus. Dia customer Foodpanda sebenarnya.
1: Okay.
2: Dia tak komen terus dekat dalam sistem Foodpanda tu.
1: Foodpanda, okay.
2: Mungkin dia kenal kita lah. Jadi dia hantar WhatsApp personally kat kita.
1: Okay.
2: Puan, dekat dalam daging ni ada ulat.
1: Okay, dia ambil gambar tak?
2: Ambil.
1: Okay.
2: Masa tu.
1: Okay.
2: Masa tu dia memang ambil gambar. Dia tunjuk kat kita. kita masa tu terduduk sekejap, down sekejap. Sebabnya daging tu baru lepas keluar daripada pressure cooker. Kita masak guna pressure cooker.
1: Tak mungkin ada ulat.
2: Ya. Jadi ada nampak video tu ulat tergedi-gedi tu. Ha. Tapi tak cakap customer letak pun, tapi memang nampak memang
1: ada ulat kat situ.
2: Ada ulat kat situ. Itu contoh. Tapi customer tu memang bagus. Dia tak masuk dekat dalam Foodpanda punya yang tu, dia hantar personal lagi kat kita.
1: Sebab saya faham, kalau sebenarnya kalau kita letak dekat apps tu kan, dia akan memberikan kesan dekat kita. Dekat penjual tu sendiri. Sebab nanti bila dapat rating rendah, dia akan kena block puan.
2: Dia tak kena block lah, tapi bila nanti orang beli tu, orang akan baca komen.
1: Macam kita
2: sendiri, kita sebelum beli dekat Foodpanda tu, kita tengok komen kedai tu dulu. Sedap ke, ada masalah ke.
1: Sebab tu saya cakap, kalau kita nak menegur pun, mungkin ada. Biasalah, kita kadang-kadang kita berniaga pun, ada kadang-kadang kita terlepas pandangan. Sebab kita pun manusia biasa, betul tak Puan Nati? Okay, apa salahnya kalau sama-sama kita dalam proses belajar. Kalau kita menerima makanan ataupun apa-apa saja yang kita beli tu tak memuaskan, boleh terus direct seller kan. Sebenarnya seller pun selalu juga cakap, boleh je WhatsApp, okay, bagi tahu apa yang tak betul, apa yang kurang kat situ kan.
2: Betul.
1: Malaikah kalau seller tu senyap kan, ataupun nak ambil duit kita ke, itu bolehlah kita tularkan. Itu pun masih ada caranya, masih ada platform yang perlu kita ikut. Okay, baik. Puan, dalam perniagaan ni kan, apa yang lebih penting, modal wang tu pun atau kesungguhan ataupun dua-dua sekali?
2: Dua-dua penting. Kalau misal kata kita tak ada kesungguhan, macam mana kita dapat modal tu? Jadi bila dua-dua bergabung, kita akan dapat satu nikmat perniagaan yang istimewa.
1: Okey. Baiklah, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita petang ini, okey. Mungkin saya bagi peluang untuk Puan Nati, sebab pendengar pun nak tahu ni, nak rasa kuih akok tu, nasi kerabu tu, kat mana mereka boleh mendapatkan maklumat, okey, nak tempah dari segi tempahan tu kena berapa hari sebelum. Okey, boleh bagi, mungkin Puan boleh bagi nombor WhatsApp ke ataupun IG, ada TikTok ke? Silakan.
2: Okey, boleh je hubungi saya dekat, boleh je search Dapur Ibu.
1: Dapur Ibu.
2: Dapur Ibu dekat TikTok ada, dekat Facebook ada. Alright. Ataupun atas nama saya sendiri, Sazuriati Ahmad. Dekat situ ada nombor telefon, boleh je terus WhatsApp saya. Tempahan saya tak kisah. Kalau nak sehari sebelum ke, tiga hari sebelum ke, insyaAllah.
1: Tengok pada slot kekosongan
2: lah. Betul. Satu lagi, kita ni kita ikut je bajet customer. Kita taklah menekan customer. Kadang-kadang customer nak bajet sikit, jadi kita ada dia punya cara dia. Kalau misalnya kita bajet customer kecil, kita ikut customer kecil. Jadi kita taklah menekan customer. InsyaAllah yang tu Dapur Ibu sedia menerima tempahan macam-macam lah, ikut bajet customer. Lepas tu kalau misal kata nak kuih akok tu, boleh je dapatkan dekat Nasi Cikgu Suampang. Lepas tu dekat
1: ini letak dekat vendor-vendor
2: dekat vendor.
1: Okay,
2: dekat
1: lagi
2: Katsu Nasi Kerabu Sungai Sekamat.
1: Okay.
2: Lepas tu ada dekat Pokok Pau. And then dekat Bangi ada dekat Kona Lepe. Lepas tu dekat Keramat ada dekat Kak Yah Pok Din.
1: Okay, nampak je nama Dapur Ibu tu daripada Puan Nati lah tu.
2: Dekat HQKM pun ada, dekat kios HQKM.
1: Oh, dekat kios pun ada letak.
2: InsyaAllah. Yang tu pun ada.
1: Maju tu. InsyaAllah kita pun happy dengar. Okay. Baik, kita sudah pun okay, di penghujung sesi untuk segmen kita ini, Hello Selangor E-Duit. Okay. Jadi saya mewakili penerbit Puan Nur Azila Abdul Aziz. Okay, mengucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Puan Sazuriati Ahmad, ataupun Kak Ati kita ni, Puan Ati kita, pengasas Dapur Ibu. Dan Selangor FM pun mengucapkan semoga terus maju jaya dalam bisnes ini. Dan insyaAllah mana tahu ada kedai lepas ni, kan?
2: InsyaAllah.
1: Sebenarnya bila saya dengar tadi, dah ada dekat dekat mesin-mesin tu, saya rasa seronok. Sebab saya sendiri pun pernah mengimpikan nak letak makanan dekat mesin tu tau. Ha, seronok je bila bila kat mesin tu ada, eh ni ni daripada produk kita ni. Ah, bangga tau kan? Pasti kan? Okey, semoga terus sukses, semoga terus berjaya menjadi wanita yang hebat dan kuat dan menjadi inspirasi kepada orang lain juga.
2: InsyaAllah.
1: Ya, untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.52 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesai sudah tugasan Ida, okey, untuk ruangan Hello Selangor. Dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Jadi insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
1: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat

0: lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang untuk anda. Cepatkan kembali temakan anda untuk 5 jam seterusnya dalam PM Lokal ini, okey? Dan Ida dah pun selesai dalam Hello Selangor tadi 10.03. Dan macam biasa, hari ini hari Khamis, 16 Julai 2026, bersamaan Satu Safar 1448 Hijrah, okey? Terus teman berteman bersama saya, Cepatkan. Dan selepas ini, kita akan dengarkan muzik berganda menanti anda. Layan dahulu lagu dari Sting, Padamu Kasih.

Muzik Berkanda. Muzik Berkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila Muzik Berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa.

0: siaran 6 pagi. 12 tengah malam. FM 100.9 menjadi teman.
1: Segalanya istimewa hanyalah untuk anda daripada kami di Selangor FM.
2: Ku sayang kepadamu, sayang cinta kamu.
3: Hai, saya Dayang Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Kecoh.com di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 446. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 449. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 447.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kenapa abang Mok gelak tiba-tiba?
3: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggal, kan?
2: Apa kata abang Mok? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terbulu.
4: Buat! Mosquito!

0: beberapa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Henry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku

Khabar baru saja berlalu bulan cinta. Okey, 4:30 minit petang. Terima kasih kerana setia setia lagi bersama kami, sama ada anda dengan kami di radio ataupun dengan kami secara online di RTM Klik. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okey, kalau anda belum lagi follow kami di Facebook, Instagram, di TikTok, okey, boleh follow kami sekarang. Mudah saja nak cari kami, tekan saja Selangor FM 100.9. Okey, dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan asar pada pukul 4:46 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan dulu lagu dari Siti Nurhaliza, Cintai Selangor.

0: Haizi Rahman Aziz. Dengarkan lagu-lagu terbaik di frekuensi 100.9. Jangan pernah pergi. Atau CRTNT. Satu hari aku mencintaimu. Jangan lupa dengar lagu aman tau. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya Sharifah Zarina.
4: Saya Zamani.
1: Terus layan.
4: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kita hidup aku punya kelam kambut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kau ni
2: yang mahal.
1: Ha?
2: Memang aku tutup-tutup.
3: Awak okey
2: tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
10: 70-an.
11: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
10: 80-an.

0: Junior.
1: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam perkara itu, Tuchel turut mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste balik ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Saya tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran. Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

beberapa perpaduan, merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang berbahagia, Datuk Husin pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, betul tu. Radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bersama saya Cepat Ketemakan Anda di jam ketiga dalam PM Lokal. Dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air petang ini serta hari kita bawakan untuk anda. Okey, dan hari ini di konti kita bersama dengan Meja Kehormat Dato' Muhammad Ubaidillah VI atau Iman, iaitu selaku Presiden Persatuan Industri Keselamatan Malaysia PIKM, dan juga Tuan Adila Dato' Abdullah iaitu selaku Ketua Teras Outreach. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat datang.
2: Selamat datang.
1: Apa khabar hari ini, sihat?
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Okey, ini merupakan sedengar tadi kali pertama di radio RTM ni.
2: Betul, betul.
1: Ya, macam mana sekarang?
2: Berdebar.
1: Berdebar eh, Dato' eh?
2: Ya.
1: Okey, baik. Dato', ramai yang mungkin pernah dengar tentang PIKM ni, Dato'.
2: Baik.
1: Jadi, tapi tak semua orang tahu sebenarnya peranan persatuan ini, Dato'. Boleh tak Dato' ceritakan sedikit?
2: Okey. Pertama, saya nak kena ucapkan terima kasih dulu pada DJ Cempaka yang bagi peluang pada PIKM untuk bersiaran pada petang ni.
1: Sama-sama.
2: Okey, baik. Saya rasa saya nak kena cerita sikit dari sudut sejarah industri. Yeah. Industri ni dia sebenarnya bermula pada tahun 1960-an. Pada masa tu, dia ada keperluan untuk jaga pelombongan, bank, syarikat-syarikat bas. Masa tu pun saya tak lahir lagi tu. Okey. Okay. Jadi, mungkin pihak berkuasa bagi itu melihat perlunya industri ni distrukturkan. Jadi mereka mewartakan satu akta yang dipanggil Akta Agensi Persendirian 1971.
1: Okay.
2: Jadi industri kawalan keselamatan ini dia dikawal di bawah Akta Agensi Persendirian.
1: Baru lahir maksudkan, Datuk?
2: Ya, 5 tahun selepas tu baru saya lahir.
1: Okey.
2: Okey. Jadi itu sejarah industri. Jadi bagaimana pula kewujudan PIKM ni? PIKM ni wujud ditubuhkan pada tahun 3 November 1980.
1: Okey.
2: Dah.
1: Saya baru lahir masa tu.
2: Oh, okey. Dah 40 tahun lebih dah. Okey. Masa tu dia kenali sebagai PPKKM.
1: Okey.
2: Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia. Okey. So di mana semua syarikat kawalan keselamatan yang dilesenkan di bawah Akta Agensi Persendirian 1971 ni perlu wajib menjadi ahli PIKM ni.
1: Okey.
2: Okey. Macam mana pula timbulnya nama PIKM ni?
1: Itulah. Macam mana boleh timbul tu?
2: Pada tahun 2018, so PIKM ni dapat status ILB, Industry Lead Body, oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan kita lihat pada trend bisnes pada ketika itu dah mula berubah. Dia bukan cara konvensional lagi.
1: Okay.
2: So dicadangkan satu nama baru, iaitu Persatuan Industri Keselamatan Malaysia. Bila kita menyebut tentang Persatuan Industri Keselamatan Malaysia, kita bukan hanya memikir tentang pengawal fizikal ni.
1: Itulah,
2: orang ni.
1: Kita fikir pasal pengawal keselamatan.
2: Yes.
1: Macam mana tu, Dato'?
2: Dia turut melibatkan tentang elemen teknologi sistem yang kita jaga.
1: Okay.
2: Itu yang sesuai lah dengan namanya Persatuan Industri Keselamatan Malaysia.
1: Okey, baiklah.
2: Dan terkini keahlian kita ada lebih kurang 1,180 ahli. Okay. Ahli kita tu adalah syarikat kawalan keselamatan.
1: Okey. Jadi Tuan Adila nak tanya ni, macam mana pula PIKM mendekati masyarakat? Ada tak program ataupun aktiviti yang dibuat untuk orang ramai lebih kenal dengan industri ini?
3: Okey, terima kasih DJ Cempaka. PIKM ni memang sentiasa berusaha lah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan industri keselamatan ni. Dia ada beberapa inisiatif lah. Pertama sekali, kesedaran awam. PIKM menggunakan media sosial dan program-program lah untuk mendekatkan PIKM dengan masyarakat. Antaranya adalah seperti larian Hari Sekuriti Swasta 2026, yang mana mungkin pendengar tak nampak, kami semua datang dengan t-shirt larian
1: berwarna biru.
3: Semangat larian kita untuk pada 19 hari bulan Julai ni, pada pagi hari Ahad. Kalau boleh ramai-ramai lah datang.
1: Saya ingatkan dari tadi datang ke sini ke konti berlari.
3: Itulah.
2: Ada tadi dari bawah.
3: Sebab sesat.
1: Okey.
3: Okey, program ni bukan saja untuk untuk menggalakkan gaya hidup sihat, tapi dia juga memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pengorbanan pengawal-pengawal keselamatan yang bertugas. Betul. 24 jam sehari, ya. 7 hari seminggu. Ya. Dia sama dengan tagline kita PIKM, iaitu Wira 24/7.
1: Itu kita 24/7 ke 24/7?
3: 24/7, maknanya 24/7 lah.
2: 24/7.
3: Maknanya kita bekerja 24 jam, 7 hari seminggu.
1: Saya ingatkan tarikh tu 24 hari bulan 7.
2: Itu disambut pada 24 hari bulan 7.
3: Itulah hari sambutan sekuritinya tu.
1: Baiklah, tak lama lagi lah ni.
3: Ya.
1: Jadi Datuk, kalau kita tengok keadaan sekarang ni kan, mungkin ada apa cabaran yang paling dirasai oleh syarikat-syarikat keselamatan sekarang ni, Datuk?
2: Cabaran banyak tu. Okey, perkara paling besar adalah isu manpower, turnover tinggi.
1: Okey,
2: itu yang ahli-ahli kita hadapilah sekarang ni. Kita ada dua kategori tenaga kerja. Yang satu adalah pengawal tempatan, makna warga negara tempatan. Dan yang kedua adalah warga negara Nepal. Warga negara Nepal ni dia tertumpu kepada bandar-bandar besar untuk aset-aset yang melibatkan private sector. Dan kalau warga negara tempatan ni khususnya untuk bangunan-bangunan kerajaan, warga Nepal tak boleh. So kena warga tempatan sahaja. So dua kategori pengawal yang kita ada. So tu yang saya katakan tadi, kita mempunyai turnover yang tinggi, makna keluar masuk. Itu antara satu cabaran. Yang kedua, tentang apa ni, zaman sekarang ni kan zaman digital, zaman AI. Kita dah, mana ahli-ahli kita ni perlu mula adapt penggunaan teknologi ni dalam servis yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan kita ni. Jadi cabaran dekat situ adalah kos lah, dia kena labur. Kan, keluar duit. Kalau konsep servis yang kita cara lama, cara konvensional, you ada pengawal kat situ dah boleh jagalah. Tapi elemen teknologi tu tak adalah pada ketika itu. Itu antara cabaran dia lah. Kemudian tekanan kos kan, ni macam-macam, gaji minima naik, kos sara hidup naik. Masalah dia pelanggan pula, dia nak kat bajet. Jadi kita punya apa ni, kekangan di situlah sebenarnya kan. Dan dari sudut apa ni, kawal selia. So untuk nama pun keselamatan. Jadi kita sebagai syarikat kawalan keselamatan ni, kita nak memastikan servis yang kita bagi itu adalah apa ni, adalah servis yang terbaik. Aset kita ni pengawal. So pengawal yang nak bekerja ni kena dipastikan ada latihan. Tu kos tu. Dan dalam pemilihan mereka ni pula nak kena pastikan tak ada rekod jenayah. So proses-proses ni pun melibatkan kos. Apa ni, kemudian trend permintaan pelanggan pun dah berubah. Saya tertinggal tadi masa saya sebut digital tu. Kebanyakan pelanggan dah mula nak melihat gabungan antara manpower ni dengan teknologi ni dia sekali. Jadi ahli-ahli tu, mana yang masih menggunakan cara konvensional, cara lama tanpa AI, dia akan tertinggal lah. So itu cabaran yang kita hadapi lah sebenarnya.
1: Okey, baik Datuk, mungkin banyak lagi saya rasa cabarannya. Kita nak berhenti sekejap. Layan dulu lagu Hang Pi Mana.
2: Alright.
1: Selangor FM.

0: ke mana pun ada, ada dekat konti je.
1: Ada lagi
0: meriah konti petang ini. Dan bersama kita hari ini Meja Kehormat Datuk Muhammad Ubaidillah VI atau Iman, iaitu selaku Presiden PIKM, dan juga Tuan Adila Datuk Abdullah selaku Ketua Teras Outreach. Okey, nak tanya Tuan Adila ni, sekarang ini kan kita tengok lebih ramai anak muda ceburi pelbagai bidang kan, Tuan Adila, macam mana PIKM ni nak tarik minat mereka untuk masuk ke industri keselamatan ni?
2: Okey, pertama sekali PIKM dia kena tingkatkan lagi taraf profession pengawal keselamatan ni.
0: Okey.
2: PIKM presiden kita ni lah, Datuk Ubaidillah ni, antara agenda utama dia bila dia memegang tampuk kepimpinan persatuan ni, ini adalah antara agenda dia yang utama. Dia nak melesenkan pengawal keselamatan. Itulah antara perkara yang penting yang harus kita, kita buat. Bila pengawal keselamatan ni dah ada lesen sendiri, dia ada kelayakan yang diiktiraf, dan dia lebih, dan laluan kerjaya dia lebih mudah. Kedua, kena banyakkan lagi teknologi ke dalam industri. Sebab budak-budak sekarang ni kan suka IT semua, kan. Jadi bukan saja jadi park guard, malah kita menggunakan CCTV, drone, keselamatan cyber. Bila industri ni lebih moden, maka lebih menarik lagi kepada generasi muda. Ketiga, dia memperluaskan lagi latihan dan pensijilan. PIKM sekarang ni dia bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran, TVET. Dia menawarkan kursus pensijilan seperti Certified Security Guard, CSG. Ini akan bagi nilai tambah dan beri peluang kerjaya yang lebih baik lagi. Dan promosi. Promosi kerjaya ni banyak disertai oleh PIKM, bekerjasama dengan institusi pendidikan dan menggunakan media sosial. Ini akan dapat, kalau boleh kita nak ubah persepsi lah. Persepsi kerjaya ni bukan jaga pintu atau park guard je. Dia juga menguruskan risiko, perlindungan aset, pencegahan jenayah. Dan kelima, menyediakan laluan pembangunan kerjaya. Dia perlu diberi peluang untuk naik pangkat. Macam sekarang ni park guard dia tak tu je. Jadi kita
0: nak ada peluang tu.
2: Ya, boleh naik naik pangkat. Dia perlukan latihan yang berterusan. Pembangunan kepimpinan ni akan akan sebagai kerjaya jangka panjang pada mereka, dan imej ini yang profesional dan latihan yang berkualiti, laluan kerjaya yang jelas ni, lebih ramai lagi anak muda kita harap dapat memilih industri keselamatan ni, satu kerjaya yang boleh dibanggakan lah di masa akan datang.
0: Okey, jadi saya difahamkan PIKM ni kan Dato' orang kata nak adakan sambutan penghargaan sekuriti swasta.
3: Betul.
0: Bertemakan Wira 24/7 ni lah yang, yang saya cakap tadi tu.
3: Tinggal berapa hari lagi ni.
0: Apa yang menarik tentang program ini Dato'?
3: Kenapa kita panggil Wira 24/7 tu? Sebenarnya itulah realiti sebenarnya. Sebab mereka ni bekerja 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. So, dia tinggal anak bini semua, kan? Duduk dekat, jadi sebagai pengawal keselamatan. So, mereka ni sebenarnya jarang mendapat perhatian. Yelah, kita sendiri pun kadang-kadang bila lalu-lalu satu kawasan tu, paling kuat kita angkat tangan. Ataupun kita buat tak tahu je pun. Ada berlaku macam tu.
0: Tapi saya kalau nampak, saya bagi air nak air apa.
3: Alhamdulillah. Terima kasih. Ini GD yang baik. Jadi, waktu bila diorang perasan peranan pengawal ni? Bila berlaku kes kecurian, barulah kelangkabut nak cari pengawal. Kalau tak, memang tak pandang langsung pengawal ni. Okey, jadi kalau kita lihat, sebenarnya tarikh 24 hari bulan 7 ni sebenarnya di luar negara, di beberapa negara seperti UK, Switzerland, negara jiran kita sendiri pun, Singapura, Indonesia, mereka menyambut dipanggil Hari Security National, Security National Day di negara mereka setiap 24 hari bulan 7. Jadi Hasrat PIKM, inilah julung-julung kalinya kita nak mengadakan sambutan majlis penghargaan sekuriti swasta ni. Yeah. Jadi saya rasa tak salah lah sebab inilah ruang kita untuk apa dipanggil, menterjemah ekspresi kita, penghargaan kita kepada pengawal kita, bukan pengawal saja, pemain-pemain industri, pengamal industri. Sebab kalau kita tentang industri ni, bukan cerita pengawal saja. Yang mengurus pengawal ni di peringkat pengurusan, operasi, itu pun terbabit dalam industri kan. Jadi kerana itulah hasrat PIKM ni untuk menganjurkan majlis penghargaan sekuriti swasta tu. Jadi bukan itu saja, dalam majlis ni juga kita menjemput delegasi dari luar negara yang terbabit dalam industri yang sama. Sekarang ni yang dah mengesahkan kehadiran adalah daripada Singapura, Indonesia dan Korea antaranya lah, yang dan ada beberapa negara lain lagi. So kita sebab PIKM memang ada satu hubungan dengan negara-negara luar ni, khususnya macam Singapura, Indonesia, untuk berkongsi-kongsi idea tentang industri. Sebab industri ni sebenarnya bila ada penglibatan teknologi, dia punya progress dia tu terlampau laju. Hari ni mungkin dia berubah cara lain apa semua kan. Jadi itulah hasrat kita tentang Wira 24/7 eh.
0: Okey, baiklah. Ulang luar, bolehkah betul saya nak masuk sertai? Program.
3: Kalau untuk larian tak ada masalah. Ada bila-bila masalah.
2: Boleh ada sumbah, ada sumbah.
0: Ada sumbah. Okey. Baik, secara ringkas Datuk, tuan, harapan.
3: Okey. Saya mulakan dulu ke?
0: Okey,
3: lepas tu saya bagi pada Tuan Adila. Okey, yang pertama tadi harapan besar saya lah. Tadi Tuan Adila pun dah sebut dah sebenarnya tentang pelesenan pengawal. Yang sekarang ni mungkin publik tak tahu, yang dilesenkan sekarang ni adalah Syarikat Kawalan Keselamatan di bawah Akta Agensi Persendirian 1971. Jadi kita melihat kepentingan besar pengawal ni sendiri pun perlu dilesenkan. Sebab kita melihat ke arah pengawal ni, ke arah profesional, ke arah kerjaya yang ada career path dia. Dan kita nak memastikan juga pengawal yang kita bekalkan kepada pelanggan ni sebenarnya bebas daripada jenayah. Itu kawalan kita yang utama. Dan yang paling penting sekali, kita nak eliminate isu-isu pengawal haram ni, pengawal yang tak sah. Ini yang sebenarnya mengganggu industri kita juga kan. So kemudian yang kedua, harapan PIKM adalah tentang pemerkasaan TVET. Sekarang ni mana-mana pun kalau kita tengok media ni, TVET tengah apa dipanggil boom, tengah orang dah fokus pada TVET kan. Jadi kita, hasrat kita nak pengamal industri ni sekurang-kurangnya ada SKM, ada DLKN. DLKN ni Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia. Jadi dari kita akan menjadikan satu industri yang mempunyai piawaian yang standard dia tinggi. Itulah hasrat kita.
0: Okey. Baik Tuan Adila, secara ringkas Tuan Adila.
2: Okey, saya sambunglah ya. Saya sambung. Datuk Presiden kita dah cakap tadi. Yang ketiganya, kita nak manfaatkan teknologi moden ni macam saya sebut tadi kan. Dia perlu bergerak seiring dengan perkembangan teknologi melalui penggunaan AI, CCTV, drone kan. Ia penting dalam kita menghadapi cabaran dari segi keselamatan yang semakin kompleks. Yang keempatnya, menjaga kebajikan pengawal keselamatan ni. Kita berharap kebajikan gaji pengawal keselamatan ni terus dipertingkatkan pada masa yang akan datang, supaya ia perlu mengurangkan amalan undercutting. So ini masalah, antara masalah besar kita lah dalam industri. Supaya syarikat dapat menawarkan gaji dan faedah yang lebih baik mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang kelimanya, mengukuhkan kerjasama lah. Kalau boleh, kerjasama di antara PIKM, Syarikat Keselamatan, masyarakat, agensi-agensi kerajaan. Sebab kita perlukan kerjasama ini untuk kita pergi lebih jauh lagi. Harapan kami lah, industri keselamatan ni, swasta ni, tidak lagi dilihat sebagai macam perkhidmatan sokongan aja, tapi sebagai satu rakan strategik negara. untuk menjaga keselamatan rakyat dan melindungi aset negara.
0: Okey. Ya. Baik, terima kasih kepada Datuk dan juga Tuan Adila. Okey, kerana sudi datang ke Konti Serangan FM.
2: Terima kasih.
0: Okey, dan semoga perkongsian tadi orang kata sangat memberi manfaatlah kepada mereka yang dengarkan kita sekarang ini. Okey, selepas ini kita ada suara penyokong Datuk Tuan Adila. Jadi nak tanya ni Datuk dan Tuan Adila ni ramalan yang akan menang dalam Piala World Cup ni. Ramalan.
3: Saya pilih Argentina.
0: Okey.
2: Ah, samalah saya buat Argentina.
0: Okey, terima kasih.
3: Okey, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Okey.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And maybe through Lautaro Martinez, they're going out to the semi-final stage. It's been header after header after header.
2: The wind in their backs and they've got energy in their legs. So unlucky there, McAllister. And then when it comes out wide, it's Messi. And you're all expecting him to chop onto the left foot. Instead of that, he goes down the line on the right, stands up, a beautiful cross. And it's...
3: Okey, baiklah, itu dia antara detik-detik menarik daripada perlawanan awal pagi tadi. Memang tak heranlah ramai yang sanggup, orang kata, berjaga untuk menyaksikan aksi England dan Argentina tadi. Jadi tahniah buat Argentina yang berjaya melangkah ke pentas final, okey. Jadi cepatkah menunggu voice note daripada anda untuk suara pendengar hari ini. Boleh hantarkan voice note anda di WhatsApp kami 0193304425. Nak call kutip pun boleh 03 2287 3203 ataupun 2287 73204.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5:30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah, kalau anda ada pandangan atau nak kongsikan rasa sebagai penyokong tu, masih sempat lagi untuk hantarkan, okey? Boleh hantarkan WhatsApp anda ke WhatsApp kami di Selangor FM 019-330-4425. Okey, tak kisahlah anda penyokong mana pun, Argentina ke Spanyol ke England ke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, ni Abang Zali ni kan?
2: Ya, saya.
1: Okey, Abang Zali. Kalau Abang Zali, apa pendapat Abang Zali tentang aksi Spanyol dan England awal pagi tadi, Abang Zali?
2: Argentina kan? Saya ingat ni macam apa, Mesir lah, Argentina kita lah. Mesir yang dia nyanggol, tiba-tiba Argentina potong. Tapi akhirnya England tak.
1: Tadi Spanyol dengan England.
2: Ha?
1: Tadi Spanyol dengan England.
2: Tadi?
1: Bukan
2: jaya lagi dia.
1: Bukan.
2: Oh. Ini kan salah lagi dia lawan tu kan. Ini dia dengan England kan?
1: Betul.
2: Argentina dah potong 2-1 lah.
1: Itulah, adakah Abang Zali keputusan itu seperti yang Abang Zali jangkakan?
2: Memang saya dah jangka dah.
1: Mungkin lebih lagi?
2: Tak ada lah, saya 2-1 juga lah.
1: Okay.
2: Nanti final nanti kita tengok lah sebenarnya.
1: Ya, sama-sama kita tengok dan nantikan, okay?
2: Okay,
1: Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, itu Abang Zali. Kalau anda sempat tengok perlawanan awal pagi tadi, bagaimana yang paling mencuri perhatian anda, okey? Anda boleh hantarkan voice note anda di WhatsApp kami, okey? 019-330-4425.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di semua lebuh raya

0: Dr. Ismail TTDI di arah Selatan Pelahan, Taman Tun Dr. Ismail TTDI ke SS2 dan Kelana Jaya ke Puchong Utama. Di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 arah Selatan Pelahan, persimpangan Kota Kemuning ke persiaran Anggerik Mokara.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: suara penyokong satu jiwa sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah, kalau anda belum sempat nak hantarkan voice note anda, tak apa, talian WhatsApp kami masih lagi dibuka untuk anda, okey. Anda boleh kongsikan reaksi anda tentang Piala Dunia, sama ada anda tengah gembira ke, rasa sedih ke, kan, ataupun dah terasa dah tak sabar nak tunggu final ni. Kita nak dengarkan suara ini, suara dari Adi di Klang.
2: Perlawanan antara Argentina dengan England. England salah percaturan. Sepatutnya England masih lagi dalam posisi penyerang, tetapi disebabkan salah taktikal bertahan dalam masa 10 minit last minute untuk bertahan tu, Argentina dapat menjadikan 2 gol. Sepatutnya mereka terus menyerang untuk
1: Okey, baiklah, itu Adi, dan kita nak dengarkan suara voice note yang seterusnya.
3: Assalamualaikum, selamat petang, selamat DJ Cepaka.
1: Ya, saya.
3: Saya Mamu. Okey, untuk game semalam Argentina menentang dengan England, memang puas hatilah tengok game tu. Memang sangat-sangat terhiburlah. Jadi Argentina memang layaklah untuk layak ke final untuk bertemu dengan Spanyol, dan kita harapkan untuk final kali ni ada aksi yang terbaik yang akan ditunjukkan bagi tahun 2026. Let's go Argentina.
1: Baik, terima kasih, Mamu. Layan dahulu lagu Viva La.

0: dimineața la Nure FM.
1: Simpan dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello. Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.
4: Goes for the return. It's Neymar.
5: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Sini anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okeylah, kembali bersama saya Cium Parker. Okey, sekarang 6.24 minit petang. Okey, demam Piala Dunia memang luar biasa kan. Bukan sahaja hangat di Padang, malah harga tiket pun mencipta rekodnya. Okey, final antara Spanyol dan Argentina kini dilaporkan menjadi acara sukan orang kata paling mahal pernah dianjurkan di Amerika Syarikat dari segi harga tiket di pasaran semula. Okey, jadinya menurut platform jualan tiket, purata harga tiket bagi perlawanan ini mengatasi beberapa acara sukan berprestij yang lain. Jadi bayangkan, harga tiket paling murah ketika ini ialah $6,943 Amerika. Okey, iaitu kira-kira RM28,248 untuk satu tiket sahaja. Lebih mengejutkan di sini, harga purata tiket yang dibeli penyokong mencecah $11,327 bersamaan kira-kira RM46,101 sahaja. Jadi rekod itu sekaligus menjadi yang tertinggi pernah dicatatkan setakat ini.

berlalu lagu Set Fire to the Rain. Okey, jadi terima kasih yang menghantarkan voice note tadi dan juga yang call di Kuanti untuk suara penyokong. Okey, selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawadah dengan tajuknya hari ini Akhlak yang Baik bahagian 5.

0: Mawaddah.
1: Sebab tu kita nak buat sesuatu benda tu, tuan-tuan dirahmati Allah, jangan hanya pandang orang buruk sangka pada kita, tapi ada tak kita meletakkan diri kita pada tempat yang menjadikan orang tak percaya sebagai pemimpin, sebagai ketua dan sebagainya. Maka segala perbuatan dia itu mesti jelas, mesti jelas. Tidak boleh ada seumpama ada macam agenda tersembunyi dan tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab istilah ada udang sebalik batu ke, sebalik mi ke, sebalik apa ke, istilah itu sepatutnya tidak ada. Tidak ada. Sebab itu bila dia nak buat satu benda tu, dia kena jelas. Bukan? Sebagai contoh, seorang tuan rumah sewa. Satu orang ni tadi tak bayar sewa, punyalah lama. Lah-lah sekali dia sendiri nak pergi kutip. Mai-mai tengok kawan tu ada nak darah lawa. Lah-lah sekali dia buat baik. Padahal tadi bukan mai, aku nak kutip, tak kira lah. Oh, nak duduk free pula dekat rumah aku. Jumpa nak darah kawan tu lawa. Lah-lah sekali dia kerah dia punya kuli. Suruh pergi beli penyapu lagi bagi kat orang tua ni. Lah sekali anak darah ni kata, pak, tuan rumah kita tu baik ya pak. Baik, ada makna tadi kan. Kerana apa? Perbuatan dia tu menimbulkan curiga. Sebab tu kita ni nak buat apa-apa pun tuan-tuan dirahmati Allah, jangan menimbulkan curiga. Bagaimana nak jadikan kita ni duduk dalam keadaan selamat, keadaan telur, tu yang kita sebut tadi ilmu. Ilmu. Orang-orang lelaki nak pakai celak, kena mengajilah Nabi tu pakai celak waktu bila. Sungguh celak tu sunnah, tapi Nabi bukan setiasa pakai celak. Hitam keluar ke pekan dengan jubah kurtanya apa celok penuh. Orang nak bagi masuk kedai pun takut. Sebab apa? Sebab perbuatan kita tu. Sebab tu Nabi tak pernah pakai celok siang-siang. Nabi pakai celok waktu nak tidur. Sebab Nabi tahu kelebihan dan khasiat celok tu pada mata, maka Nabi pakai waktu tidur. Sebab apa? Sebab celok tu pakaian wanita. Perhiasan, make up orang wanita tu celok. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, nak buat satu benda tu kena ada ilmu. Tak mahu kita ni meranduk. Nabi buat apa? Nabi buat begitu. Nabi pakai serban. Kita pakai serban. Tapi kita tak tahu Nabi pakai serban waktu bila. Nabi pakai serban macam mana. Apa tujuan Nabi pakai serban? Pakai. Tidak menunjukkan bahawa Nabi tu sampai tidur-tidur pun dia pakai serban. Punya seronok pakai serban. Sampai ketidur-tidur bawa serban. Tak. Ada ketika Nabi tak pakai serban. Sebagai contohnya. Nabi suka pakaian begitu, pakaian begini dan sebagainya. Maka semuanya itu di bawah keilmuan manusia. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kita sebut bahawasanya ilmu ataupun pendidikan itu merupakan di antara penyumbang yang mengajak manusia itu kepada membentuk akhlak yang baik. Sebagai contoh bagaimana Allah Ta'ala itu memberi pendidikan kepada manusia dengan Allah Ta'ala mendatangkan al-qana'ah kepada manusia. Qana'ah itu apa tuan-tuan dirahmati Allah? Qana'ah itu iaitulah sifat berpada-pada ataupun kalau nak seronok pun biarlah seronok sedikit-sedikit. Sebagai contoh tak? Allah Ta'ala beri kepada kita ini waktu 24 jam satu hari. Satu hari Allah Ta'ala beri manusia 24 jam. Tapi Allah Ta'ala tak bagi manusia itu mengecapi waktu 24 jam itu dengan bersenang lenang semata-mata, sehingga Allah Ta'ala memberikan kepada manusia itu perintah menunaikan salat 5 waktu satu hari satu malam. Maknanya korang-korang, kata Allah Ta'ala, satu waktu tu kamu ambil 5 minit untuk kamu sembahyang. Susah sikit tak apa. Bila nak sembahyang tu, dia kena ambil air sembahyang. Kadang-kadang kena beratur tunggu paip. Lepas tu dia kena duduk dalam soft. Kemudian sembahyang tak boleh main laju je. Sembahyang pelan-pelan pun semua. Jadi maksudnya Allah Ta'ala memberi pendidikan kepada manusia itu dengan memberikan susah sedikit. Habis 5 minit sembahyang. Lepas tu seronok lah balik kamu. Pergi makan ke, pergi kerja ke, berjalan ke apa. Masuk pula waktu zuhur. Susah sikit. Pergi sembahyang. Maknanya Allah Ta'ala beri manusia itu susah sekejap. Kemudian Tuhan bagi balik masa yang banyak. Tuhan bagi dia susah sekejap, bagi masa yang banyak. Kemudian dalam masa yang sama, Nabi mengajak pula manusia itu tambahkan sikit lagi susah tu. Dengan cara apa? Tambahlah pula sembahyang sunat. Nak bentuk akhlak tu tadi. Jangan sembahyang fardu habis-habis salam tahu-tahu hilang je. Lepas tu kita berzikir, lepas tu kita berdoa, lepas tu kita sembahyang sunat dan sebagainya. Maka daripada situ kita telah membiasakan diri dengan susah. Selepas daripada Allah Ta'ala memberikan al-qana'ah kita sebut tadi, Allah Ta'ala berikan pula i'tidal. I'tidal itu kita namakan dia sebagai apa? Sebagai satu kesusahan yang lebih sedikit daripada qana'ah. Oh, kamu setahun ni kamu makan je roja ya. Maka mari bulan Ramadan, kamu kena puasa sebulan. Kena puasa sebulan. Oh, tu dia. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tu pun bila? Siang saja. Malam tak apalah nak makan ke nak minum ke apa ke. Oh, tuan-tuan. Oh, tak boleh buat apa-apa semua kan. Ah, jadi Allah Taala mengajar manusia itu supaya susah. Ada rasa susah tadi. Ah, bila mari Ramadan, dia susahlah buat makan, nak buat satu benda yang biasa dia buat itulah dan sebagainya tu tadi, maka menjadikan dia tu terdidiklah akhlak dia tu tadi.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Bukan? Kemudian Allah Ta'ala pula datangkan perintah haji pada manusia. Kalau dulu dia suami isteri, bila-bila masa nak bersama, boleh, tak ada masalah. Tapi mari dua-dua pergi haji. Kena tahan tu. Pasal apa? Lagi tak selesai haji, sabar. Dia menengok, isteri-isteri tengok dia. Sudah katanya. Bila nak ngabih ni? Allah Ta'ala uji manusia tu. Supaya apa? Supaya manusia tu makin rasa susah, makin rasa susah, makin rasa susah. Maka itulah pendidikan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Sehingga manusia itu berasal daripada susah sikit, Allah Ta'ala beri dia susah banyak. Dan apabila tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia telah membiasakan dirinya dengan susah yang banyak, maka lahirlah yang kita namakan asyarahah. Syarahah itu apa dia tuan-tuan? Syarahah itu berani mengambil risiko. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita sebut haji, nampak? Orang yang nak pergi haji ni tuan-tuan, cuba kita tengok, dia berani mengambil risiko. Kadang-kadang dah bertongkat lah. Dah bertongkat. Kalau mari datang surau kita pun jenuh semahyang atas kerusi, kadang semahyang duduk bawah. Dan maksudnya dia tak larat. Itu masjid kita hak lengang. Yang bila-bila masa kita boleh menyesut ke belakang, pergi tandas ke, pergi apa ke. Nun Masjidil Haram berjuta manusia. Dia sanggup pergi. Sebab apa? Sebab nak buat haji itu tadi. Sebab dia dah biasa dengan benda susah. Kerana terdidik akhlak dia tu tadi, menjadikan dia, biarlah susah macam mana pun, aku nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dah biasa, kalau dulu biasa sedekah sikit-sikit, lepas tu dia tambah lagi jumlah sedekah lah apa semua ni tadi. Bila mari je tuan-tuan dirahmati Allah, dia nak sedekah yang banyak, dia boleh sedekah dengan jumlah yang banyak. Sekali sedekah 5,000. Sekali sedekah 10,000. Sekali sedekah 80,000. Subhanallah, tabarakallah. Kenapa? Kerana dia dah biasa. Orang yang tak biasa, 8 kupang pun mengeletor. 8 kupang mengeletor. 80 kali tabung tu lalu depan dia. Tak pernahnya dia. Sebab apa? Sebab tak biasa. Sebab itu pendidikan yang perlu kita berikan kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Apa dia? Itu yang kita sebut qanaah, i'tidal. Biar anak-anak rasa susah, biar mereka masa susah sikit, kemudian susah banyak dan sebagainya, maka mereka akan beranilah untuk mengambil risiko-risiko yang kita rasa, walaupun nampak pada mata kasar kita tu susah, tapi hakikatnya dia adalah perkara yang mendatangkan kebaikan pula kepada kita ini. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulan yang kita boleh ambil pada malam ini, iaitulah bahawasanya akhlak manusia ini yang memandu, yang akan memandu manusia itu, sama ada dia menjadi orang-orang yang mendapat balasan baik ataupun buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang-orang yang mengambil pengajaran daripada sifat kasih dan sayang yang Allah Ta'ala telah curahkan kepada manusia, maka sepatutnya menjadikan dia itu orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia, dan menjadikan dia itu bukan hanya sekadar tahu melakukan kebaikan sesama manusia, tetapi kebaikannya kepada Allah Ta'ala itu juga tertunai. Bila Allah Ta'ala perintahkan kepada dia tu salat, Allah Ta'ala perintah kepada dia puasa dan sebagainya, perintah yang diberikan, begitulah juga ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia melakukan, maka semua perintah dan ketaatan itu, perintah dan larangan itu ditaati. Bukan hanya sekadar dia tu mengambil tahu, tapi dalam maksud yang sama sami'na wa ata'na. Dia mendengar dan dalam masa yang sama dia menjadi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang jauh daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gembiralah orang yang begini tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbeza dengan manusia yang tidak cuba untuk membentuk akhlaknya itu kepada perkara yang baik, tidak mengajak manusia, tidak mengajar akhlaknya itu ataupun akhlak orang yang berada di sekelilingnya kepada kebaikan, maka orang yang begini pastilah akan diberi balasan yang buruk, balasan neraka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, kata Tuhan apa kalau bukanlah dengan rahmat daripada Allah, nescaya kamu itu akan tidak akan melakukan kebaikan, tidak akan lemah lembut kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, serapkanlah nilai kasih sayang Allah Ta'ala itu ke dalam hati kita, maka akan lahirlah sifat kasih dan sayang juga dalam diri kita kepada sesama manusia. Jauhi persengketaan, jauhilah perpecahan. Kerana apa? Kerana perpecahan itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf andai terkasar bahasa, tersilap kata, yang baik daripada Allah terkurang, tersilap daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 730. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 733. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 730.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

0: syarat penyertaan. Adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang.

ucapkan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, anda bersama saya Cempaka di jam terakhir dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Dan untuk maklumat anda, maksudnya waktu azan maghrib pada jam 7.30 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Selangor FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Layan dahulu lagu dari Ekspedisi CI.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar yang dikasihi. Hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang menarik, iaitu mencipta matlamat diri. Cipta matlamat diri yang sempurna amat penting kepada kita sebagai individu supaya menunjukkan semangat yang kuat. Tahukah pendengar semua, angan-angan dan impian adalah matlamat diri, hanya sempurna atau tidak saja. Impian merupakan asas pada sesuatu matlamat. Tanpa impian, tidak akan terbentuk matlamat diri yang sebenar. Impian, kehidupan anda yang indah dan hebat adalah anugerah Tuhan. Mencipta matlamat diri yang sempurna adalah pemancu kepada kehebatan seseorang individu. Pendengar yang dikasihi, binalah matlamat diri yang sempurna dengan berangan-angan yang boleh memantapkan anda. Tahukah anda apakah ciri-ciri matlamat diri yang sempurna? Gunakan segala panca indera anda untuk bayangan dan berimajinasi. Matlamat terbaik adalah matlamat bertulis. Setiap hari, mulakan diri anda dengan memikirkan apa yang ingin dicapai untuk hari tersebut. Berikan masa selama 10 ke 20 minit untuk fikir matlamat harian anda. Matlamat terbaik adalah matlamat sendiri. Perancangan hidup bergantung pada matlamat anda sendiri. Ukuran kehebatan kehidupan berlandaskan pada matlamat yang anda jalankan. Pendengar yang dikasihi, tuliskan matlamat anda ke dalam diary atau telefon. Matlamat tersebut akan sentiasa memantapkan fikiran anda. Tuliskan matlamat anda bagi jangka pendek dan jangka panjang. Matlamat jangka pendek ialah matlamat yang ingin dicapai dari sekarang hinggalah 2 atau 3 tahun. Manakala, matlamat jangka panjang adalah matlamat selepas masa tersebut. Contoh matlamat yang boleh anda bina adalah seperti berikut. Matlamat kerjaya sebagai contoh. Saya ingin menjadi seorang pelajar, seorang accountant, seorang peniaga yang berjaya. Ini adalah contoh matlamat jangka panjang. Manakala matlamat jangka pendek, saya akan bersenam 3 kali seminggu selama setengah jam setiap kali mulai sekarang. Ingat, dalam membina matlamat, anda hendaklah membuang segala kepercayaan yang melemahkan diri anda jika mahu matlamat anda tercapai. Ini adalah prasyarat bagi setiap matlamat diri yang anda bayangkan. Para pendengar yang dikasihi, mari sama-sama kita bayangkan matlamat diri kita seorang yang hebat. Jadikan imej diri kita hebat. Jadi, bayangkan matlamat itu seolah-olah betul-betul dan berada di hadapan anda. Anda yakin anda boleh. Anda percaya anda mampu membina matlamat yang sempurna.
0: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

0: ingatkan.
1: Anak-anak tegur. Tak semayang tegur. Dia tak mau ustaz. Saya dah tegur dia 7 tahun. Dia tak mau semayang. Allah tak tanya kenapa dia tak berubah. Allah tanya di mahsyar. Dengar tuan. Allah tak tanya kenapa isteri kamu tak berubah, kenapa anak kamu tak berubah. Tapi Allah akan soal, kamu bagi tahu ataupun tidak kepada isteri dan anak kamu? Bagi tahu ataupun tidak. Tuhan tak tanya kenapa anak kita tak mau pakai tutup aurat dengan elok. Kenapa Tuhan tak tanya? Tuhan tanya, sampaikan tak? Ahmad Fazil, kamu ayah kepada 4 orang anak perempuan di belakang kamu. Kamu pernah tegur tak 4 orang ni? Kita kata tegur, wahai Allah. Tiap-tiap hari aku tegur, tapi dia pun tak ikut. Tak ikut cukup. Dah sampai, selesai tanggungjawab kamu.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio nyata.

Dari Izwan Pilus, Indah Lelapku. Okey, so lepas ini nak temankan anda, okey, untuk segmen yang terakhir, iaitu dalam segmen Malam Hari 812. Okey, jadi terima kasih yang temankan cepat dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okey, kita jumpa jam 3 petang esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Itu dia homage darling gitu. Selangor FM pilihan tepat. Kembali lagi bersama dengan saya and untuk terus temankan anda untuk malam ini hingga pukul 12:30 malam saudara. Dan pasti terima kasih buat rakan tugas yang baru selesai untuk bersama dengan anda seketika tadi kan dalam PM lokal. Apapun untuk yang sedang memandu, pandu berhati-hati, teruskan kesetiaan anda. Banyak lagu-lagu best menanti anda untuk malam ini. Saya percaya rata-rata waktu begini ramai yang dah sampai rumah atau mungkin masih lagi tersekat di kesesakan lalu lintas kan. Apapun semoga dipermudahkan urusannya, semoga lancar-lancar sahaja. Okey, banyak lagu orang kata lagu lain emosi. Okey, antaranya jom kita dengar dahulu lagu ini. Ini dia dari UK, Siapa Yang Rampas Cintamu. Percayalah, kadang-kadang bukan dirampas. Kadang-kadang memang tu alasan je. Terus dengar Selangor FM.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. 9.26 minit malam. Dan pastinya di jam yang kedua, saya temankan anda. Okey, rata-rata kita dah ketahui ada berkenaan dengan untuk final Piala Dunia nanti. Okey, pertemuan di antara Spanyol dan juga Argentina, di mana Argentina berjaya menewaskan England. Maka ramai jugalah pemenang England yang katanya kecewa. Okey, begitu juga ramai yang gembira jugalah bagi yang menyokong Argentina sebab akan beraksi bersama dengan Spanyol. Siapa pilihan anda agaknya? Nak yang mana? Kalau Argentina menang, bermakna dia berjaya mempertahankan kejuaraan. Tapi kalau Spanyol menang, saya nak kongsikan juga dengan anda, di mana ini merupakan kejuaraan selepas 16 tahun menjulang trofi sulung. Okey, dan pastinya perjalanan untuk Spanyol ini berbeza daripada kempen pasukan lain yang banyak bergantung kepada pemain bintang sepanjang kejohanan. Tapi ada satu pemain yang memang menarik perhatian kan, antara juga yang banyak saya tengok juga adalah Lamine Yamal. Oh, nama pun sedap kan. Okey, apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagi daripada Amal Haikal.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, di jam yang kedua saat ini 9.41 minit malam. Dan pastinya juga nak dengarkan lagu Anak Kudara, hantarkan saja 019-330-4425. Okey, jom dengarkan lagu.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Okay, apalagi kalau bukan cinta ini katanya. Okay, untuk anda jangan lupa seketika nanti di jam yang ketiga nanti kita ada sembang bola kita. Pastinya kita nak tanyakan mungkin bagi peminat bola sepak, penyokong Argentina merasa gembira kerana telah melayakkan diri ke peringkat final akan bertemu dengan Spanyol. Tetapi itulah kan pastinya yang nakkan kelainan katanya. Kalau yang sebelum ni 2022 Argentina dah berjaya kan, bagilah Spanyol pula. Boleh ke main bagi-bagi macam itu? Main pas-pas lepas saya awak pula. Tidak katanya kan. Lagi lain dahulu ni Spider lah. Okey, kita masih sama-sama.

Begging. Okey, seketika nanti tepat pada pukul 10 malam nanti kita akan bawakan peminat buah siapat kita untuk kita sembang berkenaan dengan pastinya berkenaan dengan final lah yang bakal menjemu. Tapi sebelum tu juga ada perlawanan untuk menentukan tempat ketiga dan tempat keempat. Pastinya itu juga antara yang dinantikan lah kan. Siapalah agaknya di antara Perancis dan juga England. Okey. Kalau anda kata England berjaya semalam, pagi tadi menewaskan Argentina, pastinya dapat orang kata mengembalikan kemarau 60 tahun kan. Tapi apa kan daya, bertambah lagi 4 tahun, 64 tahun lah eh. Cuba lagi 4 tahun. Okey, apa pun tak nak, terus kekal dengarkan Selangor FM lah yang dahulu. Ini di Amelia dengan Kendati, Selangor FM.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, dan seketika ini saya bawakan bersama dengan anda untuk sembang bola kita. Kita ada Encik Akmal kita, kan? Dan pastinya beliau merupakan pemerhati bola sepak. Hello, Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam dan selamat malam kepada semua.
0: Okey, dan pasti kita nak tanya berkenaan dengan bola sepak lah, kan. Pagi tadi telah pun selesai untuk permainan separuh masa yang separuh akhir yang kedua, iaitu pertemuan di antara Argentina dan England. Keputusannya telah pun ada. Argentina telah melayakkan diri ke peringkat final. Okey, dan sekaligus telah orang kata mengecewakan England jugalah, kan, setelah 60 tahun menanti, tetapi orang kata tidak berjaya, kan, ditewaskan 2-1. Dan menarik berkenaan dengan game ni, sekali lagi Argentina orang kata berjaya memintas di minit yang terakhir. Kalau kita tengok pada minit ke-85 dan minit ke-90. Okay, ini juga yang berlaku pada permainan yang sebelum ini menentang menentang Maghribi, tak silap saya. Betul, eh?
1: Ya, bukan Morocco, bertemu dengan pasukan Switzerland
0: yang pada minit terakhir tu.
1: Ya, sebab Morocco bertemu dengan pasukan Perancis, Argentina bertemu dengan pasukan Switzerland.
0: Ya, okey. Dan pastinya untuk orang kata permainan pagi tadi, gol berjaya dijaringkan pada minit ke-55, 85 dan 90. Tapi tak ada pertambahan gol oleh Messi lah. Maknanya Messi kekal dengan 8 jumlah jaringan. Macam mana awak melihat permainan untuk Argentina dan juga England pagi tadi?
1: Okey, sebenarnya untuk pandangan saya lah, kan, kalau kita tengok di separuh masa pertama, kalau kita tengok perlawanan di separuh masa pertama, perlawanan di antara pasukan Argentina dan juga England ni agak seimbang lah. Tapi kalau kita tengok di peringkat awal tu, mungkin sedikit fizikal lah, sebab kita tahu Argentina dan juga England ni dia mempunyai sejarah rivalry lah, kan. Dan kemudian selepas bermulanya, kalau saya nak cakap di separuh masa yang pertama tu, kita tak nampak ada terlalu banyak cubaan daripada kedua-dua pasukan.
0: Okay.
1: Dan selepas rehat, iaitu di separuh masa yang kedua, kemudiannya dalam 10 minit selepas perlawanan kembali bermula di separuh masa kedua, kita nampak memang satu serangan pantas ataupun transition yang pantas ke arah wide player seperti Morgan Rogers dan juga Gordon berjaya menghasilkan gol untuk pasukan England. Dan itu memang adalah perancangan Thomas Tuchel

0: Sebenarnya kalau kita tengok selepas itu, sebab kita dah tahu memang Argentina ni ada dia punya mentaliti sebagai pasukan yang juara dunia kan, juara dunia bertahan. Jadi mentaliti mereka memang sangat kuat dan mereka percaya dengan kebolehan mereka untuk menjaringkan gol. Dan akhirnya itulah yang berlaku, macam yang cakap tadi, kita nampak Enzo Fernandez berjaya menyamakan kedudukan pada minit yang ke-85 dan kemudiannya Lautaro Martinez, pemain gantian yang dibawa masuk, berjaya menanduk hasil juga hantaran daripada Lionel Messi, kapten mereka. So itu apa yang saya nampak lah dalam perlawanan malam tadi lah.
1: Itu dia. Okey, dan ini adakah menepati jangkaan di mana Argentina yang akan mara kepusingan akhir, ataupun mungkin untuk Encik Kemal sendiri mengharapkan England sebenarnya beraksi?
0: Secara jujurnya, saya tidak menyebelahi ke mana-mana pasukan lah. Sebab pasukan kegemaran saya, iaitu pasukan Itali, tidak layak langsung ke Piala Dunia.
1: Tidak layak langsung. Sedih dengar.
0: Itu memang kenyataan je lah, memang sedih. Tapi untuk Piala Dunia 2026 ini, selepas saya, sebab saya cakap tadi, saya sebagai pemerhati bola sepak, selepas saya study probability yang saya buat sendirilah, dan saya rasa memang pandangan saya sebenarnya Argentina bertemu dengan pasukan France. Tetapi sedikit meleset lah. Tapi ramalan Argentina, saya sebagai juara itu masih lagi ada possibility di situ. Dan saya memang sebenarnya panjang perlawanan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, dan memang saya follow rapat lah dengan pasukan Argentina punya prestasi, sebab memang saya menjangkakan selain daripada pasukan France yang mempunyai squad depth dan juga pemain yang berkualiti di semua posisi, pasukan Argentina juga mempunyai kelebihan itu sebenarnya. Dan saya pun bersetuju lah kalau orang cakap Argentina ni mungkin ada sedikit dibantu oleh keputusan-keputusan yang kita rasa sedikit kontroversi oleh referee juga.
1: Itu dia kan. Itu jugalah yang banyak diperkatakan berkenaan dengan Argentina yang menjadi anak emas. Laluannya juga orang kata bertemu dengan pasukan-pasukan yang mungkin bukan berada di, orang kata, untuk sepanjang lah sampai ke separuh akhir tu kan. Okey. Kita nak berehat seketika dahulu. Sebentar lagi nanti kita nak sambung lagi untuk sembang bola kita. Okey. Dan pasti kita nak tanya lebih lanjut. Di mana selepas orang kata kita dah tahu keputusan kan, keputusan untuk final di antara Argentina menentang Spanyol. Okey, itu satu cerita untuk final nanti. Tapi sebelum nak bertemu final, kita akan saksikan dulu perlawanan untuk menentukan tempat 3 dan keempat di antara Perancis dan juga England. Okey, tapi kita rehat seketika dahulu. Kita layan dahulu untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Kita dengar dahulu, ini dia lagu-lagu antara lagu-lagu untuk FIFA 2026 Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, kita nak sambung lagi sembang bersama dengan pemerhati bola sepak kita. Kita ada Encik Akmal di talian sekarang ini. Dan pasti kita nak sembang berkenaan perlawanan yang baru saya selesai untuk melayakkan diri ke peringkat akhir. Apalagi kalau bukan Argentina dan juga England, di mana Argentina telah menempah tiket ke peringkat akhir, telah menewaskan England dengan 2-1. Okey, dan pasti perlawanan ini antara yang dinantikan, di mana sebab lebih beberapa dekad kan, termasuk pertemuan ikonik di Piala Dunia 1966, 1986, 1998 dan juga 2002. Okey. Dan kita sedia maklum jugalah kan, bila sebut berkenaan dengan Argentina, pastinya Lionel Messi antara yang ingin disaksikan lah. Tapi gol yang berjaya dihasilkan juga Cik Kemal, betul eh? Di mana dua bantuan gol yang menjadi orang kita sebagai Lionel Messi menjadi watak utama lah kebangkitan Argentina pada penghujung perlawanan baru-baru ni lah, pagi tadi, betul eh? Dia lah yang pas bola macam mana tu, sebab saya tak dapat saksikan lagi perlawanan ni, maklum nanti ke pagi.
2: Dia sebenarnya apabila England berjaya menjaringkan gol, mereka dengan terlalu cepat mengubah taktikal mereka kepada 5-3-2 dan bermain secara low block lah. Dan apabila mereka bermain dengan low block, Argentina mempunyai banyak lebih banyak penguasaan bola dan bermain di kawasan England. Dan apabila hantaran-hantaran percubaan itu dilakukan dan mereka akhirnya menerima apa orang cakap set piece lah, iaitu corner kick. Dan daripada hasil daripada shot corner daripada Lionel Messi itu, sebenarnya dia bertukar hantaran pendek kepada Enzo Fernandez, naik kapten pasukan Chelsea, iaitu pasukan kegemaran saya, berjaya melakukan percubaan daripada jarak jauh ke arah gol dan menewaskan Jordan Pickford lah. Itu adalah jaringan yang pertama lah. Kalau kita tengok sebenarnya di separuh masa yang pertama, sudah beberapa kali sebenarnya Enzo Fernandez melakukan percubaan daripada jarak jauh, tapi semuanya tersasar lah. Dan percubaan yang ketiga, kalau tak silap saya, akhirnya berjaya menerjah jaring pasukan England. Dan kemudiannya sekali lagi percubaan daripada pemain, kalau tak silap saya, pemain Liverpool, pemain tengah Liverpool, Alexis McAllister, terkena tiang. Dan kemudiannya bola itu rebound, jatuh ke kaki Lionel Messi. Hasil daripada kelekaan pertahanan pasukan England menyebabkan Messi mempunyai ruang yang agak luas di sebelah kanan, sebelah kiri pasukan England, dan melakukan crossing dengan menggunakan kaki kanan sampai bola itu ke kepala Lautaro Martinez lah, dengan mudah menanduk bola dan tertewaslah Jordan Pickford. Dan itu adalah jaringan kemenangan lah. Dengan ini sebenarnya bermaksud pengaruh Lionel Messi ni, walaupun beliau sudah pun berusia 39 tahun, tetapi beliau mempunyai leadership dan juga ketenangan sebenarnya, dan juga mempunyai experience lah. Kita tahulah Lionel Messi kan beberapa kali menjadi apa, pemenang Ballon d'Or. Dan bermain di bawah tekanan ini adalah satu perkara yang biasa sebenarnya bagi Lionel Messi. Dan apa yang kita nampak sebenarnya, Lionel Messi ni dia tak perlu pun terlalu banyak untuk berlari menggunakan fizikal lah. Bola itu berada di kaki beliau, hanya satu ataupun dua hantaran saja beliau sudah boleh mengatakan bola yang berkualiti kepada rakan sepasukan, untuk rakan sepasukan menyudahkan hantaran tersebut.
0: Itu dia.
2: Itu apa yang saya nampak lah.
0: Itu pengalaman dan juga orang kata aksi beliau di atas padang lah kan. Pasti sesuatu yang betul. Usianya 39 tahun yang lebih muda sedikit daripada Cristiano Ronaldo, betul eh?
2: Ya, betul.
0: Alright. Okey, dan pastinya pertemuan untuk peringkat akhir antara yang dinantikan kan lah pastinya antara Spanyol dan juga Argentina. Dan kalau kita imbas sedikit, Spanyol sepanjang FIFA perlawanan bermula cuma berjaya bukan berjaya lah, cuma bola
2: hanya
0: satu
2: sekali.
0: Sekali saja. Maknanya pertahanan Spanyol sangat hebat. Okey, bagaimana Cik Akmal melihat pertembungan akhir di antara Argentina dan Spanyol nanti? Siapa agaknya kalau kita lihatlah kan, sebab banyak juga trivia yang saya saksikan kan, sampailah orang kata, yalah bila kita sebut berkenaan Spanyol, antara pemain yang sedang diberi perhatian adalah Lamine Yamal. Okey, sampai ada satu gambar tu saya tengok, gambar Lamine Yamal waktu baby bersama Lionel Messi. Jadi pertemuan ni ikonik juga sebenarnya. Okey, apabila budak ini dewasa, dia menentang membawa nama negara masing-masing. Okey, jadi bagaimana melihat pertemuan akhir nanti antara Argentina dan Spanyol?
2: Bagi saya sebenarnya pertemuan di antara pasukan Spanyol dan Argentina ni adalah satu perlawanan yang sudah dirancang oleh FIFA. Dengar dulu pendapat saya.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya sebelum ini, pada bulan Mac, kita memang ada, sepatutnya FIFA ada menganjurkan satu perlawanan yang kita panggil Finalisma. Juara Copa America akan bertemu dengan juara Euro. Tetapi perlawanan itu dibatalkan. Dan akhirnya perlawanan itu ditakdirkan berlaku di final Piala Dunia. Itu yang orang cakap FIFA dah arrange sebenarnya. Tapi ya, saya bersetuju kalau ada orang yang bercakap mengenai perlawanan akhir ni, sebenarnya saya rasa memang Spanyol mempunyai kelebihan lah. Sebab mereka punya squad depth itu lebih baik daripada pasukan pasukan Argentina. Tetapi Argentina, dia mempunyai satu, orang cakap apa, satu kelebihan. Sebab kita tengok Argentina sudah menjaringkan 10 gol selepas minit 80 ke atas. Maksudnya, jika mereka ketinggalan walaupun satu ataupun dua gol, mereka masih mampu untuk terus menyerang dan juga apa, mencari gol walaupun berada dalam situasi yang sangat tertekan. Tapi mungkin juga ada argumen yang mengatakan bahawa sebenarnya Argentina sebelum ini, selain daripada pasukan England, mereka bertemu dengan pasukan yang berada di ranking 10 yang bukan 10 teratas. Maksudnya ranking semua berada di bawah lah. Tapi ialah sebab mereka, kita jangan lupa mereka adalah juara dunia dan mereka mempunyai kualiti tersebut. Dan satu lagi faktor yang macam saya cakap tadi, mereka mempunyai Lionel Messi. Itu adalah faktor dia sebenarnya. Jadi kalau tanya saya punya pendapat, mungkin saya rasa perlawanan akan berlangsung sehingga ke masa tambahan dan mungkin kita akan menyaksikan penentuan sebagai juara dunia tu diheret sehingga ke sepakan penalti lah.
0: Kan. Itu yang menarik sebenarnya, sebab banyak juga orang kata, ialah kata-kata yang mengatakan Argentina ini anak emas FIFA dan sebagainya kan. Dan pastinya pertemuan akhir di antara Argentina dan Spanyol antara yang dinantikan. Saya tahu ramai yang menyokong Spanyol, ramai juga menyokong Argentina kan. Daripada pelbagai faktor lah, sebab bila kata sokongan ni, dia tak datang pada permainan bola sepak saja kan, ini dipengaruhi oleh unsur-unsur lain juga kan, pemain itu sendiri. Kadang-kadang unsur perkara-perkara lain kan, yang menghirit orang kata peminat bola sepak menyokong satu kumpulan itu. Okey, dan pastinya nanti pertemuan, sebelum kita nak sebut berkenaan pertemuan di antara Spanyol dan juga Argentina pada peringkat akhir, pastinya kita akan bertemu dahulu pertemuan di antara England dan juga Perancis, di mana kalau England dan Perancis, siapa agaknya yang akan berada di kedudukan nombor 3? Maknanya siapa yang akan berjaya?
2: Okey, kita, macam saya punya pendapat lah, kita mungkin sering menganggap yang bronze medal match ni adalah satu perlawanan pelengkap jadual. Tapi perlu diingat sebab Perancis, Captain Perancis iaitu Kylian Mbappe, dia sebenarnya ada motivasi untuk menjadi penjaring terbanyak dalam kejohanan edisi kali ini. Jadi dengan motivasi itu, saya rasa Didier Deschamps juga selepas ini akan melepaskan jawatan sebagai ketua jurulatih. Dan juga pasukan Perancis sudah pasti ingin menunjukkan ataupun memberikan satu, apa orang cakap, hadiah kemenangan lah kepada perlawanan terakhir untuk Didier Deschamps. Tapi pasukan England pula, pada pendapat saya, berkemungkinan mereka juga mempunyai sesuatu yang perlu dibuktikan lah. Maksudnya mereka, walaupun mereka tewas kepada pasukan Argentina, tapi menjadi pasukan yang menduduki di tangga yang ketiga adalah satu, orang cakap apa, satu paguh hati. Dan head captain mereka, Harry Kane juga sebenarnya berada dalam perebutan Golden Boot itu. Jadi saya rasa, sekali lagi saya menggunakan squad depth dan juga experience lah, berkemungkinan pasukan Perancis yang akan berjaya menumpaskan pasukan England, mungkin dengan 2-1 jaringan.
0: Dan andai kata 2-1 itu berjaya dilakukan oleh Mbappe, kan namanya susah menyebutnya, bermakna Mbappe, dia telah ada 10 jaringan kan. Dan kena itu juga akan menarik, sebab akan kita saksikan nanti untuk orang kata pertemuan akhir nanti antara Argentina dan juga Spanyol, adakah Messi berjaya menjaringkan gol kan, untuk menambah lagi jumlah jaringan sebab sama-sama berada di kedudukan 8 dekat saya, betul eh 8 eh.
2: Okey, yeah, 8 gol. Cuma 8 gol. Cuma sekarang ni Messi sedikit lebih lah sebab dia ada assist yang lebih banyak daripada Mbappe.
0: Mhm, itu dia. Okey, tetapi yalah bila kita sebut berkenaan dengan itu, pasti pertemuan Messi adalah bersama dengan Spanyol yang kita tahu macam mana sukarnya Spanyol ini dibolosi golnya. Okay, sebab setakat ini rekod baru satu berjaya dibolosi. Jadi itu juga orang kata satu tekanan. Tapi yelah macam tadi Cik Kemal pun ada sebut kan, Messi ni yang dapat dilihat adalah dia boleh bermain di bawah tekanan. Kan, walaupun di minit-minit terakhir masih lagi boleh tenang dan boleh membantu pasukan untuk menjaringkan gol. Okey, Cik Kemal, kita kesutukan masa dah sampai ke hujung dah sebab seketika nanti kita ada seorang lagi yang ingin kita call-call untuk kita sembang-sembang bola kita malam ni. Apa harapan Cik Kemal untuk pertemuan kita, pertemuan pada akhir nanti? Kan, siapa agaknya yang bakal bergelar juara FIFA 2026?
2: Okay, memandangkan saya sebelum perlawanan edisi Piala Dunia pada kali ini bermula, saya sudah meramalkan pasukan Argentina yang akan menjadi juara. Jadi sudah pastinya saya ingin menyaksikan Lionel Messi sekali lagi mengangkat Piala Dunia tersebut. Dan mungkin ini adalah Piala Dunia yang terakhir beliau. Jadi saya rasa Lamine Yamal masih lagi ada banyak masa untuk menjadi juara dunia. Jadi saya rasa berkemungkinan Argentina akan menewaskan pasukan Spanyol dengan hasil daripada jaringan di masa tambahan ataupun ke penentuan cetakan penalti lah.
0: Itulah orang kata harapannya. Okey, apa pun terima kasih. Kan kita akan saksikan ini perlawanan pada 20 hari bulan nanti tak silap saya untuk final nanti.
2: Ya, betul.
0: Okey. Terima kasih Encik Kemal sebab sudi luangkan masa berkongsi berkenaan dengan kita punya Piala Dunia FIFA 2026. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Selepas ini kita ada seorang lagi yang kita call. Okey. Untuk kita tanya siapa agaknya. Puas hati ke Argentina mara tu? Ada yang tak puas hati dia entak-entak kaki.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Selangor FM, pilihan tempat itu dia game time. Okay, betul, game time masih lagi kita sedang berlangsung lah sehinggalah penamat nanti pada 20 Julai nanti, di mana itu anda boleh saksikan perlawanan akhir di antara Argentina dan Sepanyol. Okay, dan kita bersama dengan Apex di talian sekarang ini. Hello Apex.
1: Hai, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di mana sekarang ni? Dalam kenderaan ke?
1: Saya dekat rumah.
0: Oh, kat rumah. Okay, macam mana tadi pagi saksikan perlawanan di antara Argentina dan juga England?
1: Okay, sudah dua game yang untuk semi final ni memang saya menjaga mata lah. Tengok.
0: Sanggup orang kata
1: macam
0: kan?
1: Zombie lah.
0: Macam mana okay, keputusan 2-1 dan gol dari Argentina sekali lagi di minit yang saya kira terakhir lah, sebab 10 minit yang terakhir kan. Okay, berjaya okay. Memintas England. Dan pastinya itu juga yang Argentina lakukan yang sebelum ini kalau kita ingat lagi kan. Macam awak sendiri, ada awak menyokong pasukan mana sebenarnya?
1: Okey, saya nak ikutkan tim dia memang daripada 2010 memang saya Spain lah.
0: Spain.
1: So tahun ni memang kebetulan Spain mara tu final. So ada luck tiba lah untuk kali yang kedua. Kemungkinan boleh menang World Cup. Memang saya mengharapkan Spain lawan Argentina untuk final masa nanti quarter final lagi.
0: Okey, dan ialah Spain, pertemuan di antara Spain dan juga Argentina. Argentina andai kata berjaya dapat mengekalkan kejuaraan. Spain andai kata berjaya itu adalah satu orang kata yang akan membuat sebab ramai juga yang mungkin ialah penyokong Argentina, saya tahu ramai juga kan, ramai yang menyokong Argentina, tetapi tentang beberapa isu yang berlaku kan, sehingga ada yang mengatakan Argentina ini seperti anak emas kan oleh FIFA dan sebagainya. Pastinya melihat pasukan kesukaan awak untuk beraksi menentang Argentina adalah sesuatu yang sangat dinantikan lah. Dan Sepanyol, kalau kita lihat daripada awal perlawanan sehingga masuk ke peringkat akhir nanti pada 20 Julai nanti, hanya dibelosi satu gol. Bermakna kita ketahui di situ Sepanyol mempunyai pertahanan yang sangat bagus lah. Okay, jadi bagaimana awak melihat pertemuan akhir nanti? Sebab dia agak ikonik jugalah, sebab kita tahu Sepanyol antara pemain yang menjadi perhatian adalah Lamine Yamal yang baru berusia 19 tahun. Dan macam awak sendirilah kan, awak menyokong Sepanyol. Awak anggarkan berapa agaknya Sepanyol boleh mendahului Argentina? Adakah tipis ataupun mungkin sampai ke penalti?
1: Okey, cara ada ikutkan dia punya game lah. Ikutkan dia punya teknikal. Kemungkinan besar Spain menang dalam 2-1. Spain akan skor ikut kemenangan tu masa dekat half nanti lah. Itu yang saya punya gambaran lah. Sebab Argentina pun bukan dalang-dalang. Semua orang tahu dia team yang comeback. Dalam 10 minit terakhir dia boleh buat dia punya strategi comeback dia. Then Lionel Messi pun memang dia tak pernah give up. Dia antara player yang kata good lah. Get all the time. Memang dia just cool je. Tapi itulah kelebihan team dari segi defense. Dekat ni memang antara defense paling mantap lah.
0: Paling mantap eh. Jadi kita harap dia kalau bertahanlah boleh sampai bertahan ke hujung. Sebab Argentina perlu diawasi lagi-lagi di minit terakhir. Tak tahulah apa yang datang kan. Dia bila dah waktu terakhir tu dia boleh kejar tu kan.
1: Tapi paling itulah takut macam nak jadi macam game Argentina dengan Egypt lah. Egypt dah leading lah 2-0. Boleh kejar, boleh sampai ke 3-2 dalam 10 minit yang terakhir. Satu benda yang luar biasa lah kalau untuk game yang World Cup ni kan.
0: Tadi kita ada sembang dengan kita punya pemerhati bola sepak lah. Kita ada Encik Akmal kita tadi kan. Dia kata sebab dapat dilihat, dia kata Lionel Messi ni ada satu kelebihan, iaitu dia boleh bermain dengan di bawah tekanan. Kan, walaupun dah penghujung waktu, dia mungkin tak tahulah, mungkin seseorang yang sangat positif agaknya yakin boleh katanya. Jadi walaupun hujung tu kan, sebab daripada dua gol tu kalau ikut kepada apa yang permainan pada pagi tadi, dia membantu walaupun bukan dia menjaringkan, tapi dia membantu untuk dua gol dan pasti menjadi watak utama dalam orang kata kebangkitan Argentina lah. Okey, dan tapi setakat ini sebab kan perlawanan pada pagi tadi tak ada sebarang gol yang dijaringkan oleh Messi, bermakna kekal dengan 8 gol setakat ini, sama macam Mbappe, betul 8. Okey. Akhir ni 20 Julai, tapi untuk menentukan di kedudukan ketiga dan keempat, iaitu England dan juga Perancis, di antara kedua ini, yang mana awak rasa akan berada di kedudukan nombor tiga?
1: Nombor tiga kalau dari segi peluang dan juga taktikal ni, saya lebih kepada France lah. Saya kira lah sebab macam dia punya apa attacking memang cakap yang paling serasi, yang paling cepat buat division untuk dengan keadaan England pun sekarang ni dia macam balik tadi pun tengah best tu, boleh buat tukar pada strategi defense kan, tu nampak kat tu England mesti macam goyang lah. So kalau France dia maintain dia punya momentum, mungkin dia akan dapat nombor 3 nanti dalam main dia.
0: Ya. Okey, sebentar lagi nanti kita sambung lagi untuk sembang bola kita. Kita nak rehat seketika boleh
1: Boleh.
0: Okey. Kita layan dahulu, ini dia khas untuk anda. Terus dengan Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Okey, bersama dengan Apex sekarang ini di talian dan masih beliau merupakan peminat bola sepak lah. Yang sama-sama berdebar menyaksikan perlawanan sekarang untuk separuh akhir dah selesai. Cuma berbaki dua perlawanan sahaja. Okey, perlawanan yang akan melibatkan Perancis dan juga England pada 19 Julai tak silap saya. Dan pasti yang terakhir nanti anda boleh saksikan perlawanan akhir yang dinantikan Spanyol menentang Argentina. Okey, bagi peminat Argentina yang menyokong Argentina pasti ingin melihat Argentina mengekalkan kejuaraan. Tetapi macam awak sendiri selaku penyokong Spanyol kan, pasti ingin melihat sesuatu yang lain yang berlaku kan. Tetapi saya nak tanya jugalah kan, sebab selain daripada perlawanan akhir nanti, untuk pemegang kasut emas kan, di mana kalau ikutkan sekarang rekod yang berada di kedudukan tertinggi adalah Mbappe dan juga Lionel Messi kan, macam mana sebab mereka masih ada lagi satu lagi perlawanan untuk kedua-dua individu ini. Okey, siapa yang akan berjaya menjaringkan gol dan berjaya membawa pulang piala tersebut, atau mungkin dikejar oleh yang lain? Ada ke, sempat ke, siapa lagi yang boleh kejar yang paling hampir?
1: Mungkin tapi dah tak salah ini macam Kane macam susah lah sikit
0: kot. Susah sebab dia 6 tak silap saya kan.
1: Ya, betul. Pada saya Mbappe kot. Mbappe memang dia solid striker. Nak compare dengan Messi, sebab Messi dia, dia kadang-kadang dia assist, kadang-kadang dia score. Lately ni dia banyak assist lah. Mungkin diorang dah tukar strategi sebab nak tumpukan nak ubah tumpuan apa daripada Messi ke ke player lain kan. So saya pilih Mbappe kot.
0: Mbappe. Maknanya Mbappe memang kena bekerja kuat untuk perlawanan menentang England nanti. Sekurang-kurangnya andai kata dapat dua pun dah mungkin berada di kedudukan yang selesa lah kan. Andai katalah. Okay. Andai katalah macam mudah kan. Sedangkan perlawanan itu bukan mudah, dilibatkan banyak pihak. Sebab itu juga yang berlaku sebenarnya apabila perlawanan melibatkan Portugal kan. Ramai mengatakan betapa apa ni rakan sepasukan tidak membantu Cristiano Ronaldo kan. Tapi berbezalah mungkin bagi Perancis, mungkin tidak begitu corak permainannya. Okey, dan pada peringkat akhir nanti awak memilih Spanyol. Berapa agaknya jaringan yang awak rasakan Spanyol boleh mendahului Argentina?
1: Okey, untuk first half kemungkinan dia draw satu sama. And then second half spin score lagi tinggi lah. Cuma mengharapkan timnya defend solid macam lawan France lah. Kalau dia tak boleh nak control, memang Argentina akan control game lepas tu.
0: Itu dia. Okay. Itu orang kata di antara Argentina dan juga Spanyol.
1: Spanyol, ya.
0: Jumlah jaringan?
1: 2-1.
0: 2-1. Siapa agaknya yang akan menjaringkan gol untuk Argentina?
1: Argentina Argentina ni dia punya orang-orang banyak yang player yang okay, mungkin boleh jadi McAllister ataupun Alvarez, tapi dia punya super sub pun baru juga, macam yang pagi tadi yang apa Martinez antara 2-3 orang tu lah.
0: Itu dia. Okey, itu antara yang dinanti-nantikan lah perlawanan pada peringkat akhir. Di mana awak melihat kekuatan untuk Argentina dan juga Spanyol?
1: Argentina, Argentina dia, dia punya attacking dia memang solid, memang tak pernah give up. Lepas lagi ada Messi. So dari situ Messi ni dia seorang playmaker. So dia boleh mengatur banyak serangan sama dia di tengah, kanan atau kiri, dengan dibantu oleh apa kawan-kawannya. Dan juga kalau masuk yang player super sub macam Martinez tadi, memang boleh buat gol lah. Petugas Messi senang, dia just hantar bola saja.
0: Oh, itu dia.
1: Dia antara kekuatannya.
0: Okey. Itu untuk Argentina.
1: Argentina.
0: Okey, untuk Spanyol bagaimana? Peminat Spanyol kan? Apa sebenarnya melihat Sepanyol ni selain daripada pertahanan yang cukup bagus lah, sebab sekarang sehingga orang kita bertemu perlawanan akhir nanti, setakat separuh akhir baru dibolehi satu gol kan. Jadi macam mana Sepanyol selain daripada pertahanan yang bagus sebenarnya?
1: Untuk Spain, kalau ikutkan game yang dia main dengan Fred lah itu, dari segi control ball dia lah, dia passing dia. Untuk Spain memang dia ada tactical dipanggil Tiki-Taka. So, benda tu kalau dia boleh maintain macam dia main Fred, dia control ball dia, and then game tu relax. Tu antara salah satu apa kekuatan yang pihak lawan susah nak control lah.
0: Itu dia.
1: Dan apa pun daripada dua defend yang setakat ni yang agak padu. So dia punya control ball dia.
0: Okay. Itu mungkin nak explain. Okay, apa pun terima kasih sebab sudi luangkan masa seketika untuk sembang bola kita. Okay, semoga orang kata Spanyol berjaya, Spain berjaya, bergelar juara Piala Dunia bagi tahun 2026. Dan pastinya marah penyokong Argentina kan. Tapi andai kata berjaya kan, itu satu yang menarik lah eh? Apalagi orang kita berada di pentas akhir pun dah satu yang menarik bagi pemain seperti Lamine Yamal yang baru usia 19 tahun. Apalagi kalau bergelar juara kan, pastinya satu kenangan yang terindah lah. Okay? Tetapi ia bukan berkisah pada berkenaan dengan Lamine Yamal saja, tapi satu pasukan lah yang sama-sama bertukus lumus untuk memastikan Spanyol berjaya di peringkat akhir kan. Adakah berjaya membawa pulang piala, itu kita kena saksikan, sebab Argentina ini memang kena diawasi di minit yang terakhir. Saya kira 20 betul. Minit terakhir itu dah kena memang jaga betul lah.
1: Memang dah kena jaga betul lah.
0: Sebab itu kekuatan ataupun orang kata corak permainan yang ditunjukkan untuk berapa perlawanan kebelakangan ni.
1: Comeback dia bahaya.
0: Comeback stronger dia tu bahaya kan. Selalu ada orang kadang-kadang bila dah macam itu dah tertinggal 2-0 dah mula rasa down dah. Dia down, tidak lagi bersemangat lagi teruk. Sebab yang perlawanan yang menentang England dilakukan pada minit ke-85 dan 90. Bermakna sebenarnya dilakukan oleh 5 minit terakhir. Minit ke-85 oleh Enzo Fernandez ini bagi 5 minit je kan. Lepas tu 5 minit ke-90 sedikit masa tambahan di penghujung, memang penghujung kan. Dan ini yang sebenarnya tidak disukai kepada pihak lawan punya peminat lah. Peminat lah yang menyaksikan lah. Dia akan rasa wah, down habis ni. Kalah pemain tau, ada penyokong kan. Sebab kalau kita tengok dekat orang kata stadium kan, bila yang menyokong tu menitis air mata kadang kan, kecewa kan. Jadi begitulah sebenarnya bola sepak membawa emosi, apalagi ia melibatkan orang kata semangat kenegaraan kan. Apalagi pada negara yang mana mungkin bagi penyokong daripada negara tersebut. Apa pun terima kasih Apex kerana sudi luangkan masa. Ada waktu kita bersua lagi.
1: Alright, insyaAllah.
0: Okay, jom kita teruskan lagi waktu ini. Pukul 11 malam, ada utama 11 malam. Lepas tu kembali lagi bersama. Yang terakhir anjak gegar. Terus tengah. Layan dahulu ini dia. Champion. Tapi siapa champion belum tahu lagi. Kita tunggu nanti ya. Let's play football.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Lagu dari Shima dengan Sedar, Sedar Tak Sedar. Sekarang dah pukul berapa dah ni? Kita dah 11.24 minit malam. Sekejap je masa berlalu kan. Eh, kenapa tu? Okey, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Assalamualaikum and Bonda, malam ni nak dengarkan lagu Masdo Kasih Sayang. Bonda macam tak ada je lagu tu cari tadi. Okey, untuk ibu dan semua yang sedang mendengar and apa-apa makcik ama. Okey, juga ada Cikgu Noli kita juga. Ni dari Berang Station Tanjung Malin. Kata and yang disayangi betul ke? Janji. Tak tipu. Kadang-kadang yang cakap sayang tak percaya tau. Okay, sama berkonti di jam terakhir. Moga terus bersemangat. Okay, dia kata lagu ni boleh ke eh? Lagu kejap eh, lagu yang mendamaikan waktu malam-malam gini. Oh, ada lagu yang mendamaikan yo. Okay, boleh. Okay, apapun yang lain yang nak hantarkan, boleh saja hantarkan. Akan saya bacakan kiriman anda seketika nanti lah. Yang dahulu ini dia Mimi Fly, katanya air pembira. Betul tak lagu tadi masuk tak ada tau. Kita cari. Kita tak timberang.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat, itu dia rayuanku. Itu lagu permintaan daripada rakan kita ya. Kebanyakan lagu yang saya siarkan tadi adalah lagu-lagu permintaan. Tapi nak sebutlah namanya juga Kak Zai Zuraini kita kan. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Okey, harap terhibur lah ya. Okey, rayuanku tadi tu. Lagu ini buat hiburan Anne dan Kak Zai je. Oh, kita dua je lah yang terhibur. Alah, yang lain kecil hati mereka. Okey, juga ada kiriman yang seterusnya ni. Tadi ada lagu Siti Nurhaliza pun dah siada, Kau Ku Sayang. Lepas tu mana lagi ya? Anne tak lepas. Saya tak sempat saya bacakan. Ada juga isyarat dari Tamara Jemusa tadi nak dengarkan lagu Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang, lagu Tegar. Tadi pun dah pun saya siarkan. Okey, dah sampai ke hujung saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk sepanjang 4 jam bersama dengan saya. Esok saya kembali lagi hari Jumaat, saudara. Kita ada nampak okey, tapi kita ada topik yang kita bawakan. Dan pastinya juga di jam ketiga sembang bola, kita nak menuju ke final untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kalau ada yang tanya saya, and apa ni, minat bola ke? Secara jujurnya tidaklah. So, ada yang kata kan boleh sebut pasal bola kan. Okey, saya jenis orang kata cepat merentan kata bola tu. Takut nanti kalau kita tengok bola esok hilang suara awak. Hilang suara. Okey, tapi apa pun kita kena ambil maklum jugalah berkenaan dengan Piala Dunia kan. Dan pastinya kita dah sedia maklum juga di pentas akhir nanti yang akan berhasil adalah Argentina dan Sepanyol. Okey, kalau tanya antara Argentina dan Sepanyol siapa yang menjadi pilihan, sudah tertentu saya memilih Sepanyol. Okey, lah yang dahulu ini dia hasil untuk anda. Lagu daripada Aziz, Bunga. Walaupun hari itu Sepanyol mengalahkan Portugal kan, tapi itulah sebab di penghujung jumpa dengan Argentina, jadi kita sokong Sepanyol. Yang sokong Argentina marah katanya. Okeylah, saya sokong dua-dua. Adil tak?

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Persembahan Deep Purple dengan Harry Star memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Sepanjang 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan AJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruhantu muncul lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. Untuk Nasional Game Buruhantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng Buruhantu. Geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng Buruhantu. Nasional GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada, biskut-biskut ke, mengunyah-munyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Crystal dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di National FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik buat pemandu-pemandu se-Malaysia. Macam biasa, ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan punya. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi, ikut peraturan jalan raya. Kita ni nak selamat sampai. Jadi bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jaga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Jadi tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan. Katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan nasional game buruhan tu. Selimut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, terutamanya di Kota Star, Pokok Sena dan juga Badang Terap. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, ya. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazi Haji memberikan salam, dia kata assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Wajinan Vanessa Nordiana Nordin, dia kata assalamualaikum Abang Manis. Diana dari Miri Sarawak, ya. Abang JJ Gemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Sue, ada Kak Pau, okay. Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, Kakak Burung Hantu dari Senai, Johor. PK Amin seperti biasa hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni, Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik, ah. Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Nenek Ani, Muhammad Isyam Mudin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi Husin, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, eh. Memang sentiasa dengan dengar National FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Lin Roslinda, Ita John dari Ipoh, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, Elbi, Yana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Jasmizi Abdullah. Ada dari Pucung, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Nasolehadin Syahputra Mesin Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mat dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari ni, hadir memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap, cuaca di Alustar hujan. Jadi kalau hujan tu hati-hati lah, jangan laju-laju. Asyari Jalon juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ramlahdin. Ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila Enriquez. Kita ada Muhammad, Muhammad Ramli Jaafar, Ramlahdin. Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu.
Mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini dia, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita bersama dengan Akira Kushida. Ucu KEG Gaban, Space Cop Gaban.

0: di Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Derap komando dari kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan komando-komando Malaysia, petugas-petugas keselamatan negara yang menjaga samudra negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua, rakyat Malaysia, adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, perit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi. 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh bapa kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah, yang membabitkan pegawai, perkhidmatan awam, persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakanlah, sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib pelaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus beribun lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabar. Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kian Puruhan Tu luncur sampai pukul 6 pagi bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 minit pagi. Waktu ini sama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mamak. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Yang tengah makan, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Ia bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting, keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu Menangis Tepi Bujuk Katil tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 minit pagi. Relax, tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilanda hujan, sejuk, tapi saya percaya geng-geng buruhan tu takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu. Termenung jauh memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari tu gagal. Gagal itu biasa. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting, kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan lah, pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang, tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja, kena cari duit. Lepas tu beli ikan, beli sayur, dah balik tu bukan beli terus makan, nak kena masak lagi kan. Baru dapat makan dalam mulut. Jadi pelan-pelan kita kayuh, pelan-pelan, pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun lah perkara-perkara yang betul, yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan langkah tegas itu dikuatkuasakan melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian tempoh 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866 bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan juga maklumat palsu dan juga maklumat salah pada peringkat awal. Nah, jadi tolonglah ya. Dia sebenarnya bermula pada kita. Kalau kita betul, kalau kita positif, hasilnya juga betul dan juga positif. Nah, cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatimah, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isba, Ismadi Madi, Naim, Uda Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita Chot, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Vicky 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya. Normal Ahmad, Roslani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sabari, Nur Cahaya dari Perlis, Ajib 819, Sang Ruminan Empire, Mazia Kafa, Jumain Kromok, Hayati Majid, Wati 77, kita ada siapa lagi? Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Junaida Ilyas, Hani Zakaria, Meta Sejati, Ida Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Abang Manis, Pamabang, Zul The Red Warrior pun hadir. Angka Fadil trade plate lori Isuzu. Apa-apa lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya.

Kita ada siapa lagi, Mohd Fikri. Tapi-tapi like ni kasih laju boleh tak? Kasih laju, kasih laju, kasih semangat. Kasih semangat, semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Menerusi lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samiro, paduan suara Al-Kayanik dan juga Udin Darayan. Menerusi lagunya ialah Hayan Lah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Gem. Saya sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Gem, filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga, kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman, kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis kau kalau tengok cerita ni. Oh, ya. Abang-abang lori, pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang-abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerja apa bawa lori ataupun pemandu lori, pilot darat, tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Oh ya, yeah, kita tahu sekarang ni zaman media sosial, zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampai dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zamri Zainal Abidin, menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah menyekat penyelewengan fakta terutamanya, dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting, ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul saja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Pro 2 Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayoy, Wati 77, Lavender Girl, Kuih Siput Homemade, kita ada Ahmad Rizal, Ida Chome, Dapur Cikna, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis, kita ada siapa lagi, Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Maz, Farif Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada account TikTok, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang di sana. Duda Garang, Abang Kontena. Oh mantap, Duda Garang eh. Jajah 83 juga turut hadir. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Masing-masing tak sabar nak melayan kenangan kan. Kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan, kita mengenang kembali kenangan kita, kenangan sewaktu kita nak berjaya, sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya. Jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya. Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan.
menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Esoknya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza menulis lagu ini pun nama merindu. Terus dayan, terus dengarkan Nasional Gemburhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

sebuah lagu ciptaan Azam Dungun lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Dia biar bersama, hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Geng-geng buruh hantu, mantap semua. Mana yang lain, mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Untuk pemandu-pemandu, pilot-pilot darat, dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalah guna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Fazal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa juga bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun terdapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu, contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DJ, selamat pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada Nik Rafizan, Gang Rimba, Noliana, Makan Lalu, Mak Nga Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Puan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Karo Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Hazli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Pian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suhana Angah, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Bahar. Wah, ada Nan Cik Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sofi, Mrs. Vario. Oh mantap, Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Gang Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat Jibish, radio terbaik. Segmen terbaik. Tengah malam anda. Segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tepi Baju Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair. Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Gang Buruh Hantu.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Eugene 14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan. Nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Namun di tengah jalan, akhirnya kecundang jua. Apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh. Bukan dari otak kita, kan? Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di ibu negara juga. Cuaca agak dingin lah di ibu negara. Dan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah pula, di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, Kelantan di daerah gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, termasuklah di Sandakan, Kina, Batangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, kopi O memberikan horn pada saya. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Mantap, Syarul Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Laki 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-Kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Dayang Nurafida. Wuih, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini. Hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Lagi, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati melusuri lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan, Nasional Gemburuan Tung.

0: ini Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Joey, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2.57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng buruhantu semua, pada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda, Argentina ataupun Spanyol? Kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Ia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali. Kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali. Tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994 dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol. Spain. Jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol. Mizi juga katanya Spanyol. Ana Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya. Saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumaat Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Suliza Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari dan 6979, Don't Care About Me, Azfa Zulah juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol ni. Angahri, Abang Lori hadir. Pam-pam-pam, Hon satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ni ramai-ramai yang baru hadir ni berbongan tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni. Ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula. Midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol. Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Will Argentina. Okey, Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Waalaikumsalam, memberikan salam.
Sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3-2 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam . Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Arab 83 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM berteman, berteman pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka.

19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin Gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, sejenis dengan Isabella, sehingga diadaptasikan melalui filem Isabella, lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search. Dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan? Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena. Filem Fenomena tahun 1990. Arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search. Cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah. Ramona Rahman. Antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu tau. Wajahnya pen Asia kan. Okay, 3.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang berbangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, sarapan pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebar roti canai. Saya pernah tebar roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lengguk, perlukan seni. Nak tebar roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup. Mulut orang macam mana kita nak tutup. Sebab orang ni biasalah. Manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je. Dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya macam ini lagi agaknya. Ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton, Rozi, Kuala Muda, kita ada Noor Azia Muhammad, ada Ichang, Kimi dari Sarawak, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Abi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya, ramai. Siapa lagi? Paman Ujang. Paman, mantap Paman Ujang. Usop dari NAC Bro 2 Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak? Mau ni Usop. Luncur Bat SB. Baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell KBDT. Hadirlayan GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis. Mantap. Pudin. Pak Maon. Oh, Pak Maon. Joget Pak Maon satu kali ke Pak Maon waktu-waktu begini kan. Saya seronok tau tengok cerita Nasib Doremi Pak Maon kan. Iris Chome, birthday hari ni, sama hari lahir untuk anda Iris Chome. Happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terimbau lagu-lagu ini, terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda.
Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat ataupun zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh S. Amin Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ui, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026. Dua Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhan tu. Selamat pagi. Semua okey? Bangun pagi-pagi. Malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan. Saya mimpi ngeri ni bang. Itu jangan salahkan saya. Sebab anda tidur tak cuci kaki. Dan untuk geng Burhan tu, kita memang bermimpi. Tapi bermimpi di siang hari. Ada pepatah kata, mimpi di siang hari. Tak apalah, biarlah kita mimpi di siang hari. Yang penting kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang kekal setia. Jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia, yang sedang mendengarkan Nasional Game Burhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan di ruang udara ketika ini, Nun Alif Zai Alif bersama-sama dengan anda. Okey. Kita mahukan anda lebihkan senyuman. Senyuman yang manis daripada makan benda-benda yang manis. Ini betul tau. Sebab kalau kita lihatkan tren penyakit tidak berjangkit ni kan, khususnya dia diabetes lah. Diabetes tu apa dia? Kencing manis lah. Yang jenis 2 kini telah pun dikesan menular sebenarnya dalam kalangan golongan muda seawal usia 14 tahun dan sekaligus menjadikan isyarat amaran awal lah terhadap status kesihatan belia negara. Dan berdasarkan data daftar diabetes kebangsaan juga menunjukkan trend yang amat menggusarkan apabila sebanyak 1,926 kes baharu didaftarkan pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 1,932 pesakit pada 2025. Dan bagi tempoh 6 bulan pertama untuk tahun ini sahaja, setakat Jun 2026 pula, sebanyak 660 kes baharu telah pun dicatatkan. Jadi penularan ini sebenarnya membuktikan bahawa diabetes jenis 2 kini sudah pun bukan lagi penyakit yang hanya melibatkan golongan dewasa, malah telah pun mula menjejaskan golongan remaja dan juga belia di bawah umur 30 tahun. Apa saja sebenarnya adalah pemakanan kita. Pemakanan kita kena jaga. Juga pemakanan anak-anak kita kan, kita kena pantau. Jangan minum manis selalu. Senyuman manis tak apa. Senyumlah, senyumlah. Kita senyum manis untuk menutup segala apa yang kita rasa kan. Kerana di sebalik senyuman yang manis seseorang itu, kita tak tahu apa yang dia sembunyikan. Betul. Mungkin keperitan, mungkin kekecewaan, mungkin apa lagi, ataupun mungkin penderitaan. Di sebalik senyum tawa tersimpan 1001 rahsia. Okey, geng Burhan tu semua okey. Makan jangan ikut nafsu. Betul. Kita boleh makan manis sesekali boleh kan. Minum pagi dah minum air manis, tengah hari pun air manis, petang air manis, malam air manis kan. Kita nak ucap selamat pagi juga untuk Nunu, Nur Hafiza, Berkat Bandel, Wang Sepawi, Cik Wan, Uda, Muhammad Nazari, Yazif, Yusof, ada Mael juga, Ira, Nazira, Jabar, Sarimah Ros, ada Dila, Bunga Lestari, Kak Aikela Hasdi dari Brunei, Muhammad Saufi, Fitri, Sidah, Zai Jeff juga, Mersing hadir, apa nama Merindu juga, Dapur Mio Riza juga, terima kasih banyak-banyak yang punch card bersama-sama dengan saya. Ramailah geng Burhan tu yang setiasa punch card dengan saya, yang setiasa hadir, yang setiasa kata orang tu menyokong Nasional FM. Ramai-ramai. Siti Khalijah masih okey lagi, alhamdulillah. Syukur. On terus, Mizi 85 katanya. On sampai pagi, okey? Janji dengan saya. Jangan biarkan saya kesorangan. Jom sambung kembali Menangis Tepi Bujuk Katil. Ramai yang tak sabar nak menangis kan? Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah eh, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang juga menjadi fenomena pada penghujung tahun 90-an. Juga filem ini juga menjadi fenomena di seluruh dunia. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Kuch Kuch Hota Hai dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan
Kajol dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kimburhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pam pam pam satu kali.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
0: Lagu-lagu terbaik

UKIS dengan membara. Yang paling penting, semangat kita akan terus membara. Jangan biarkan semangat kita luntur macam tu je, kan? Kalau rasa hilang semangat, kan, percaya perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat diri kita. Ujian itu sebenarnya akan membuatkan kita lebih kuat. Fitnah itu membuatkan kita lebih apa dia? Lebih sabar. Hinaan itu membuatkan kita lebih sedar. Sudah tentunya gagal membuatkan kita lebih belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit pula membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi terus kuatkan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rasa semangat tu nak hilang, pegang kata-kata itu tadi ya. 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Nasional Game Buruhantu, Nun Alif Zain Alif masih lagi menemani anda. Ramai yang masih lagi kata orang tu terus teman-teman bersama dengan saya. Mantap semua. Untuk semua pendengar Nasional FM yang berada dekat Lembah Kelang ataupun yang di hujung minggu nanti nak datang ke Lembah Kelang, bermulanya hari ini Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026 Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan, persembahan artis-artis terkenal juga kami bawakan untuk anda. Ada konsert lagi pukul 5 petang. Ada big screen lagi, grandstand dan juga perlawanan akhir pada 20 Julai 1:30 minit pagi. Oh, betul. Kalau nak jumpa Abang Manis, jumpa Abang dekat sana ya. Jumpa Abang Manis pada perlawanan akhir. Kita tonton sama-sama di grandstand perlawanan akhir, big screen. Abang Manis ada dekat sana, percayalah. Cari je ya. Siapa-siapa yang tak pernah berjumpa dengan saya kan, cari saya dekat sana. InsyaAllah saya ada . Encik Senyap hadir. Kita ada Mama Mira, kita ada Zatul Izura, ada Boys juga dari Pro 2 Rawang, Rose Ellis, Alfa Farah, Asfa Farah, Syazila, Sharifah, Myros, siapa lagi? Miss Aziz, Zam 67, ada My, Rentap Official. Kita ada Su 79, Pio Pakar dari Kuantan, siapa lagi? Syah, Ariza, Chef Zek dari Nilai, Ju 8754, Isa, Moiti pun hadir juga . Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kamal juga turut bersama-sama. Zila Daud, salam dari Maceh Kelateh. Oh mantap, Mek Kelateh. Mek Kelateh, Comelote. Saya kalau cakap Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Boleh lah. Janji faham kan. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ramai yang nak menangis tapi bujuk hati lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S, kelunakan suara Zairani. Menerusi lagunya yang terpisah cuma jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi. Terus luncur Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu persembahan kumpulan EYE. Lagu yang cukup syahdu, bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Kita telah memasuki jam yang terakhir, 5 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng-geng buruh hantu. Jadi dibangun di awal pagi ini, cuba tarik nafas kita. Cuba tarik nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu senyum sikit. Dapat kan? Dapat. Tarik nafas. Oh, macam tu kan? Lepas tu senyum sikit. Di hari baru, semangat baru kan? Kalau semalam kita rasa berat, mudah-mudahan hari ini kita rasa ringan-ringan. Kalau semalam indah, hari ini kita gandakan rasa syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita bertambah berkat hendaknya. Dan di awal pagi ini tentunya kita doakan yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga selalu diberikan kesihatan dan juga dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Buat anda semua, terima kasih terus kekal setia. Geng Buruh Hantu, Nasional Geng Buruh Hantu telah memasuki jam yang terakhir. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 minit pagi. Labuan pula tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.48. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Bahru Johor 5.52. Bandaraya Melaka 5.57. Manakala Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 5.58. Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.59. Alustar Kedah 5.58. dan Kangar Perlis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Siapa yang terlepas Raudah semalam 6.30 minit petang semalam, boleh dengarkan 5.15 minit pagi nanti, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Maliki Yaakob, dengan tajuknya Nikah, Cerai dan juga Rujuk, iaitu memahami hukum dan juga hikmahnya. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu kenangan, bukan lagu kenangan, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kesan dalam jiwa anda. Seperti lagu inilah, hayati lirik lagu ini baik-baik. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, Ekspedisi dengan titian perjalanan.

Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk nikah cerai dan rujuk memahami hukum dan hikmah. Para hadirin, para jemaah, para pendengar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan lanjut tentang tajuk ini, marilah kita memahami beberapa perkara. Yang pertama ialah perkara yang perlu menjadi perbincangan dan kefahaman kepada kita ialah, pertama ialah perkara yang hukum hakam berkaitan dengan sebelum perkahwinan. Sebelum berlaku perkahwinan, umat Islam perlu memahami beberapa perkara. Di antara perbincangannya ialah bagaimana memilih pasangan. Yang kedua, bagaimana cara meminang pasangan. Kemudian semasa akad nikah, ada hukum hakam yang perlu difahami, iaitu hukum semasa akad nikah berkaitan dengan rukun-rukun nikah, perkara berkaitan dengan hukum kenduri atau kita panggil walimatul urus. Kemudian selepas nikah, perkara yang perlu dipahami hukum hakamnya ialah di antaranya mas kahwin, tanggungjawab suami isteri, adab-adab hubungan suami isteri, nafkah dan lain-lain. Kemudian ada pun hukum cerai, ada di sana hukum hakam berkaitan dengannya, ada jenis-jenis cerai dan lain-lagi. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah rujuk. Rujuk juga ada perbincangannya yang perlu dipahami, bila boleh rujuk, masa mana dia benarkan dan masa mana yang tidak dibenarkan. Dan pentingnya urusan pernikahan ini ialah bagi melangsungkan keturunan manusia di atas muka bumi ini, dan inilah perkara yang penting yang menentukan masa depan negara, masa depan masyarakat, masa depan agama ini. Pertama, arti nikah. Maksud nikah dari segi hukum syarak ialah satu akad yang menghalalkan istimta'. Istimta' bermaksud persetubuhan atau berseronok, bersukaria, bergembira di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Bermakna pernikahan tidak akan berlaku tanpa adanya akad, dan akad ini mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu yang dikehendaki oleh hukumnya, oleh agama kita. Dan perkahwinan itu juga, sekiranya berlaku akad yang betul, ia tidak akan mendatangkan maksud yang sebenarnya sekiranya tidak berlaku yang kita panggil istimta' di antara pasangan suami isteri. Maknanya berseronok dan juga melakukan persetubuhan. Berapa ramai di sana orang yang berkahwin, bernikah tetapi mereka tidak melaksanakan maksud bagi pernikahan itu. Umpamanya ada pasangan yang berkahwin tetapi tidur berasingan bilik, maka mereka tidak melaksanakan maksud perkahwinan yang sebenarnya, dan perkahwinan yang seperti ini sudah pasti akan mendatangkan masalah dan krisis rumah tangga. Dan lebih parah lagi, krisis rumah tangga ini dia akan melibatkan krisis-krisis yang lain yang akan melibatkan ramai orang dan banyak pihak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman

dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni mengahwini di perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidaklah perlu kamu menghitung iddahnya. Al-Quran menggunakan bahasa menyentuh. Menyentuh dengan maksud ialah melakukan persetubuhan. Ini bahasa Al-Quran yang begitu indah, begitu cantik sekali dan begitu beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah untuk memberi panduan kehidupan dalam kehidupan manusia ini. Para hadirin, kaum muslimin, para pendengar, sidang jemaah sekalian, marilah kita melihat dalil-dalil daripada Al-Quran tentang pensyariatan perkahwinan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian, yakni bujang, di antara kamu dan hamba sahaya lelaki dan hamba sahaya perempuan yang soleh. Maksud orang-orang yang bersendirian ialah perempuan yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai isteri. Maka ini surah An-Nur ayat 32. Ayat ini adalah sebagai dalil perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan orang yang bersendirian supaya hidup berpasangan. Jadi orang yang sempurna akal mereka, sudah pastilah mereka berkeinginan, memerlukan kehidupan berpasangan. Sekiranya mereka tidak ada perasaan itu, maka mereka ini ada masalah yang tertentu, yang tidak diketahui masalahnya melainkan dia sahaja. Kemudian hadis dalil daripada hadis Nabi SAW menerangkan tentang perkahwinan. Sabda baginda SAW maksudnya, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa ialah pendinding baginya. Hadis ini Nabi SAW memberitahu tentang kemampuan. Apa maksud kemampuan? Maksud berkemampuan ialah mampu bersetubuh, melakukan persetubuhan, serta mampu menyara isteri. Maknanya, orang yang tak mampu, umpamanya dia tidak ada pendapatan untuk menyara isteri dia, maka dia tidak mampu. Ataupun orang yang berpenyakit, dia tidak mempunyai kesihatan dari segi kelelakian dia, maka dia juga tidak mampu. Seumpama orang yang mati pucuk umpamanya, maka dia tak mampu. Jadi orang yang tidak mampu ini, Nabi SAW menyarankan supaya mereka ini perbanyakkan ibadah puasa, kerana ibadah puasa itu adalah pendinding ataupun perisai daripada gangguan nafsu mereka. Bila mereka banyak berpuasa, maka keinginan nafsu itu dia akan menurun. Sebab itulah ibadah puasa ini ibadah yang dilakukan untuk mendidik hawa nafsu. Sesiapa yang berpuasa, sepatutnya nafsu mereka terdidik dan nafsu mereka menjadi lemah. Sekiranya kita bila berpuasa masih lagi tidak mampu mendidik nafsu kita, atau kita kalah dengan nafsu, bermakna ibadah puasa kita bermasalah. Perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Jadi dalam menundukkan nafsu bagi mereka yang tidak mampu berkahwin, hendaklah dia mereka ni perbanyakkan ibadah puasa. Baik, para ulama bersepakat mengatakan bahawa perkahwinan merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan suatu perkara yang manusia hanya buat secara adat saja, tidak. Ia adalah suatu syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakna ia termasuk dalam hukum hakam Islam, agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah bahan keseronokan, dan sebaik-baik bahan keseronokan dunia
ialah perempuan yang solehah. Jadi sesiapa yang mendapat isteri yang solehah, mereka telah beruntung. Mereka mendapat kebahagiaan dunia. Di dunia mereka telah mendapat kebahagiaan. Dan itulah sebaik-baiknya keseronokan atas muka bumi ini. Dalam hadis lain, Nabi SAW sabda, Arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u, wa-ta'atur, wa-siwak, wa-nikah. Empat perkara daripada sunnah para rasul ialah malu, memakai wangian, bersugi dan berkahwin. Sesiapa yang tidak ada rasa malu, mereka ini tidak berada dalam sunnah Nabi. Begitu juga mereka yang tidak mahu berkahwin tanpa sebab yang munasabah atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, mereka termasuk golongan yang tidak mahu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam agama ini, sekiranya kita nak dapat hikmah ataupun kita nak memahami hikmahnya, perkara yang paling penting sekali hendaklah kita memahami bahawa kita perlu ada suatu kefahaman atau keimanan dalam hati kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu sudah pasti membawa kepada kebaikan. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan itu jika dilanggar, tidak dipatuhi, maka sudah pasti membawa kerosakan dan kemusnahan. Begitu juga dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti dia adalah suatu perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Dan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti mendatangkan kebaikan. Adapun sekiranya kita tidak beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kita lebih menggunakan akal kita. Hal-hal agama ini, bagi orang yang kuat iman dia, dia tidak akan letakkan akal dia dulu. Tidak sebagaimana manusia pada hari ini, mereka meletakkan akal dia lebih daripada agama. Jadi kalau sekiranya mereka menggunakan logik akal lebih daripada keimanan, maka sukar untuk seseorang itu memahami hikmah-hikmah daripada hukum hakam Islam. Seumpama kita kata hukum diharamkan arak, walaupun tidak ada kajian tentang pengharaman itu, bagi orang yang beriman sudah pasti mereka yakin bahawa arak itu adalah suatu perkara yang mendatangkan keburukan. Sekiranya tidak ada kajian sekalipun, mereka akan yakin kerana iman mereka. Namun begitu pada hari ini, orang telah pun membuat kajian demi kajian yang terbukti sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah perkara yang buruk, dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala perkara yang baik. Allahu

kumpulan iklim dengan di pintu Malik Gai. Membawa kita ke 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi masa yang ada untuk saya bersama dengan anda untuk segmen Nasional Game Berhantu. Saya harapkanlah anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih teman berteman. Oh ya, jangan lupa ya, hari ini sekali lagi saya bagi tahu kepada anda. Hari ini 17 Julai. Ada apa 17 Julai? Ada Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai. Dekat mana? Dekat Dataran Merdeka. Mungkin ada di kalangan anda yang nak datang ke Kuala Lumpur kan? Dari utara nak ke Kuala Lumpur, dari selatan nak ke Kuala Lumpur, boleh singgah ke Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan yang ada dekat sana. Persembahan-persembahan artis yang terkenal juga kami bawakan. Kami bawakan kepada anda. RTM, teman setia anda. Dan juga Unify TV merupakan penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jangan lupa juga big screen juga disediakan untuk anda. Dan grandstand untuk perlawanan akhir. Perlawanan akhir Piala Dunia yang akan menemukan Argentina yang akan turun menentang Spanyol. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan ataupun Spanyol merampas kembali kejuaraan selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2010. Jadi sama-sama kita nantikan debaran itu. Oh ya, 19 Julai juga jangan lupa tonton RTM kerana tempat ketiga dan juga tempat keempat juga akan ditentukan di antara pasukan Perancis yang akan turun menentang pasukan England ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Pukul 6 pagi nanti jangan lupa anda akan terus ditemani dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan muncul bersama-sama dengan anda. Nasional Pagi akan berkongsi dengan anda pelbagai perkongsian menarik. Ada cerita bola, ada macam-macam lagi, ada yang tular, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang ataupun terus dengar Nasional FM. 24 jam kami bawakan kepada anda. Selepas itu Nasional Aspirasi ya, perkongsian juga banyak perkongsian yang baik-baik yang kami bawakan. Tetamu-tetamu yang hadir melalui Alpha 2.0 Alpha 10.30 minit pagi. Kemudian kita ada Nasional Relax, kita ada Geng Kakak Petang hari ini. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Jadi 24 jam itu dengan segmen yang menarik semuanya. Yang paling penting segmen yang menarik, informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang kami persembahkan ataupun pendengarkan kepada anda. Kerana lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Itu sebab saya cakap, sering saya berkatakan 34 stesen radio ini kami bersatu bergabung dekat RTM. Walau di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan RTM. Betul, ya sungguh. Anda pergi ke selatan tanah air, di Johor, di hujung, di hujung selatan sana ada Johor kan, Johor FM Permata Selatan. Dekat penghujung utara sana tu ada Perlis tau, Perlis Serasi dengan ku. Dekat pantai timur anda boleh dengarkan Terengganu, Pahang dan juga Kelantan FM. Juga kalau anda bercuti dekat Langkawi, ada juga RTM tu. Langkawi FM ada. Kawan saya selalu ke udara di sana. Kalau anda ke Sabah, Sarawak juga dengarkan RTM. Banyak stesen, bukan saja stesen negeri, stesen daerah pun ada kami sediakan untuk anda di Sabah dan juga Sarawak. Sandakan, ada Sibu FM, ada Labuan, Tawau FM juga. Jadi terus dengarkan ya, walau di mana jauh anda berada, dengarkan RTM. Kerana apa saya mahukan anda dengarkan RTM? Sebab kami bawakan maklumat yang sahih, yang betul. Itu je kan. Lagu, macam-macam lagu yang anda boleh dengarkan dekat mana-mana. Tapi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar itu, itu yang paling penting sebenarnya. Selain daripada lagu-lagu lah. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga yang paling penting di live TikTok, yang tepi-tepi like-nya, yang share-sharekan live-nya, yang follow-nya, terima kasih banyak-banyak lah. Kerana anda terus menyokong kami di sini, kerana
anda adalah nadi kepada kami, pendengar-pendengar National FM. Sebab itu saya cakap, saya dan juga rakan-rakan saya di National FM ini sentiasa menghargai kehadiran anda, sentiasa menghargai pendengar-pendengarnya, walau di mana jua anda berada. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum sebelum itu, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya tinggalkan anda, sedikit kata-kata saya berikan untuk hari ini. Kata-kata hari ini sebenarnya, mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kalau kita ada banyak, ada banyak kan, ada banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang sebenarnya. Jangan mengejar hidup yang senang, tapi kita kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita ini untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam Jumaat. Saya Dul Ayam, penghulu segala hari. Hello, hello, hai. Salam kasih, salam saya Sarah Dino buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan yang tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang terus kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi, kita tarik kopi O. Edisi hari ini Jumaat, saya Dul Ayam, 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Hari yang kedua di bulan yang kedua dalam tahun 1448 Hijrah. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5.58 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor tepat 6 pagi. Zon 3 Kelan Kuala Langat 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh di pagi Jumaat yang indah ini. Daripada kami, Selangor FM.

Okey, waktu sekarang dah pun hampir 6.27 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami. 4 jam yang pertama untuk hari ini, Teh Tarik Kopi O. Okey, hari ini 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Okey, sedikit perkongsian info semasa untuk anda. Pelaksanaan BDR atau bekerja dari rumah jimat 4.05 juta liter petrol kurangkan 7.31 juta ringgit subsidi. Okey, butirannya susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah atau BDR membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan. Sebanyak 4.05 juta liter petrol telah dijimatkan sekaligus menghasilkan penjimatan pembelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Kementerian Kewangan ataupun MOF dalam satu kenyataan berkata seramai 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan mulai 15 April lepas sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global untuk kurangkan penggunaan bahan api negara. Dalam konteks ini, MOF berkata kerajaan menyuruh rakyat supaya terus amalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Dan pada masa yang sama, kerajaan akan sentiasa berusaha untuk pastikan bekalan bahan api kekal terjamin untuk bolehkan aktiviti harian rakyat, pengangkutan awam, sektor logistik serta industri kritikal terus beroperasi.

saya ada sedikit perkongsian info semasa untuk anda. Apa yang sedang anda lakukan sekarang, baru lepas solat subuh ke? Alhamdulillah. Anda bersiap-siap ke? Sedang bersiap-siap nak ke tempat kerja? Bersiap-siap nak pergi sarapan dulu ke? Boleh kongsi dengan saya. Kongsikan macam biasa talian WhatsApp 019-330-4425, 019-330-4425. Nak kongsi kalau anda dalam dah pun dalam perjalanan ke mana-mana destinasi anda, khususnya ke tempat kerja, boleh kongsikan mungkin keadaan trafik di tempat anda bagaimana, okey ke hidup, ada yang dah mula sesak ke, boleh kongsikan. Apapun digalakkan dan elakkanlah penggunaan telefon bimbit ketika memandu . Moga dia pun mudahkan perjalanan anda. Moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Diharapkan anda terus-terus kekal melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM. Pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang menjadikan kami Selangor FM. Jadi nombor satu orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembak Long, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih kepada anda yang memilih Selangor FM sebagai pilihan pertama di hati anda. Pagi ini kami nak kongsikan untuk Alkisah.
0: Alkisah.
1: Okey, ini cerita tentang penghantar makanan ataupun P-Healing. P-Healing. Sebut saja tentang tugas penghantar makanan ni. Macam-macam ragam lah. Kalau sebelum ni kita pernah dengar satu cerita P-Healing ataupun Abang Delivery ni hantar secucuk sate.
2: Satu cucuk
1: je. Rupanya anak dia main telefon, order sate secucuk. Dia pun pelik sebenarnya. Kenapa dia order secucuk je kan? Tak pernah dibuat orang order secucuk je ni kan?
2: Betul.
1: Rupanya anak dia. Ada juga penghantar makanan terima order sampai beribu. Tapi nasib baiklah P-Healing tu telefon dulu. Betul ke ni? Rupanya anak dia main telefon. Itu kena jaga-jaga tu. Bila bagi anak main telefon ni, letakkan password untuk akaun bank. Untuk order-order makanan ni. Kejap lagi kalau dia tertekan yang tidak-tidak, tertransfer semua duit kita pada orang yang tak kenal.
2: Habis
1: kan? Okey. Tapi berbeza pula dengan kisah seorang rider ni. Terkejut besar bila mendapat tahu perasaan pesanan roti yang dihantarnya rupa-rupa ditempah khas untuk dijamu kepada 3 ekor lembu.
2: Wow.
1: Kan, kan memang kita boleh order kan, boleh. Macam kita dekat Lembah Kelang ni, kita order untuk mak ayah dekat kampung.
2: Boleh.
1: Tu kan. Okey, pesanan luar biasa rupa-rupanya dibuat oleh seorang wanita yang masa tu tak sempat untuk menyediakan hidangan harian kepada haiwan-haiwan dia. Dan menerusi video yang tular dekat media sosial ni, wanita itu memaklumkan bahawa dia sememangnya dah terbiasa sediakan 3 keping roti tambahan setiap hari sebagai makanan rutin untuk diberi kepada haiwan berkenaan. Tapi pada hari kejadian, dia ada urusan lain dekat luar, tak sempat nak balik. Sekaligus mendoronglah dia untuk ambil keputusan untuk pesan sahaja roti berkenaan menerusi aplikasi penghantaran.
2: Okey, kejadian ni dilaporkan berlaku di sebuah lokasi di India. Jadi berbalik pada cerita rider tadi. Okey, sebaik saja tiba di lokasi yang ditetapkan tu, rider berkenaan mulanya keliru dan tergamam bila dia sedar bahawa pesanan makanan itu bukan untuk dinikmati oleh pelanggan manusia, sebaliknya khusus untuk diberikan kepada lembu. Dan apa yang lebih menyentuh hati lagi, bila dia tahu mengenai niat murni wanita itu, penghantar makanan berkenaan terus tolak bayaran yang mahu diberikan. Sebaliknya, dia dengan ikhlas nyatakan hasrat untuk tanggung sendiri kos pesanan itu sebagai tanda kasih sayang terhadap haiwan.
1: Okey, dan menerusi rakaman tular tu juga, rider tersebut dah tersenyum gembira sambil suap roti ke mulut lembu-lembu berkenaan, selain sempat meluangkan masa membelai haiwan berkenaan dengan penuh kasih sayang lah. Kan, macam kita lah dapat order, contoh macam saya P-Healing, saya dapat order hantar makanan dekat kucing. Kan, tak apalah kan, akak bayar duit makanan je. Duit delivery saya tanggung, saya belanja kan. Sama-samalah. Tambah pula kucing tu stray cat, kucing jalanan kan.
2: Betul.
1: Sama-samalah kita kongsi rezeki untuk haiwan kan. Baik, itulah cerita yang boleh kita ambil tiba. Macam-macam ragam sebenarnya dan macam-macam kemudahan yang ada.
2: Tapi ragam yang ni ragam yang positif.
1: Okey, itu dia untuk Alkisah. Selepas ni jangan lupa kami akan bawakan kepada anda rancangan refleksi. Terus dengarkan Selangor FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar yang dikasihi. Hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang simple tetapi amat bermakna, iaitu soalan adalah jawapan. Topik ini sesuai dengan peribahasa Melayu klasik, iaitu malu bertanya, sesat jalan. Peribahasa ini mengajar konsep hidup yang hebat, iaitu konsep bertanyakan soalan. Kebolehan ini merupakan asas yang perlu diterapkan dalam diri kita supaya menjadi amalan sepanjang hayat. Peribahasa ini membuktikan kepada kita bahawa bertanya bagi mendapatkan jawapan serta penyelesaian pada sebarang persoalan dan kebuntuan yang kita hadapi. Di samping menyisihkan segala perasaan malu, segan dan berat mulut untuk mencari jawapan kepada sebarang masalah yang timbul. Sahabat pendengar yang dikasihi, kenapa mahu bertanya? Pertanyaan soalan adalah satu gerakan neurofisiologi yang hebat. Saraf dan otot-otot anda bergerak lancar dalam membina soalan. Bukan mudah seperti yang disangka untuk membina soalan. Memerlukan fikiran kritis dan kreatif. Soalan yang baik pasti mendapat jawapan yang baik. Pendengar yang dikasihi, apakah yang dikatakan soalan adalah jawapan? Ya, di sebalik rahsia sesuatu soalan, tersembunyi pula satu jawapan yang menunggu masa untuk dirungkaikan, iaitu jawapan terhadap satu-satu masalah, jawapan kepada satu-satu isu, jawapan sebagai penyelesaian dan jawapan kepada kemusykilan. Tahukah pendengar semua, soalan menjana inspirasi dan idea. Jika anda mempunyai sesuatu masalah dalam fikiran, kaedah yang paling efektif untuk menyelesaikannya ialah dengan bertanyakan soalan. Dengan bertanyakan soalan, kita telah memperoleh sebahagian daripada jawapannya. Cubalah amalkan bertanyakan tiga soalan berikut. Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan perkara ini? Siapakah yang boleh membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini? Dan bagaimana saya boleh menyelesaikan masalah ini mengikut cara saya sendiri? Pendengar yang dikasihi, oleh sebab itu, konsep soalan adalah jawapan merupakan satu konsep yang amat penting bagi meningkatkan keupayaan diri kita. Setiap persoalan yang ditimbulkan, ia mempunyai jawapan yang tersendiri. Pendengar yang dikasihi, dengan bertanyakan soalan, anda yakin anda boleh menyelesaikan masalah.
3: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Khrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Belanda juga susul keluar ke jalan istana. Sila ambil perhatian, jalan raya bukan litar lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
4: Hai, selamat pagi. Salam sejahtera. Salam kita Selangor maju bersama. Kita kembali dalam jam yang kedua segmen Tertarik Kopi O. Anda bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan temankan anda sehingga jam 10 pagi. Esok Awan, hari-hari yang kita nanti-nantikan iaitu 18 dan juga 19 Julai 2026 akan berlangsungnya sesi uji bakat bintang kecil 2026 bagi Selangor FM. Di mana akan berlangsungnya di Auditorium Piram di Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Kita nak jemput anda yang mempunyai anak-anak yang berusia 7 hingga 12 tahun. Syaratnya, caranya mudah saja kalau anda nak menyertai uji bakat ini, bawa salinan asal CJ kelahiran ataupun MyKid serta sekeping gambar berukuran pasport. Kemudian, pastikan anak anda belum pernah merakamkan single ataupun album. Kalau dia rakam voice note tu, dia tak terkira lah. Voice note nyanyi-nyanyi video tu tak apa. Tapi kalau dia dah pernah merakamkan single atau album, dia tak layak untuk menyertai uji bakat ini. Persembahan lagu hanyalah dalam bahasa Melayu saja. Kena pilih lagu-lagu bahasa Melayu lah.
0: BM je lah, BM putih ke.
4: Lagu Tok T ke, lagu siapa lagi? Lagu Aisyah Red No ke, lagu Achila Amzah ke, dan persembahan juga bekas Johan bintang kecil kebangsaan juga tidak layak untuk menyertai. Dan jangan lupa juga untuk bawa sekali Music Minus One dalam bentuk CD ataupun letakkan dalam pendrive. Jadi ayuh ibu bapa, bawa si kecil hadir ke sesi uji bakat dan berikan mereka peluang menggapai impian menjadi bintang. Kepada yang nak bagi pendedahan kepada anak-anak pun boleh juga.
0: Pun boleh. Dulu kan.
4: Betul kan, mungkin tahun ni baru usia je, baru 6 tahun. Nak buat persediaan kan, nak kaji dulu, oh macam ni audition kan. Boleh, jom kita nak alu-alukan anda untuk hadir beramai-ramai ke Auditorium P. Ramlee yang Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur esok bermula jam 10 pagi hingga jam 5 petang. Selepas ini kami nak kongsikan bio artis untuk anda, antara lagu-lagu yang akan menanti dalam jam

0: sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

女孩。

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Masih lagi dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Sekarang ini tiba masa kami nak kongsikan
0: Bio Artist.
1: Hari ni hari Jumaat, kita dah tahu dah semalam mungkin ada malam berinai. Sebab hari ni ada yang nak mengambil kesempatan untuk menamatkan zaman bujang masing-masing. Nak melangsungkan perkahwinan kan. Ni samalah dengan cerita seorang pengarah dan juga penerbit Emma Fatima ni.
2: Sudah diinai-inaikan.
1: Tambah-tambah nasi itu. Bila macam pergi kenuri pula. Okey, teruja bakal menerima menantu lelaki pertama. Pengarah dan juga penerbit Irma Fatimah kini sibuk buat persiapan menjelang majlis pertunangan anaknya Nur Ain Sofia yang dijadual berlangsung pada 18 Julai esok. Okey, dan berkongsi keterujaan itu, Irma ataupun Fatimah Rahmat Ali kata beliau dia sendiri menguruskan dekorasi serta gubahan hantaran sebagai hadiah dan kenangan terakhir buat anak perempuannya sebelum melangkah ke fasa baru dalam kehidupan.
3: Esok 18 Julai bakal terima menantu lelaki pertama. Jadi hantaran dan dekorasi semuanya beliau buat sendiri kerana katanya ini hadiah terakhir yang dapat diberikan kepada anak sebagai kenangan. Okey, menurut Irma lagi, anaknya punya pandangan tersendiri mengenai konsep majlis, namun dia tetap mahu kekalkan adat Melayu sepenuhnya sepanjang berlangsungnya majlis.
1: Okey, okay. Dan dia katalah beliau kata memang dia ada pendapat sendiri sebab dia generasi Z. Gen Z lah katakan. Tapi beliau bagi tahu orang semakin lupa tentang adat Melayu. Jadi Kak Emma Fatimah ni naklah ikut adat Melayu daripada A sampai ke Z sehingga selesai majlis. Kalau dia nak buat ikut selera sendiri, dia boleh buat selepas majlis yang saya rancang. Dan kata Emma juga, majlis berkenaan akan menampilkan pelbagai adat tradisi Melayu termasuk berinai, majlis kata Al-Quran, mandi bunga, berarak, menggunakan tandu serta paluan kompang. Dahsyat. Mak pengarah. Faham-faham je lah. Dia ada skrip ni semua benda ni.
3: Malah Kak Emma juga tutup tetapkan agar anaknya kena mengenakan busana tradisional berasaskan songket dan bukan gaun pengantin. Selari dengan konsep yang dah dipilih. Okay, katanya anaknya tak boleh pakai gaun. Kalau nak pakai gaun, buatlah belah pihak lelaki. Untuk majlis belah beliau, kena pakai songket dan ikut cara Melayu yang betul.
1: Okay, dan sebelum ini juga Emma berkongsi video memampakan dirinya mengunjungi sebuah premis menjual kelengkapan hantaran sebelum dilihat sibuk menyiapkan gubahan untuk majlis pertunangan anaknya. Dah mula dah lansir, tukar semualah kan. Mak-mak biasalah kalau nak terima menantu ni, dia lebih excited kan. Yelah, bukan senang. Anak sulung pula, anak kesayangan pula. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan Irma Fatimah dan juga keluarga yang bakal menerima ahli keluarga yang baru. Juga kepada pendengar-pendengar kita yang pagi ni tengah sibuk. Pis, pagi ni baru nak pergi ambil dulang, Pis. Ni tengah make up ni. Kami juga doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Juga kepada mak-mak, ayah-ayah yang bakal menerima tetamu ataupun menerima menantu tu, happy-happy selalu, insyaAllah. Ini dia lagu untuk anda yang bakal berlangsungnya perkahwinan esok.

0: 1.09.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas sembang bola. Jom kita sembang antara dua gergasi, dua benua. Sepanyol memburu gelaran Piala Dunia buat kali yang kedua. Berdepan Argentina, tiga kali juara dunia. Mulakan hari anda dengan kopi bola pagi pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okey, di samping itu kita nak ambil kesempatan jugalah nak bawakan vibe anda. Dua perlawanan sahaja berbaki untuk Piala Dunia FIFA 2026, iaitu penentuan tempat ketiga dan juga tempat keempat. Dan yang kita nanti-nantikan adalah di pentas final yang akan berlangsung pada hari Isnin 20 Julai 2026 jam 3 pagi. Pukul 3 pagi Isnin tu adalah Ahad tu, 3 pagi tu. Hari Selasa nak hari Isnin nak bertemu Selasa tu. Kita takut ada yang miscommunication dekat situ, okey. Di mana final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium. Tempat ketiga dan juga tempat keempat adalah berlangsung di Miami Stadium di antara Perancis dan juga England. Okay, dah beli jersey ke belum? mungkin sebelum ni awak pakai jersey Brazil. Mungkin pakai jersey Germany kan? Kali ni nak pakai jersey Spain ke nak pakai jersey Argentina? Sebab apa, dua-dua perlawanan ni penting. Jangan cakap tiga ke empat tu alah biasa-biasa je, tak naklah tengok. Tak boleh. Sebab semalam pun kita dah bersama dengan Abang Fidos Musa kan. Abang Fidos Musa kata untuk Perancis dan juga England, ini dia ada misi pemburuan personal best lah.
3: Rekod peribadilah untuk khususnya nak dapatkan anugerah Golden Boot ataupun kasut emas.
2: Sebab kalau kita tengok sekarang ni macam Kylian Mbappe kan. Kylian Mbappe sekarang ni dia
3: sama-sama dengan Lionel Messi.
2: Walaupun Lionel Messi pergi ke final, tapi jaringan dia sama. Membezakan sekarang ini adalah jumlah assist. Lionel Messi ada 5, Kylian Mbappe ada 3 kan. Manakala Harry Kane pun tak jauh juga. Bellingham pun tak jauh juga. Bellingham dengan Harry Kane ada 6. Jadi kalau dia mereka hat-trick untuk perlawanan 3 dan 4 ni, dah boleh mengalahkan Kylian Mbappe dah kan. Ada 9 jaringan. Tapi kena berdoa lah supaya Lionel Messi tak penambah jaringan pada perlawanan akhir kan.
3: Assist juga Michael Olis mendahului dengan 5 assist. Okey, masih ada peluang lagi untuk tambah lagi assist. Dan juga Lionel Messi ada 4 assist.
2: Lionel Messi ada 4 eh. Okey, goalkeeper terbaik sekarang ini masih lagi oleh pasukan Spain.
3: Baik.
2: Sebab Spain pun kita tengok mereka baru ada 1 sahaja bolos kan. Dan dia dah pecahkan rekod Piala Dunia tau. Kekal 600 lebih minit dengan tanpa bolos kan. Jadi itu dia untuk kopi bola pagi hari ini. Kita nak ceritalah info-info yang menarik sepanjang yang bakal berlangsung pentas final ni. Tadi pun dalam utama 7 pagi kita dah dengar dah penyokong-penyokong Argentina melakukan tradisi pakai baju sama dan berada di lokasi yang sama. Tradisi mereka untuk menunjukkan semangat kepada pasukan Argentina tu kan. Jadi pada masyarakat di Argentina sekarang ni dah mula pakai baju sama sampailah ke final, dan kalau boleh duduk di lokasi yang sama supaya nampak vibe tu kan. Baju jersey kan mereka kan warna putih, biru muda tu kan. Jadi Argentina hari ini dibanjiri dengan warna biru
3: dan juga putih.
2: Putih. Okey, jadi ada lagi info-info yang bakal kami kongsikan dari semasa ke semasa. Mungkin anda ada nak hubungi kami, ada prediction, ada pandangan sendiri, mungkin nak bagi tahu lokasi mana anda pergi menonton Piala Dunia FIFA 2026 di pentas akhir ini. Boleh hubungi kami di talian 03-2287-3203 atau 03-2287-3204.
4: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan.
0: kejayaan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Okey, hujung minggu ni sajalah masa untuk kita menceritakan tentang kehangatan Piala Dunia FIFA 2026. Minggu hadapan mungkin ada cerita baru pula. Kami di Selangor akan menceritakan pula kepada anda tentang kejohanan Sukan Malaysia Selangor 2026. Tapi sebelum itu, untuk perlawanan akhir ni, ada satu fakta yang menarik yang kita nak kongsikan kepada pendengar.
2: Okey.
1: Kan kita dah tahu pentas akhir akan berlangsung di Stadium New Jersey.
2: Okay.
1: Dan padang yang akan digunakan untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026 bulan ini dijangka menjana pulangan lumayan.
2: Wow.
1: Sebab apa? Berdasarkan laporan The Atlantic, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA akan menjual 4 kategori cenderamata berupa rumput padang yang akan diambil selepas kejohanan sukan paling banyak ditonton dekat dunia tu berakhir pada 20 Julai ini. Okay. Di East Rutherford, New Jersey. Dan jualan yang hanya ditawarkan kepada pelanggan di Amerika Syarikat dan Eropah itu dijangka menjana pendapatan melebihi 11 juta Amerika Syarikat, kalau kira-kira duit kita 45 juta ringgit Malaysia. Okay. Selain tiket perlawanan dan pelbagai barangan cenderamata yang dijual pada harga yang tinggi sepanjang kejohanan ini, kategori paling mahal bagi cenderamata rumput padang itu adalah dijual pada harga RM8,500 sahaja. Oh, rumput pada orang beli.
2: Ribu-ribu padang.
1: Okey, setiap pembelian akan menerima sekeping rumput berukuran 3 inci. Saya dah pernah tengok dah.
2: Okey.
1: Rumput tu akan dimasukkan dalam cube transparent. Dan akan rumput tu hidup tau. Jadi mereka akan awetkan duduk dalam cube kristal tu. Lepas tu dia akan tulis dekat situ final Argentina dan juga Spanyol berapa kosong. Cendermata tu kan. Bersama replika tiket bersadu ukiran emas. Replika mini bola Piala Dunia pun ada juga, iaitu okay. Trionda Gold tu. Dan juga yang diperbuat daripada kristal. Tiga lagi kategori cendermata rumput tu masing-masing dijual pada harga RM3,400. Itu yang nombor 2 punya lah.
2: Okay.
1: Kalau ada kategori ketiga, RM2,500. Paling murah RM1,300 je.
2: Memang ribu jugalah.
1: Memang ribu lah. Okey. Tidak lebih daripada 2,026 unit.
2: Wow. Okay.
1: Dia ambil kan. Dijual bagi setiap kategori. Dan laporan itu juga turut menyatakan rumput yang akan digunakan pada perlawanan akhir Piala Dunia ditanam di ladang rumput di North Carolina. Yang tanam rumput tu pun bukan tempat main-main. Dan bagi memastikan kualiti padang seragam, padang rumput baru dipasang di semua venue Piala Dunia, termasuk stadium yang lazimnya menggunakan permukaan teruan seperti dekat Seattle Stadium, East Rutherford dekat Canada, dekat Texas dan juga di California. Setakat ini tiada maklumat mengenai apa akan berlaku terhadap padang rumput yang tidak digunakan untuk perlawanan akhir. Belum ada update lagi lah. Okay, dan Piala Dunia 2026 yang membabitkan rekod 48 pasukan menyaksikan sebanyak 104 perlawanan berlangsung di 3 venue yang kita sedia maklum, Kanada, Amerika Syarikat dan juga Mexico. Rumput pun ada orang jual lah.
2: Tapi sebelum ni pernah jual ke rumput? Tak pernah kan?
1: Tak pernah lah. Yang selalu kita dengar adalah jersey. Sebab setiap jersey ni untuk perlawanan Piala Dunia, dia akan ada patch. Siapa lawan siapa, peringkat apa. Contohnya jersey yang paling mahal dalam rekod sekarang ni adalah jersey yang dijual yang Maradona pakai tu lah. Terciptanya Hand of God goals tu. Itu jersey paling mahal dijual untuk Piala Dunia yang berlangsung pada 1968 ke 66. Lebih kurang gitulah. Okay, kejap lagi kami ada lagi info yang bakal kami kongsikan kepada anda. Kepada pengguna lebuh raya, hati-hati, ada info trafik selepas ini.

0: Itu dia nyanyian daripada Nadia Rosli dengan Uci Suchita. Aduh gak kuat, ada kata aduh tak kuat lah nak bangun pukul 3 pagi pis nak tengok perlawanan akhir Piala Dunia ni. Ah tak cuba. Ha cuba adjust dulu dengan boy Isnin boleh masuk lambat lah bos. Ha cuba, tak cuba tak tahu. Ataupun boleh je tidur awal. Ha, saya dah buat dah. Ha saya boleh kongsikan tip tu.
1: Okay.
0: Dia tidur awal, kalau boleh lepas maghrib tu tidur. Ha bangun pukul 2 tu sebelum tengok grandstand tu, solat isyak dulu, patut layan lah. Tengoklah bola sampai ke pagi kan.
1: Yeah.
0: Boleh lah, awak kerja pukul 6 pagi. Gitu pula. Dia tak, dia senang cerita macam ni je.
1: Okay.
0: Mahu 1,000.
1: Nak 1,000 daya.
0: Nak 1,000 daya. Tak nak 1,000 dalih. Okay, kita nak cerita lah. Ramai yang terkejut macam mana Spanyol boleh pergi ke pentas akhir kan. Sebab kita tengok kebelakangan ini Spanyol selalu terkandas di
1: peringkat
0: kumpulan skuad akhir. Lepas tu tahun ini alhamdulillah berkat doa penyokong-penyokong Spanyol. Okay, Spanyol akan buru kejuaraan Piala Dunia kedua pada Ahad ini, 16 tahun selepas menjulang trofi sulung kali terakhir 2010 apabila menentang Argentina pada perlawanan akhir. Dan namun perjalanan mereka ke pentas final jauh berbeza daripada kempen pasukan lain yang banyak bergantung kepada pemain bintang sepanjang kejohanan ini. Sebab memang kita sedia maklum pun kan, first game dia pun dah macam mengejutkan kita. Kosong-kosong
1: dengan Cabo Verde.
0: Dan ketika kebanyakan pasukan mengharapkan pemain ternama untuk membawa mereka mara, juara Eropah itu berjaya melangkah ke final menerusi kekuatan perpasukan yang mencerminkan identiti permainan mereka. Dan berikut ialah 3 faktor utama kejayaan Spanyol. Ini menurut DPA sendiri.
1: Okay.
0: Iaitu yang pertama, tiada pemain Spanyol yang menerima perhatian lebih besar daripada penyokong dan media berbanding Lamine Yamal.
1: Okay.
0: Betul juga lah, Lamine Yamal seorang yang macam kita selalu dengar. Tapi pasukan yang lain, ahlikan pasukan yang lain pun popular juga. Dan pemain berusia 19 tahun itu yang sambut ulang tahunnya sehari sebelum kemenangan 2-0 ke atas Perancis pada separuh akhir, dan kemudiannya meraihkannya dengan membantu Spanyol melangkah ke final di New Jersey, merupakan bintang terbesar pasukan tersebut. Namun pengaruhnya tidaklah sebesar Lionel Messi bersama Argentina, Harry Kane dan Bellingham bersama England, Erling Haaland bersama Norway, Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembélé bersama dengan Perancis. Tapi mereka menentang antara pasukan kebangsaan terbaik. Tetapi mereka berdepan pasukan terbaik. Mereka sebuah pasukan, kata jurulatih Luis de Ledefuente, selepas kemenangan Spanyol pada separuh akhir menentang Perancis.
1: Okey, Spanyol akan mara ke peringkat akhir ataupun final walaupun Lamine Yamal hanya jaringkan 1 gol dan catat 1 assist sahaja. Dan antara tonggak utama kejayaan Spanyol ialah Mikel Oyarzabal yang sempurnakan sepakan penalti ketika menentang Perancis untuk jadikan jumlah jaringannya 5 gol pada Piala Dunia edisi kali ini. Namun penyerang Real Sociedad tu mungkin takkan tersenarai dalam kelompok 10 penyerang paling terkenal di dunia. Ini untuk Mikel Oyarzabal lah. Dan juga Mikel Merino, pemain gantian yang jaringkan gol kemenangan pada saat akhir ketika menentang Portugal dan juga Belgium. Jadi menurut orang kata coach ataupun jurulatih Luis de la Fuente, mereka usaha untuk capai matlamat yang sama, bukan untuk seseorang individu. Jadi beliau tak pernah memiliki kumpulan pemain yang begitu cemerlang dalam dua padang dalam tempoh 47 hari bersama-sama. Mereka tak hadapi sebarang masalah.
0: Okay. Final Piala Dunia akan menjadi perlawanan ke-8 pasukan Spanyol sepanjang kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan mereka hanya dibolosi 1 gol setakat ini menerusi perlawanan di antara Spanyol dan juga Belgium.
1: Betul.
0: Untuk pusingan 16 terbaik, walaupun keputusan seri tanpa jaringan dengan Cabo Verde pada perlawanan pembukaan mulanya dipersendakan. Betul lah, semua orang kutuk kan. Dah ada orang jual balik dah jersey tu. Tapi kini jelas bahawa juara Eropah itu mempamerkan aksi pertahanan yang luar biasa sepanjang kejohanan. Hanya Belgium pada suku akhir berjaya memberi tekanan berterusan kepada benteng pertahanan Spanyol dan menjadi satu-satunya pasukan yang telah menjaringkan gol di atas pasukan Spanyol.
1: Satu-satunya gol yang bolos gitu. Jadi kata pepatah, serangan memenangi perlawanan, pertahanan menghadiahkan kejuaraan.
0: Lain macam siap ada pepatah Melayu.
1: Jadi goalkeeper ataupun menjaga gol Unai Simon cipta rekod baru Piala Dunia apabila tidak ada bolosi selama 649 minit seperti yang Apis kongsi tadi, sekaligus atasi rekod Walter Zenga yang bertahan selama 36 tahun. Jadi penjaga gol Athletic Bilbao itu yang sering terima kritikan sebelum ni hanya benar-benar diuji pada penghujung perlawanan menentang Perancis apabila pemain di hadapannya diketuai Rodri dan Paul Kubarsi yang usia 19 tahun hampir tak beri sebarang peluang kepada pihak lawan.
0: Okey, sebab waktu pemilihan penjaga gol pun ramai yang bertikai kan, sebab dekat Spanyol ada ramai keeper yang popular.
1: Okey.
0: Tapi coach memilih Unai Simon ni. Ramai yang kecam juga, tapi itulah Unai Simon menterjemahkan, membuktikan. Kita tengok perlawanan dengan Afran pun hari tu memang senang-senang je dia tepis bola Kylian Mbappé tu kan. Jadi itulah ceritanya untuk perlawanan yang bakal berlangsung pada hari Ahad ini, pentas final Piala Dunia 2026. Kita akan saksikan Spanyol menentang Argentina. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang turut bersama dalam Kopi Bola Pagi. Selepas ini kita akan berjumpa dalam jam yang berikutnya. Terus dengarkan Selangor FM.